Yang bergurau yang berumban pagi tu baru 12 minit dah lepas pukul 8 pagi. Pagi hari 3 hari tu 10 hari bulan 6 2026 lagi ba penggerak pagi pagi tu bulan dengan kami ba YFM. Okey, menuju kita ya ke baru sangkai kini ba dua ya ke dekat di 7 kita pagi tu. Ni nemu pagi tu nyangka sekedar kita ya ke lagi kemisi kini lagi belalak kemisi sambung baru kemisi minggu tu minggu baru ni lah baru nurun gawak baru. Terjapan bala anak kita yang tadi kita kebisi anaknya udah berengkah nurun bersekolah baru udah ke kebisi nyerumak gawai bulan 6 tu pun bulan tu tang kita kapai nai tu lagi belala bunyi kurang ke kemisinya tampung baru meh minggu tu alah lag nak seminggu dah lagi minggu baru baru kita yang tadi nurun gawak baru. So berjalan ke pegawai kita nyangka kita ia ke nurun ngiro pagi tahu ke baru temu saya sekini breeze walk kita ia ke nyangkanya bisa nurun ke tanah pagi tu ngabas kebun ngabas tai tanam kita gaya hari kreator je tadi di speak kita nang angat nanti dah panas ya, tadi bisa amat panas ya ngarap ke kita sama belaknya ga penglikun di rimpu ngirup air mayu lalu seliah keme hari ngerja pengawak Nunu anang Nunu sebarang duar laban gaya hari kreatornya tadi nang amat angat lalu nanti kita berhati ke berita kenyadi dalam kandang seminggu dua tu mega bisi penanggul kita ke di ya utara menua Adin ya ke bisi penanggul bekal air ngarap ke utainya boleh diputar ke kau jampat meh au kita ke Demiri dia kena dulu meh air ya ke bisiknya lalu tentu mega upis ya ke berkuasa ya ke nang mangkuk tanggung pengawak yang dia ke bekal air yang kita nang bisik nganjung air tentu ke kita nemu mega kemaya orang nganjung ya sedia ke dulu utai kena kita nyimpan ngambil ngandang airnya lebuh maya luri tanker airnya datai lagi terus merindang kita pagi tu peninga bah 2 pagi penggerak pagi YFM tu lagu hari Abid Muti lakun. Terus kelas jalan dengan kami di Kuching mendiang ke kami buat frekuensi 101.3 FM.

0: ujungnya.
1: Anda nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kleda termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai.

dah terbat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerak pagi.
4: Why? FM.

Selamat pagi, kita pagi itu ya ke nyanyi-nyanyi berasai penat kaki kini yang dah benar betul ya sama ramau gawai itu tadi. Ujung minggu tu nyanyi bisi megak dekat ngelawak atau ke pulai ke menua baru kini. Nyanyi-nyanyi bisi ngatur pengerami ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak kini di menua kita. Nyangkuang meh, kami kena lengau tu. Okey, genam kau ujung minggu tu ialah megak sebengkah program ya ke dekat diatur di bagi menua kita di Pakan Dedian, ianya Pakan Agrofest 2026 yang ke diatur upis M. Ficot atau ke upis Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Wilayah Sarawak. Pakan Agrofest 2026 12-14 hari bulan 6 laman Pakan Dedian. Lalu maya macam aktiviti serta pengawak yang ke dekat diatur rambau maya tu ialah yang kaum pengawak mandang ke barang pameran agensi ngau industri tanam tupi bisi mega debuka ianya Pakan Kitchen kita sama menda atau ke berarti ke nyepi gasai pemakai ya ke bisi disedia ke lembuh mayanya ialah bisi mega berjual hasil atau ke produk bertanam bertupi bisi orang berlagu mega pentas irama bala penyanyi ke dikangau merindang tak limat hari agensi ke dikangau mega kelimpah hari UPSM Ficon pengawak tau ke pengerami Pakan Agrofest 2026 tu mega dekat di pasuk agensi perintah ngau NGO ia ke bukai kelebih ya gi dekat ngenatai ke penerang kawal ngau industri bertanam bertupi hasil atau ke produk hari menua kita di tu ya ke di promo lebuh mayanya ya ke tau mega ngenatai ke hasil penatai pemisik kita lebih lagi kita ya kendang ngemeran ke pengawak bertanam bertupi jadi hari Siti hasil ya ke nambah ke penatai belanja diri sebilian jadi datai beberapa lama yuh ngagai laman Pakan 12 ngagai 14 hari bulan 6 hari 5 hari 6 ngau hari Minggu tu ilah peninga. Okey, Pakan Agrofest 2026 Innovating Agriculture for Food Security. Lagu dari Diana Shini, Singkang, Bab Gerak Pagi, YFM.

0: Nemu Nomiri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu Nomiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Nomeri.
1: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau yaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat, nanti kang main polis report ngagai polis, nanti diamat terus ngagai balai, anang guna telefon. Bekerja.

Selamat pagi yang tuju kita ya ke pagi tu. Jangkanya menung deriba ke rawan ke jematan Batang Lupar satu megak ya ke udah dibuka bulan 6 tu tadi, bulan 5, ujung bulan 5 tu tadi peringa ya ke jangkanya pelabah kumeh udah delawak mayu lah bala kita itu tadi. Bisik ya ke Gambas jematannya, bisik ya ke Sigit Nengah ya, bisik ke Seminak Kiak laban dekat merdak mata dirimpu dekat berdiri batang tubuh dirimpu dekat hatai, berarti ke jematan ya ke Pemadu Panjai di Malaysia di tu ya ke Jemerang Sungai Batang Lupar. Okey, ngai kita ya ganyangkannya mesti perambu kini hujung minggu tu kini dekat berarti ke pemanah jematannya ya ke udah mai mayuh benar pemanah serta mega pengelebih kelebih gi ngai sedaya ke diau ngelingi ndur ba menua ba jematan Batang Lupar satu tu dengan bersambung ke nyau ka semua kandang mengeri mega kelimpah di jematan Batang Lupar tu mayuh projek jematan buka ya ke dekat tembok udah tu ilak peninga jematan Batang Lupar 2 di Seri Aman mega ya ke dekat dibuka nak lama dak lagi ngau mayuh mega mengka projek bukai ya ke dekat bersambung ke kandang menua pesisir kelebih ya lagi ba jalai tebing tasia ya jalai pesisir pantai di menua kita di tu kelimpah hari kita ya ke bertengah ke jalai besai Pen Borneo mega kita ya ke nyangkanya dekat rawan dekat berarti ke pemandah rampak menua kita ia ke dekat singgah bang kandang menua miat megak ia ke dipansak kita lebih maya kita negah jalai pesisir pantai tahu ke jalai tu biasanya tadi kita tahu milih jalainya ya kelimpah hari jalai besai Pen Borneo mega. Okey, lagu Riz William tadi tu Zah Blacking White dah merindang kita yang hujung ke jam kita dia tu kurang lebih 20 minit ke dekat pukul 9 pagi. Okey, jadi terima kasih ya nujung kita ya ke bergulai dengan kami pagi tu dalam kenang 2-3 hari tu begau ber Facebook berbuat bersebut ke pasal belaki tu okay blocking why belaki okay jadi kita ke baru belah pinang mega maya gawai tu tak hujung minggu tu dekat berami kini selamat belah pinang mega kita ya kita ya kejangkanya nguai ke pangan diri kini tentu ya nak sebaka kita siku-siku pedemu siku-siku nak sebaka dunia kemayari dia tu pan bisik kita ya tadi berunding ke adat patut ditan ke bisik kita ini tadi bersebut dah ke kenang ke pasal adat nguai itu tahun dah ibu lah yang tadi berpakaian berkita siku-siku asal ke kita yang tadi hormat punya korang tahu ke berbahasa ke penemu siku-siku laban siku-siku kita nak sebakar peniau bisik kita diau buat mengeri bisik kita hidup ke diri bisik kita gawak bisik kita nak out jadi sama-sama meh kita ini tadi tentu ke setini ke pemandu manah jalai ke pemandu manah di tengah kita ngambil ke kita ini tadi lantang lalu pengawak bukai menggak nak tanggul jadi kita ngetan ke siti-siti penemu tadi tang penemunya baik kita yang tusah mengenai guna gaya ok lagu dari Wandi Ibrahim kita sebakar 2 pagi ngerap pagi YFM segulai sejalai.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima yang tak betul. Ya. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menikut tadi bak tempat masjid jamik betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: Belum kalau nikah tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayu so ya minat Ramayu ya konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven kalau nikah juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Macam-macam lagu.

0: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipan dua.
2: Tang indai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas. Kena ngulai lawak dipanduk no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisi.
2: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipanduk no Mary.
2: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
3: Jadi pukul 9 tahun lagi peningat, kita dekat mendiang ke berita dari National FM di Kuala Lumpur. Jadi tunakan kita mulai bak pengerak pagi-pagi hari 3 tu. Lagu kabrudi dari Steve Shigan. Bakal ada baim baru tinggi. Untuk berisau pagi ke semua kita, selamat berjalan ke pengawak kita sehari tu.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Y 9 12.
3: Kami Nuri dan kita Ninti Ngari bermacam lagu.

berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalan.

Selamat pagi Bedinya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Kena sehari itu pagi hari 3, 10 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ke pagi itu aku Raja Smoking, tahu ke RB datang baru bergulanggau kita dalam penglama 3 jam berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okay, lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu tentu ya boleh dengar ke kami ngena gelombangnya untuk ke frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian serta Bekenandur ke semua boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Okay, jadi Bandur ke Bukai, bakal di Seriaman, Bintulu, di Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas, jam ke dia tu kita nak boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio FM. Laban dia tu kita dengar ke siaran atau ke radio dalam jakuk Melayu Restation Kuasan. Jadi nanti kita akan dengar ke kami, kita boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik atau ke dengar ke kami dengan website RTM Klik atau ke portal radio.rtm.jovi.my hingga MyTV Mega. Mayu macam cara dikena kita dengar ke kami, kelimpahari dengar ke kami dengan frekuensi radio WFM ke semua endor kita dia. Okey, selamat pagi semua. Nama berita, ngarap ke pagi itu gerai belama, mujur dalam semua pengawak, lantang hati. Okey, kita ke benung kawak jam kedai itu, selamat ngerja pengawak. Kita ke benung belalak jam kedai itu, nyangkanya sehari itu bisik pengawak di luar kini, tak ke benung pemisi kini, off day kini sehari tu. Okey, nama-nama ajak pengawak di kerja kita ke sehari tu, ngarap ke pengawak mujur bagi ameh. Okey, terima kasih lepas milih kami Bawa FM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Pagi hari 3, 10 bulan 6 2026. Okey. Ya, jadi peninya selamat dengar ke kami nyentuh lagi pukul 12 tengah hari lagi dalam segmen kita itu ke awak Y912.

0: Tu Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2 Mei 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Okey, jadi nya kita berunding ke 24 itu lagu ku dan dipilih masuk ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Jadi beri pengagati ngagai 24 itu lagu bakal ku dah didinga kita tadi. Okey, kedekat berpekit ba renggat semifinal SCSJ. Okey, tahun untuk 2026. Okey, tahun ke SCSJ ke-9. Okey. Terima kasih dengar lapan lagi terus dengar ke kami YFM. Kita kedai di Kuching, di Serian serta Bandur, Dor Kebukai. Okey, boleh dengar ke kami kena cara online mega. Okey, kita kedai di Sabah, di Brunei atau ke di Semenanjung Malaysia atau ke di menua luar. Okey, boleh mengak dengar ke kami kena cara online. Okey, kita ke Benuang Deriba Kereta baru tu jalan jam kena itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang Benuang kena tuju. Kita ke Benuang gawak jam ke dia tu, kita ke Benuang deriba luri, deriba bas, deriba van kini. Okey, berjalan jauh ngarap ke sama nyaga pengelikun diri meh ba jalan luar. Okey, terima kasih lah bila kami ba YFM di stesen pemerintah kita ke pagi tu bergulai nyawa kami dalam segmen kita itu ke awak Y912 berkira pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, kita berperindah ngau lagu Richard Lee ngau lagu Terpadam Mimpi.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okey, Andrew Sen ngalai baru dah merindang kita semua ngau lagu Nadai Nasib Panjai Bergulai. Jadi jam kita ke dia tu 9.44 minit pagi. Okey, kita ke baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Okey, jadi terima kasih dengan kebelakaban kita. Kudah ngancuang komen abang Facebook kami YFM Iban. Bagi terima kasih kita kuda follow, kita kuda like fanpage kami YFM Iban. Okay, selamat pagi ngagai Sindon Edi. Nah, selamat pagi Arbi, selamat jalan ke pengawak. Kenuan Mbak Konti ke pagi tu ko ya, nanti boleh minta nuan main ke lagu Telebak Kediri Ari Jonas McKean di kena merindang terimpu ngau semua orang ke ngelala ko ya. Okay, Rilly Giman Erli, selamat pagi DJ, selamat jalan ke penyawa Mambam pagi tu ko ya. Oh, Mambam ni tang yang nama dah dini Mambam tu ke di Kuching kini tak ke di Serian kini tak ke Bendondo ke Bukai. Sebenarnya yang mendah ke Mambam gari ko ya ne. Okey, Serina Sendai Janang, selamat pagi DJ Arbi, selamat jalan ke penyawa madah ke diri Ari Menua Seratu. Salam dituju ngagi semua orang ke ngelala. Okey, balakaban Facebook, pemegang sida sebilik di Julau, Sibu, Seratu, Kuching, Selangor, pesan menuju semua, salam saya selalu ke ya. Okey, Mary Jala Ujo, selamat pagi DJ Madah Kediri Ari Suang, hujan di Suang jam ke dia toko ya. Minta main ke lagu Bujang Kalimantan, lagu kedebaik Marina Jara di kena merida semua. Okey, dengar kita Ari Suang. Okey, hujan di Suang ko ya. Roy Kuang, selamat pagi hari 3 DJ serta selamat pagi menuju semua dengan WiFi Miban. Selamat berjalan ke pengawak mana hari kami di Seriaman jam ke dia toko ya. Okey, BBF Saduang, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Kempang hari May Franklin. Lina Bugis, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Genuan Pak Konti, panas hari kami di Johor pagi tu nyajak, terima kasih aku ya. Jadinya sekedar komen KBC dan jom bala kaban kita, bala peningin kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, berdengar pukul 10 pagi tu lagi Nur kita dengar ke tanduk program Pendiau Penghidup Aku. Program tidak keluar ke Lucia Thomas Kasau hari YFM Sibu. Okey, jadinya pukul 10 pagi tu lagi. Ada kami pindah ke Bukai. Tentu kita terus dengar ke kami. Tetap ke hati kita dengar ke kami YFM. Okey, dalam segmen kita Y912. YFM, segulai sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Maya aku duduk kediri, ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Recah nyawa nuan, didingat aku berari. Maya aku gawa, asai kebesi nuan, gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint. Besai di andai nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serangka. Sino nakak mempunyai hati. Cukup nanyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisi peluang. Musuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nanyamai aku inai. Bersampai ajak me aku menuju nuan inai. Ngejak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalai bertuhan. Di menua sekal mulai kita buat program penyiar hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalari seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peningat serta meri selamat bergulai ngok kita dalam program pendiau penghidup aku baka sebeda untuk mega ba dia tok jam dia aku datai dekat maca kenang tok ke bergulai ngok kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peningat kita ke meruan bisik bergulai ngok aku dalam program tok lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tok ke cerita penghidup diri empu dalam program pendiau yau penghidup aku. Hanya di keminggu tu dia aku dekat maca siti kenang hati ya ke bisik dianjung siku peningat kita ya madah ke derempu siku hari ya kenang udu gulengok kita pada dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peningat dia aku dekat mic kita mendiang ke siti lagu dia kena ngepun ke program PPA kita lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih hangai nuan pengeluar program peniau penghidup aku kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peninga mayuah ke minggu tu. Minta ampun peninga yang gak kenang aku tau ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda ari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi. Utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau utai tu bisik nego hati kita keninga bakal ke minggu tu. Berenggah ngau kenang aku dekat maik kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun kudah lalu dia peninga mayuh aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain ari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siko orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke kuyang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bamua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siko inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pun, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Peda aku cukup mayuah ke bala dia. Sikok pun ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia sosidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke aik ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya dini nur aku. Ini tuanya nyaut. Nama nuana ingat? Pihak ku ya. Lebuh aku nanya baru. Daripada aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari kedepada aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anemiknya berjalan nuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berani yang agaya. Tang anemiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayu macam mainan. Ko anemiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu. Pihak ko ya. Aku agak nak mereti peninga. Medak aku agak tertanya-tanya. Dia anemiaknya madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai kebisik nunga akunya tadi minat nunduk kepala aja baduk ke bermunyi. Anemiaknya tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayu bangsa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunga tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nemiaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi nemiak tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nemiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peninga. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nemiaknya. Aku medak ia ngangkat ke muanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia ia nyebut leka jakok tu. Mak, kenuk ku ya. Sambil ia merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nemiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jako tu sobak. Kapa aku kang ibu nanek tu. Anek tu sigit di buah aku. Nak aku kang ibu pure panti nuan kejaiknya. Pihak udah mega nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku begitu. Seminak kang uliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku subak mujur mega peningah mayuah. Minta ampun ngakai kita keningah. Nyangka kenang tu bisa berbeda ringa orang bukai sebedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pure orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur ti ngaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magai yang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi nyunak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat ke datainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku. Bakal kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendiah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngagai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak matadai, nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedia saya aku nyatadai. Berasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu. Bertahun ku dah lalu. Aku tuk peninga. Siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup disayau aku. Penglamak ke bergulai aku lalu bertubuh bisik. Tiang lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya ianya hari minggu. Belalai aku meli semua kerban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bersemek pendam, aku milih si Tek Nur. Pedak aku sepiak-sepiaknya pendam anak mit. Tumek kaku semua utai ke dibeli aku nyatadi. Ayam ngomainan mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun genuan. Nak sengaja aku muai nuan berdalam penghidup aku subak. Bukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rerundi ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu aku muai nuan subak. Ngamik kenuan nemu, ngamik kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta nuan lantai ambak dunia nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku utai tu nak patut bak sekedar orang. Yang aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pun nyadi, nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kita. Baik ke kita tok laki tok kehino, tok ke siapa pun kita. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kita. Lihat kita harus berunding ngapancai. Semua utai ke dikerja di gagak kita. Kita patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai bala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peninga Indo. Pihak mega
Aku meri terima kasih anggap ngeluh program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansak, utai ku dah nyari. Utai ku dah kalak ditujai di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun, aku dah hidup barunya tu. Jadi kesarito dia tu, aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadi Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nada medak Nuhan besai. Tang aku meruan bersampi ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang. Badunya kebukai.

0: Nyana kaku, mai kita mending ke program peniau penghidup aku kami ngoto ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke deka datai ngoto aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye bye.
1: YFM Segulai Sejalan.

0: Jakut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu, Betty anak matu, kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu, ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu, kena 11.6.2026, hari 4, laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nyak alai, Betty anak matu, dipinta datai tak kena nengat pengari luya, maya tu ilok kena 11.6.2026, berkot besai sibu.
1: 2 Mei 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor Mabuang.

Okey, jadinya ambil lagu kini bayi After Gaun, lagu kini beri nama Bungai Ambai Kesulai. Okey, jam kita ke dia tu 10.44 minit pagi. Okey, sekali lagi selamat pagi semua. Selamat dengar ke Y912. Okey, dalam pukul lama 3 jam berenggari pukul 9 pagi tadi nyentuh lagi pukul 12.30 hari itu lagi. Okey, jadi terus merindang kita punya gaul lagu ke sekali itu kita sama ninya ke lagu Nick Raffensi gaul Skala King. Lagu seduai kita beri nama Adan Pengrindu. Okey, terus ninya ke kami YFM Segulai Sejalai.

Okey, harap kita sudah terperinan dengan lagu diberi nama Adan Pengrindu. Okey, jadi dengan sudah kita berperinan dengan lagu Natala, lagu mimpi. Aku mai kita berhati ke info ngenang berkawal ngau betuang. Okey, betuang ke dipilih nyadi tuai rumah dur ngatur pengawak ngintu ulang tahun tau ke hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke 17 Renggat Menua Sarawak 2026. Jadi main macam program diatur main tu ilah. Okey, bakal pameran raja kita ngau betong kitchen ke diatur kena 11 nyentuk ngagai 14 hari bulan 6 tak ke Jun 2026 berpalan bak Dewan Sukan dan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey. Bisi mega diatur majlis kesyukuran agama-agama lain kena 13 bulan Jun 2026 11 pagi bak Dewan Panglima Rentap Betuang. Dengnya majlis kesyukuran mega diatur bak Masjid Jamek Betuang hari kesama 13 bulan 6 2026 pukul 6 lemai. Okey. Udahnya mesti mereka diatur majlis jamuan teh kena 14 bulan Jun 2006 10:30 pagi ke diatur bak Dewan Sukan dan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Lalu kena 14 bulan 6 2006 8 malam diatur konsert rakyat ke diatur bak Dewan Sukan dan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey. Jadi kena bekal enggak konser rakyat tu penanyi ke bisi di Kangur Datai Maya tu ila baka Aina Abdul. Okey, Chen bisi mega Mawat Ramles Walter Kerry Geres Stanley pemega Raban Masterpiece. Jadi kena kita kediau di Betuang serta kedendur Kesma sama di kelalu ke sampel datai meh sama-sama ngerami kagi konsert rakyat ke diatur kena 14 Jun 2006 8 malam bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey, jadi nyap terunya ngena berkawal ngah betuang ke dipilih jadi tuan rumah dur ngatur pengawak ngintu ulang tahun tau ke hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Renggat Menua Sarawak.

Jangkut tangkan rekod besar Sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nang abitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar Sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur maya nya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkod besar Sibu.

0: segulai sejalai dengan kami Bak YFM.
1: Kami Lori Langkita Nintiang Ali bermacam lagu yo.

0: Bunda, di sini lagu rock.
1: Aku dilengkah dengan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran

0: program siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Jangkut tangkan rekod besar sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nang abitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkod besar sibu.

0: 24 iti lagi kadipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Okay, Lin Carta Kinyalang baru dan merindang kita semua gaul lagu Abur Dalam Pengrindu. Okay, berinya tinggal lebih kurang 10 minit lagi dekat manggai pukul 12 tengah hari. Jadi pukul 12 tengah hari bakal selamat dor kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Jadi nakat tu ajak kita mulai dalam program atau segmen kita Y912 kena sehari tu 10 hari bulan 6 2026. Terima kasih semua. Okey, kita aku dah mulai hingga aku Raja Spooking dalam pengalaman 3 jam berhari pukul 9 pagi tadi. Kelebih lagi, kita aku dengan juang komen sekali kini tadi, komen lagu peminta tak ke besar nanti. KBC Danjung kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru awak tu buat segmen ke bukai. Jadi, bakal daripada aku tadi pukul 12 tengah hari nur kami nabur ke berita tengah hari YFM Iban RTM Kuching. Bertemu baru bawa ke bukai.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak bawa ke berita tengah hari, hari YFM Iban RTM Kuching. ASEAN patut bising imbuan pelasar ngau langkar penyawat di sama di setuju ke sidak dikenang mujur ke grid kuasa ASEAN. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah jam ke dia tu ASEAN nadai udah ngembuan langkar pengawak ti nyemetak berkawal ngau karanya kelebagi berkawal ngau pengawak ti nyambung ke grid kuasa antara menua-menua kenya di kaban ASEAN. Ya madah ke Sarawak udah dulu ngepun ke pengawak ianya nengah kawal kerjasama ngau menua-menua ke Berimbai tinyeng kaum Indonesia, Brunei ngau Singapura kena nyedia ke diri nuju integration kuasa dalam genturung ASEAN. Yang madah ke Sarawak megak keras dekat mujur ke niat dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebur datai bak tahun 2030 yang nilak tingujung ke laluh kuasa karannya boleh dijual ke menua bukai. Opis Menteri Pelajar Tinggi dekat nyawup ngepun ke penyawak dikena ngangkat ke College University ICATS atau ke ICATS yang di sebengkah Universiti Penuh. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madai ke opis menteri ya dekat bersawup ngau perintah Sarawak alih tentu ke semua perkara ke diguna ngau prosedia ti betul boleh diputar ke ngau mana. Ya madai ke timpuh nadai udah ditetap ke tang status Universiti Penuhnya boleh dikamat ke enti atur ke deletaknya udah boleh dikemujur ke. Ya maksud ke jakutu udah tembuk pengawak berjadi mahasiswa at job on campus Bak Unimas di Kota Semerahan. Yang madah ke perkara tu megak nyadi ke sebengkah hagi pemujur Sarawak Bak pengawak tengerembai ke akses ngagai pelajar ti mana ungkup nembiak rebak baru ila. Pengrami Mal Hijrah renggat penua Sarawak tahun 1448 Hijrah di Miri kena 16 ngau 17 serbulan tu dekat jadi pelasar ti mana ndur negap ke penyerakup antara rakyat hari pupu raban bangsa ngau pengarap di menua tu. Sapit Menteri Bopis Premier Datuk Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami ti berambai ke jaku umah maju makmurnya mai pesan pemansang umah ti setimbang hari sukut rohani pengawak rama ngau pengawak ke mensia mayuah. Atur inklusif tidak berjalan ke Sarawak megak setipak benar ngau semangat Mal Hijrah ting meran ke pemesai reti berbatak asur sama berbahasa ke serta berakup ngau pangan diri. Yang madah ke macam pengawak dekat datur lalu tu nyengkawam sembayang pengujung ngau pemungkal tahun Hijrah Forum Perdana Pengarap Islam pengawak pemandang ngau lica. Yang maksud kerja ketu ngagai perang berita di Miri. Polis Kuching udah ngetan ke sikuk lelaki rakyat benua tu kedi pelabak ke bisik kawal ngau kes ngerompak cara beraban ngenak senyata ngimbai jalai Song Tian Chiok kena 31/5 tu tadi. Kepala polis peleleh benua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk madah ke suspek tiba umur lebih 20 tahunnya ditangkap kena hari satu. Siti telefon bincang ke dipelabak ke dikena sidanya ngerja penyala tu mega udah dirampas. Pansiak ngayan ke suspek tu nada gembuan rekod jenayah sedau tu lalu ia ditahan ke 7 hari ngambil ke bisik nyawa polis mansiak kesnya. Kes tu dipansiak kena Seksyen 395 ngau 397 Penal Code. Nyanaka berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ya, selamat tengah hari ngagai semua kita ya kebaru mendiang ke kami jam diato. Nama berita sarito. Jadi berengkah hari diato nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi 6 bekas selama kita mendiang ke YFM Sri Aman. Okey, bahawa sehari itu 10 hari bulan 6 2026 aku ke sekali lagi ngau kita Ibian tau ke Steven Tapasilai dalam program Ngela Tengah Hari YFM Sri Aman. Mai ke kita mayu macam berita pihak megal lagu-lagu yang kedadang tau ngelantang ke hati kita bala peninga di kerindau kemagang. Sepuluh hari kita sudah bulan 6, pihak mega sudah 3 hari kelebih lagi kita ya ke Mungkal Baru Pengawak. Gawak sepengudah pemisi panjai berserimai ngau hari gawai 2026. Dikarap ke semua atur-atur pihak mega anggur ya ke ditetap ke kita sepengudah gawai mujur diatur di kerja kita. Boleh pengelantang sepengudah gawai. Tapi ya, mungkin lalu ke kita bala peninga ya ke baru medak ke, kami live hari YFM Sri Aman, bak Facebook YFM Sri Aman, tau ke Sri Aman FM. Terus perkongsi ke macam-macam berita dia, kelebih lagi besar inu hati kita, pesan gayari. Perkongsi ke info gayari, kemenari bala peninga, tau di perkongsi ke dia, kelimpah kita nyangka bisik program ya ke diatur berserimai ngau. Ya ke baru udah gawai, yang kabisi ngambil pengabang data yang nemuai ngagai rumah kita di pasar apa kula yang ngawa bala upis kini gilang bidai tau dipekunsi kemega di ruang komen Facebook YFM Sri Aman. Okey, kita ngepun ke pemerintah ke sekali tau sebedawa berkunsi ke info sekali kenyap penerang bukai hari YFM Sri Aman. Raban Kelemayang Band ngau lagu Nuan Barulah. YFM Sekolah Sejalai.

Ya, selengkap di nak nginsin menyukul lagu hari ya, kelemayang band kedi kumbayan noan barulah. Terima kasih ya ke penetap hati kita balap ninga semampai milih YFM. Kebagi YFM Iban, YFM Seriaman, ketahui yang kita tengah hari itu kebakiah kita, kepangan kita. Dalam kita ngatur pengawal jam dia tu, kita mulai baru ngagai rutin biasa ataukah pengawal ya ke datur kita bersari-sari, lebih lagi kita ya ke ngambil anak pulai sekolah, menganjung anak KK sarito hari tiga, nang bakal selama KK genap sekolah di menua kita dito. Di Sarawak tebal lagi. Kita ya ke rantau jalai jam dia to, semampai bertati ke pengelikun, kami di YFM Suryaman, dan semampai bersampi ke pengelikun kita di menua tengah jalai alun, minta kita dalam pengelikun mansang pihak mega. Dalam pengelikuan kita datai di Ndor ia kini tapat ke kita. Yang lalu kepala peningai kebisai mendak kita live jam dia tu, ia ke Bak Rintai keterubah nyapa kita jam dia tu. Bakal sidang Mac Alistair, Sindon Eddy, James Pengiran, Roy Kuang, N. Lee, Piam ke Alex Delta Bina, Walter Barau. Peminat-peminat setia YFM Iban.

Bagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betong dipkonsi ke Opis Met Malaysia Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia ungkup bagi Menua Suriaman ngau bagi Menua Betong sarito 10 hari bulan 6 2026. Jadi ungkup bagi Menua bagi Menua Suriaman ngali hari itu lagi bisi hujan beserta ngau ribut basuk dan dor dibagi Menua Suriaman. Lalu lemai ni tiap penerang bisa hujan basket luar dibagi Menua Suriaman Sereto 10 hari bulan 6 2026 lalu tikas pengangat Sereto bagi Menua Suriaman antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Lalu ungkup bagi Menua Betuang ngali hari itu lagi megap bisa hujan beserta ngau ribut basket luar dibagi Menua Betuang Sereto 10 hari bulan 6 lalu lemai lagi di pada dito nitih ke penerang di perkongsi kemen Malaysia nada hujan dibagi Menua Betuang. Jadi tikas pengangat gayari dibagi Menua Betuang sarito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Nyalainya tadi info gayari sarito 10 bulan 6 ungkut bagi Menua Suriaman ungkup bagi Menua Suriaman ngawa bagi Menua Betuang dipkonsi ke Opis Met Malaysia Opis Pengemata Gayari bagi Menua Malaysia.

Okey, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi, aku berangka berkongsi ke pesan berat ke diterima hari kita balap meninggal. Dia berkongsi dengan kita nak kalah dalam program dalam setengah jam pukul 12.30 tengah hari nyentuh ke pukul 1 ngalih hari itu lagi. Lalu berangka di pukul 1 nur kita berkongsi ke info-info pemansang kelebih lagi ia kenyadi di menua kita di Sarawak sekali kenyadi dua bengkah bagi benua Seri Aman enggak betuang. Jadi pukul 2 kita berengkah dalam program Seruran Dikenang berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu pukul 2.30 ngalih hari itu lagi nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ningah. Nyaku gaya tusun program ungkup sarito dari YFM Seri Aman 10 hari bulan 6 2026. Okey, sebenarnya berkongsi ke pesan berat Johannes Juniaman. Sebulan Sara, setahunnya, Pak.

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Okey, hanya mengkang gawaku Ibin dalam program Mula Tengah Hari YFM Siaman. Ya, aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat ke sekali itu. Kalau pesan keterubah itu data dari Robert Anak Small. Kalau pesan itu dituju ngagai kabang belayan keriau di Sekayuk Batu Lintang Undup. Ngau semua ya kenglala. Jadi pesan itu madah ke pemati Kathleen Desi tau ke isi Anak Small. Dia sudah nadai 8 dari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai lemai tu lagi. Lemai hari 3 10 hari bulan 6 2026. Lalu Danjung pagi hari 4 11 dari bulan 6 2026 ngagai pendam Kristian Sungai Tandua Ulu Undup. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Bala Bunto. Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi aku nanduk pesan tu datai dari Robert Anak Small. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Sekayuk Batu Lintang Undup biar muka semua yang kengelala. Jadi pesan tu madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi Anak Small tu udah nadai 8 dari bulan 6 2026. Ni yang tu dekat di Sengai lemai tu lemai hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Lalu dekat Danjuang, pagi hari 4, 11 hari bulan 6, 2026. Ngagai pendam Kristian Sungai Tandua, Batu Lintang Undup. Kaban belayan dituju ke pesan. Kita dipinta datang ngagai rumah Bala Bunto. Sungai Tandua Ulu, Batu Lintang Undup, Seri Aman. Pesan kedua, pesan mati megak. Ia kedatai dari Catherine Pura Anak Aniak. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau di Sungai Sengkabang, dua buah rumah. Belasui, dua buah rumah. Melikat, dua buah rumah. Sungai Babi, dua buah rumah. Setapang, lima buah rumah. Puyut, dua buah rumah. Sebatang, dua buah rumah. Beriat, dua buah rumah. Muam, dua buah rumah. Ridan, dua buah rumah. Sungai Pasir, dua buah rumah. Sungai Selejau, tiga buah rumah. Ulu Linai, dua buah rumah. Sungai Bayan, dua buah rumah. Gudang, dua buah rumah. Pihak Mekah dituju ngagai kabar melayan kediau Bak Dabai, rumah Ubi Nangaridan. Kabar melayan di Miri, Neraja Brunei, Seriak Brunei, Bintulu, Macan, Kucing. Ngau semua kabar melayan ya kenglala. Jadi pesan tu madah ke Indai Catherine Pura Anak-anak, ianya Rebecca Ingkit Anak Laso. Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Ines Siman, udah nadai 9 dari bulan 6, 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai, Bebala Mayuah, berumah anaknya, rumah ya kebelumur 6, lot 360, Taman Tunku Miri, lemai tu 10 hari bulan 6, 2026. Ni yang Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Ines Siman tu dekat Danjuang, pagi 11 hari bulan 6, 2026, ngagai pendam RC Lambir Miri. Jadi penerang kesiliak bakawal ngepnusah tu, kita tahu telefon ngagai anak niang tu, ianya Catherine Pura. Umur telefonnya 019-4899-434, 019-4899-434. Jadi pesan tu tadi, pesan madah ke Indai Catherine Pura anak-anak, ianya Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Indai Siman, udah nadai 9 dari bulan 6, 2026. Ni yang dekat di Sengai, Bebala Mayuah, barumah anak ya. Rumah ya kebelumur 6, lot 360, Taman Tun Kumiri, lemai tu 10 hari bulan 6, 2026. Ni yang tu dekat Danjung, pagi 11 hari bulan 6, 2026, ngagai pendam RC Lambir Miri. Jadi pesan ketiga, pesan mati megak. Pesan tu datai dari Iput Tau Keboy, nuju ngagai kabar melayan kediau di Aik Puro, Aik Gad, Aik Setapang, Aik Baliah, Aik Bangkit. Pihak muka kabar melayan kediau di Pasar Kapit. Ngau semua kabar melayan bukai tinglala Umban Anak Jagai. Jadi pesan tu madah ke pemati Umban Anak Jagai. Umban Anak Jagai lemai 7 hari bulan 6 2026, hari Minggu tu tadi. Jadi niang tu
dekat di Senggai Babala Mayuah lemai hari 5/12/2006 ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu Danjuang pagi hari 6 ngagai pendam SDNU Kapit. Nyalai pesan tu tadi pesan yang diterima hari Iput tau ke Boy, tau ke Sudan, tau ke Sambas. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan yang kengelala kelebih lagi kita yang kediau di Air Puro, Air Gad, Air Setapang, Air Baliah, Air Bangkit, Pasar Kapit, ngau semua yang kengelala umban anak jagai. Jadi pesan tu madah ke pemati, umban anak jagai tu dan adai lemai 7/6/2026. Lemai hari Minggu tu tadi 8.45 lemai. Jadi niang dekat de Senggai Babala Mayuah lemai hari 5/12/2026 barumah satu Malaysia Kapit. Dianjung pagi hari 6 ngagai pendam SDNU Kapit. Kaban belayan kedi tuju pesan kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit ngesah penusah pemati umban anak jagai. Jadi ngarap ke pesan-pesan pematinya tadi terang didinga, lebih agak terang didinga kaban belayan ti dituju ke pesan.

Lagu dari Floral Law kena kumbai alai meh. Jadi aku boleh kongsi ke baru pesan-pesan bukai, pesan berat yang kena diterima dari kita balap ninga. Kalau pesan ke sekali itu, pesan yang kena datang dari Puan Ida Anajais. Kalau pesan itu nuju ke pembelayan, jauh sekali ke semak, madah ke pengawal, ngetah sulit, niang migi anak latui, tau ke laki Puan Ida Anajais. Dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Kalau mengatau pengawal nguan ulit, lalu pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pengawal ngetah sulit. Lalu temuk pengawal ngetah sulit di tampung pengawal ngambil intervalu. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datai ngagai rumah rawing, nangang kelangas sungai merurun julau. Jadi aku nanduk pesan, pesan tu nuju semua kaban belayan jauh sekali ke semak. Jadi pesan tu madah ke pengawal, ngetah sulit niang migi anak latui, tau ke laki Puan Ida anak jayas, dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, kalai mayato nguan ulit. Lalu pagi 6, pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pengawal ngetah sulit. Jadi tembok pengawal ngetah sulit, lalu ditampung ngau pengawal ngambil intervalu. Jadi semua pengawal tu dekat diatur barumah rawing, nangang kelangas sungai merurun julau. Lalu nangkan kenyak, pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kaban melayan kediau di rumah birai nangang mengiling, rumah braun nangang setapang, rumah sambau nangang mengkak, rumah simun tutuang ulu, rumah guyu nangang ukum, rumah joni nangang setamang, rumah ngindang rantau kemayu manis, rumah tinggau lubuk pantok, rumah bada nangang taluang, rumah kayung keranje, rumah nyambar kacung, serubah ulu, serubah ilik, bila antu lemana, nangang menyebat, rumah ulin sengkunyit, sekunyit, rumah jawa nangang kapu ulu, rumah kandang kapu ilik, rumah lingga lepung mawang, kabar melayan di skim batangai P1 ngau P2, pihak mega dituju ngagai simai anak sunuak bak limbang, pihak mega rukiah anak lampun bak lambir miri, kau semua ya ke kaban belayan ya ke ngelala. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngintu 100 hari niang labani anak janting, diatur 13 hari bulan 6 2026, hari 6 diatur barumah endawi nengah jelak lubuk antu. Jadi penerang kesilia bekawal ngawa pengawak tu, kita tahu telefon ngagai durin anak cerami, lumur telefonnya 013 4107 914, 013-4107-914. Jadi aku nandok isi pesan. Pesan tu, pesan ngintu 100 hari keniang labani anak jantiang, diatur 13 hari bulan 6 2026, hari 6. Lalu kabar melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ngagai rumah endawi nang ajelak lubu antu. Jadi penterang kesiliak berkawal ngap pengawak tu, kita tahu telefon ngagai Dorin anak cerami, nombor telefonnya 013-4107-914, 013-4107-914. Lalu pesan ke sekali itu, data dari matu anak ubam nuju kabar melayan bar rumah Idi Pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Ibul, kabar melayan di Merbuang Merio, pihak mega kabar melayan di rumah Tinggau Lubuak Pantok Ungkari, kabar melayan di rumah Bada Nangat Taluang Ulung Kari, pihak mega kabar melayan di Surai Abau Basi Geligaung Kelili, pihak mega kabar melayan Bukai Tinglala Niang Miah Anak Unggiak Tau Ke Umat. Jadi pesan tu madah ke pengawak, semiang tak sulit keniang Miah Anak Unggiak Tau Ke Umat, tau ke bini matu anak ubam, dekat diatur pagi hari 6 nak 13 hari bulan 6, 13 hari bulan 6, 2026, berengkah di pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang agar rumah ring sungai keruah angkelili. Jadi pesan tu tadi, pesan yang ke nuju semua kaban belayan kelebih lagi kita yang ke ngelala, niang miah anak unggiak tau ke umat. Jadi pesan tu madah ke pengawak, semiang tak sulit niang miah anak unggiak tau ke umat, tau ke bini matu anak ubam, dekat diatur pagi hari 6,
13/6/2026 berangkat pukul 10 pagi. Semua kapal melayan ke di tujuh pesan kita dipinta datai ngaga rumah riang Sungai Keruah Angkelili. Lalu pesan ke sekali itu. Pesan dia ke datai dari Budit anak jantai tahu ke Apai Jos disebut mega Apai Melinggang. Nuju kapal melayan ke dia di Nangagat Kapit, Nangaibau Kapit, Nangalajan, Iran Sung, Baliah Kapit, Kampung Sentosa Sibu, Piam ke Sibu Jaya, ngau semua kaban ayah kenglala, kaban belayan ti kenglala. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngeta sulit lalu ngelombuang niang bininya, ianya niang tani anak Agas, tau kinai Jos disebut mega Indai Melinggang. Dekat diatur berengkah hari lemai 12/6/2026, kalai mayatuk nguan ulit, lalu ulit dekat kertas pagi 13/6/2026. Tembok pengawak ngetas ulit, lalu ditampung dengan pengawak nyuak kentebalu, serta ditangkan pengawak ngelombuang. Kaban belayan dipinta datai ngagi rumahnya, rumahnya kebelumur 1B Jalai Camar 1A1 Sibu. Jadi penerang ke siliak berkawal ngawa pengawak tu, kita tahu telefon ngagai Jos anak Budit 018-9026-877 018-9026-877 tahu megaw telefon ngagai Kastina Budit, Kastina anak Budit 0116-3866-174 0116-3866-174. Tu tadi pesan ya ke madah ke pengawak kita sulit lalu ngelumbuang niang tani anak Agas tau ke Indai Jos disebut mega Indai Melinggang. Dekat diatur berengkah hari lemai 12/6/2026 kalai mayato diatur pengawak nguan ulit lalu ulit dekat kertas pagi hari 6/13/6/2026 tembok pengawak kertas ulit lalu ditampung pengawak nyuak ke tempat nyuak ke entebalu serta ditangkan ke pengawak ngelumbuang. Kapan belayan ke di tujuh kepesan dipinta datai ngagai rumah ya ke belumur 1B Jalai Camar 1A1 Sibu. Jadi ngarap ke pesan-pesan ya ke di ya kenatai kaku bawa ke sekali itu terang didinga kelebihan kita kapan belayan ke di tujuh kepesan. Jadi pesan-pesan bukai tahu ke pesan itu lagi dekat di tanduk bawa sadar lemai. Jadi kita berperinang baru mendiang ke lagu dari Antonio San kedikumbai pengrindu di pelepah.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Okay, terima kasih yang gaya bala peningai ke bisa berkongsi ke info gayari di menua kita baka sida Madam Annie Tinggi to ya kemadah ke sida di selulap jam dia tu panas pia mega puna selapuak panas kami di jalan geduang dia tu koya. Lalu terima kasih yang mega gaya lada anak angi enjuk. Hujan kami di menua Sungai Abang, Sungai Amang, Selirik Kapit. Hari itu malam nyentuh ke diato. Kita di Sriaman bisa hujan hari itu malam nyentuh ke dini hari itu tadi atau ke pagi. Lalu bisa sekedar luar lebih lagi di skim sekarang bisa nadai karan itu malam. Ketika hujan kelalu banget. Jadi terima kasih angge kita yang bisa berkongsi ke info gayari di menua kita di pesan komen di Facebook Sriaman FM. Ada yang mengkang ibian ngau kita dalam jam kedua YFM Sriaman. Malaban serito 10 hari bulan 6 2026 kita di Sriaman mega empai bisa program ngiliang bidai ngiliang tikai. Aku berkongsi ke program Ngabang Gawai Daya ya ke di Gulo. Sekedar hari pengari rakyat di menua kita itu tebal lagi di bagi menua Sriaman tak ke dibagi menua Betuang. Jadi empai lama mujur diatur program Ngabang Gawai Daya 2026 diatur berumah igai. Kita di nyakai atas dia. Program itu diatur J3K Rumah Igai nyakai atas ngau kerjasama Parti SUPP Pampang Semanggang. Lalu mujur dipenyadi yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pemansang Bakat Sarawak Tim Mega Adun N32 Semanggang. Lalu disempulang bininya yang berbahagia Datin Simbanalang pihak Mega sekedar pemesai-pemesai upis perintah ngau tuai-tuai Raban Bansa. Nyerumah program to mayanya balap ninga yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis mujur nyua ke Cik MRP ngagai 9 bengkah J3K baka sidak di J3K Lio Baru Lio C Sepatak Sriaman Sengelau Sriaman pihak mega J3K Rumah Thomas Gentiang San Undup pihak mega Rumah Japing Nyakai Undup Rumah Igai pihak mega J3K Raban Dayak RPR Fasa 2 Sriaman ngau Rumah Lina Bayai Undup Sriaman. Lalu semengkah mega program Ngabang Gawai yaku udah digulo yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis kalai empai lama udah diatur program yaku sebaka mensetok program Ngabang Gawai bak Rumah Panjai Putat Sriaman. Jadi program tu diatur J3K Rumah Ayai Putat Sriaman ngau kerjasama serakup Indo Parti SUPP Pampang Lingga serta palan servis adun N32 Semanggang. Jadi maya maksud ke penerang lebuah bak program to ko yang berhormat adun N32 Semanggang tanda serta main asal bangsa kita iban patut meruan ditanka laban ngambil ya meruan bisik lalu ditemu mensia mayuah tipu-pupu bangsa ambil kebanding baka main genam pampat ngau ajat Indo ngelalu ke pengabang datai. Lalu pihak mega kuya serakup serta mensia mayuah ya ketua yage umur tingembuan pengelandiak baadat serta main asal patut berkunci pihak mega ngajar nembiak rebak baru ngambil utai to bisik belama identiti bangsa kita iban meruan di pedak meruan bisik belama. Jadi maya tu megak empat bengkah J3K disuak ke cek projek Med Menua Pesisir MRP. Lalu semua penyampau agih belanja yang kena suak ke tu ianya RM22,000. Lalu J3K tinerima agih belanja tu ianya J3K Rumah Ayai Putat, Biro Indo Rumah Edmund Radin, pihak mega J3K Rumah Ipan Peruan Baru, J3K Nanga Peruan serta J3K Rumah Cali di Suri Aman. Jadi sebenarnya kita berkongsi ke berita tau ke info mansang. Banyaknya udah sekali kena dekat diatur di menua kita di to. Kita mendiang ke lagu hari Louis Bennett ngau David Kimay. Lagu kerikumai Gawai Ngiliang Bidai.

Yeah, lagu Kedekumbai Gawai Ngilian Bidai dari Louis Bennett Gawai David Akime. Nanti ke penerang sekedar dari rumah-rumah panjai ya ke Semak Pasar. Bisa dekat ngatur pengawal Ngilian Bidai, Ngilian Tikai ke tanda nutup gawai 2026. Laban nyangka sidak serumah nantu banget jawah gawa ke Semak Pasar laban rumah panjai ke Semak Pasar. Tentu ya kena kita ya ngerekun tau ke ngangau bala kita serumah ndak napik penanggul na laban mayuah ya ke gawa ngiga pemakai ngiga belanja bekuli tau ke gawa sebelah pasar ya ke nak jauh hari rumah panjai. Lalu ya ke jauh mayuah lagi ya ke tebal lagi di menopsi siar bala diri serumah jauh hari ya menua bekuli ngiga belanja bekerja nanti ke penghidup di pasar tentu ya udah bergagak ke ngatur pengerami gawai ngilin tikai kebenarnya ngilin bidai nutup pengerami gawai dalam ujung minggu tu tadi menyerumbak hari-hari ke penundi nur sidap misi sebelah mulai ke diri ngangkai rumah-rumah panjai nyaku gaya sekedar cerita sekedar berita kita atur-atur gawai kita itu balagi ya kita atur di bagi di ulu sungai menua pesisir tiga sungai dekat meda ruai kita rumah panjai kita penuh tentu ya maya pengerami besar bakal gawai daya limpah hari ya gawai tau ke pengerami pemisi bukai di menua kita dito nyak aja me peluang kita bergempuro serumpo ngau diri serumah. Layan gak cerita nanti kita empu rumah panjai ya ke Semak Pasar malam rumah panjai pan anak itu jauh gawa tentu kita suah lagi bergemburu ndak bakal kita ya ke ngembuan penatai asal ulu-ulu sungai atau ke entiga sungai menuh pesisir tajak pun pihak kita enang ndak pulai lebih maya bisik pengerami bisik pengawak ya ke diatur tuai rumah maik gempuro serumpuk ketanda kita nyukung program kita bak rumah panjai. Kita ingat ke penata asal kita. Okey. Laban agak kat misi. Agak kat dia dari menua. Agak dekat dia di menua pesisir. Nah, sikit gaya. Ini aku gaya cerita kita. Sikok-sikok kediri. Ngenang pengawak kita yang aku dah gawai. Tu tadi. Jadi, ngenang program yang aku dah diatur. Nyerumbak gawai tu tadi. Kita ngenang pengerami yang terima penata pengabang. Gawai Dayak tu dah diatur STF. Sarawak Tourism Federation 2026 ya kudah diatur mujur diatur berumah panjai angkranje layar empai lama jadi ini tiap kependerang dari sapit menteri yang nembia pihak mega lomba ngomayan serta pemansang orang dagang Sarawak di mega adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerol Rentap Jabu jadi program untuk kemarin ko ya terima penyertai pengabang gawai daya STF Sarawak Tourism Federation 2026 program tu udah cukup mujur ngelaku ke macam produk dagang temuai menua pesisir pihak megak kuya budaya penghidup bangsa Dayak ngagai bala temuai banyaknya hari menua kita dito pihak megak menua luar ya megak udah ujur dah mujur ngelaku ke bagi menua betuang kelebih lagi senentang bagi menua betuang nyadi sebagi dari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu mayanya digolok lebih hari 2,000 ikut mensia mayuah hari mayuah macam penatai. Jadi kelimpah dipandang ke ngau macam adat asal bangsa Iban mayato mensia mayuah tinjadi pengabang dinah kemegak dibaik nyepik mayuah macam pemakai asal raban bangsa Iban. Lalu program itu maya megak maya to di pun kengau pengawak miring kena nikik ke pengabang ditangkan pekal pengawak nyambut penatai pengabang disambut ngau main asal pihak megak utai Eropah asal bangsa kita Iban ianya ai tua lalu kelimpah digolok mesti mayuah ya kari menua kita dito
Maya program tok mega bala temuai bisi datai ari menua Tasia. Baka temuai kita ari Amerika, Jepun pihak mega menua ari Sabah. Ianya sebengkah raban ya kedokumbai di tok Kedazan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Jadi bagi menua betuang endang ngembuan potensial besar. Di tiap penerang hari Datuk Gerol Rentap Jabu to yang berhormat Datuk Gerol nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua. Hari pemisik rampak menua ya ke bebukit, ya ke meruan bisi air sungai kemengkang bersih pihak mengepalan alai bertanam tupe di mana yang keman di lawak bala temuai di bisi datai. Ya sekedar penerang ada perkunsi di perkunsi ke yang berhormat Datuk Gerol Rentap Jabu. Sapit Menteri Nembia lomba ngemayan pihak mega pemansang Udah Dagang Sarawak yang ngenang pengerami nerima penatai pengabang gawai daya di Udah Dator STF Sarawak Tourism Federation 2026 diatur barumah Panjai Angkeranji Layar Empai Lama. Lagu hari ini kol kerikumai cerita tua sebelum ngenang berita-berita bukai. YFM Sriaman, segulai sejalan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Jadi berita ke sekali itu berkawal ngaus bengkah program ia ke diatur berengkah hari pagila 11/6/2026. Kalau pagila 11/6/2026. Dekat berengkah diatur sebengkah pengerami kedekumai ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu pengerami itu dekat diatur bak bagi menua betua. Lalu berserimai kau pengerami itu macam program dipejalai ke nyerumak pengerami itu baka pameran Raja Kita untuk sepengkah pengawak mandang kemarak barang ngau penerang. Ia kena sebut pameran Raja Kita dekat diatur berengkah hari sehari pergilak 11 hari bulan nyentuh kengagai 14 hari bulan 6/2026 diatur bak Mua Dewan Lombak Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Nangkan kenyak program Betong Kitchen diatur megak berengkah hari 11 nyentuh 14 hari bulan 6/2026. Sama megak diatur bak Mua Dewan Lombak Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Jadi program yang ketiga ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain dekat diatur 13 hari bulan 6/2026 11 pagi diatur bak Dewan Panglima Rentap di bagi Menua Betuang. Nangkan kenya program yang keempat dikumai di to Majlis Kesyukuran. Jadi diatur 13 hari bulan 6/2026 berangka hari 6 lemai diatur bak Masjid Jamek di bagi Menua Betuang. Lalu program kelima ianya Majlis Jamuan Teh. Majlis Jamuan Teh tu dekat diatur 14 hari bulan 6/2026 10 pagi diatur bak Dewan Lombak Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di bagi Menua Betuang. Lalu yang kenarit hati mesti mayuah ianya Konsert Rakyat. Tu program yang keenam Konsert Rakyat Pemerintah Atas Panggau kena kumpai Konsert Rakyat dekat diatur lemai 14 hari bulan 6/2026 14 hari bulan 6/2026 berengkah hari pukul 8 malam diatur bak Dewan Lombak Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Lalu bak pemerintah atas panggau kena kumpai Konsert Rakyat to mensia mayuah dan diperansang sampal datai ngolok program-program to. Lalu maya Konsert Rakyat to mesti maya dekat di Perindang. Aina Abdul, pihak Mega Chin, pihak Mega Mawat, pihak Mega Ramlis Walter, pihak Mega Kerry, Geres, Stanley, Ngau Raban, Masterpiece. Hanya aku gaya info berkawal ngau program ia kena kumbai penggerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026 diatur dibagi Menua Betuang berengkah hari sehari pergilak 11 hari bulan 6/2026 nyentuh 14 hari bulan 6/2026. Jadi manusia mayuah nak milih hari ini penatai kita, hari ini bagi Menua Kita nak diperansang sampal datai ngolok program to diatur berengkah hari 11 nyentuh 14 hari bulan 6/2026. Bisiknya diatur bak Dewan Lombak Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Bisiknya diatur bak Dewan Panglima Rentap dibagi Menua Betuang. Semua to semak bak pasar Betuang kita dibagi Menua Betuang. Lagi ke berkongsi ke berita yang berkawal dengan program tidak diatur. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu dari Wendy kedikumai Semina Aku.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

agi mengkang mengulang ngau FM Sri Aman. Halo pihak mengkaibian ngau kita jam dia to agi mengkang ibian. Berkongsi ke mayo macam berita ngau kita dikarap ke tau nyadi ke penemu tambah ngau kita balap ninga. Jadi aku berkongsi ke Siti mengga berita berkawal ngau program ti dekat diatur dibagi menu Sri Aman ujung minggu ke dekat data itu. Tok berserimai ngau hari kedikumbai di tok hari orang merik darah sedunia 2026 tikas hospital kita di Sri Aman itu. Nah, renggat hospital Sri Aman. Diatur kena 14/6/2026 hari Minggu tidak datai. Lalu untuk program ia ke di pejalai ke sidak di hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia pelilih menua Sri Aman. Tidak ngatur program hari orang merik darah. Hari Orang Merik Darah Sedunia 2026 Hospital Sri Aman. Peringkat Hospital Sri Aman. Jadi ya, menyuka aku tadi diatur lah. Hujung minggu kerikat datai 14/6/2026. Hari ya, minggu tu diatur Bad Dewan Suara Sri Aman berengkari pukul 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngaliah hari. Jadi mesin mayuan dan diperansang nguluk program tu. Laban mayo macam program tau di pasuak kita baka program-program ia kebakai rapid ngawa pengerai pia mengganggau diris biliak pemerintah ngau diris biliak pia mega aktiviti ia ke dipejalai ke ngau kerjasama diris biliak baka bisa diatur nyerubah program tu bisa diatur program baka merek kempen merek darah. Jadi ini tiak penerang hari komiti pengatur ianya Hospital Sri Aman engau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia pelilih menua Sri Aman sidaya bisik pengerap hati target sidaya tuliah ke 150 beg darah. Ha, harap ke kita ia kesuah merik darah dibagi menua Sri Aman dibagi menua Betuang pihak mega dibagi menua Bukai di Selampur menua Sarawak bisik uliah limpang ngagai program tu ila nah diperansang ngolok kempen merik darah ia kediatur Hospital Sri Aman berserimbai ngau hari nyambut orang merik darah sedunia 2026 peringkat Hospital Sri Aman. Lalu berserimbai ngau program tu mega bisik diatur bakal selama program berpersap ngerai health scanning. Okay, health screening. Ah, okay, health scanning. Health screening disebut mega dito ia ke mai reti berpersap ngerai. Bisa mega diatur paket nyurak ungkup anak mit. Pihak mega bisa diatur pengawak mandang ke barang ngau penerang ari opis-opis pengerai serta agensi. Agensi ya ke bisa dikangau ke sidak pengatur program ngagai program tu. Lalu bisa mega diatur pengawak encabut tiket penasit lucky draw. Lalu bisa mega diatur pengawak berguntian buat hendak berbayar mayato 14/6/2026 hari minggu tidak kat datai Badewan Suara Sri Aman 8 pagi nyentuh 3 ngali hari. Lalu program to ni tiket penerang mega dito diadang di penyadi adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Awang Sohor urungnya pukul 9.30 pagi. Kalai mensia mayuah nan perangsang nguluk program to sambutan tau ke pengerami nyambut hari orang merik darah sedunia 2026 diatur Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia pelilih menua Sri Aman. Sitai lagu hari Jeffrey Nyaloi kawal tua kliah.

Ok, lagu dari Jeffrey Nyalo yang kena kumai Kaul Tua Kelia. Dan sekali itu berita yang kedekat di bahaya aku berkawal ngawas bengkah program kemarin yang kediatur kemarin 9 hari bulan 6 2026. Kalau di seratua mujur dipjalai ke pengawak nyuak ke Cik Pampas Tanah projek New Ground Center Nangabudo di seratua sebengkah program yang dipjalai ke upis tanah ngap nyukat bagi menua betuang lalu mujur dipnyadi ke Adun N39 Krian yang berhormat Encik Friday anak belia. Jadi maya tu kemarin 28 ikut sida ia kebempu ke tanah udah nerima cek pampas tanah. Lalu bise 2.139 juta ringgit. Tanah-tanah ti nyadi alai ngatur projek New Ground Center Nangabudo. Jadi nitih ke penerian mega ia ke dipansut ke Adun N39 Krian. Hari yang penemuk projek pemansang tu ialah dekat ngericah kaget penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir kelebih hakik bab pelilih amin menua Nangabudo di seratua. Lalu pihak megaku ya perkara sosioekonomi menua tu dekat terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang di benuang di pejalai ke serta ia kudah ada perambu. Jadi komponen utama projek tok nitia ke penerang hari Adun N39 Kruian ianya projek ngaga upis pelilih mit menua Nangabudo ya ke baru pihak mega kuartus pihak mega dewan mensia mayuah pihak mega mini sport komplek pihak mega dirit-dirit kedai serta projek-projek di dalam perambu baka projek begagak ke rumah Spektra Permata. Jadi projek tok udah dikemendar ke Majlis Perancangan Negeri 17 hari bulan 10 2024 tu tadi lalu benuang dipjalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA lalu digagak bak tanah ia kengembuan pemesai 42.42 hektar. Terus kedua hari buah-buah pemansang di benuang diasai kesidak di Nangabudo di Seratua pegai bagi menua betuang. Jadi bela datai buat program tu mayanya, program tu kemarin, ianya di O Suratua Encik Muhammad Dino, pihak mega Town Planner Noris Nayub, penguasa upis tanah ngawa penyukat bagi menua betuang, pihak mega Tuan Haji Syafari Haji Rosli, pengari Director LCDA, pihak mega pemesai-pemesai upis perintah ngawa tuai-tuai Raban Bansa. Kita terus menyang ke lagu hari Marina Jara kedikumbai celum manis buah manggis. Sebelum kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 ngali hari tu ngau program Nur berkunci ke lagu-lagu lama saruran dikenang.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ya, untuk kita ya ke rindu ke lagu Wari Wat Rock, lagu kena komai kaban sampai mati, harap kelantang meniang ke lagu tu, kelebih lagi ngagai Madam Any Tinggi. Ya, kebisik minta lagu tu di ruang komen Facebook YFM Suryaman.

0: Dengarkan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningal bari malam-malam ge tinduk rindu ningal radio dah. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama kelai mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia rindu ningal puati ningal. Sida ngalai sida anu namanya teh tidak bunyi jem ora lama mana magang. Orang keliak baru rindu nih.
2: Ya lagu keterubah ke segala itu dalam program seruan dikenang kita. Ya nyari ya Andrewson Ngalai. Lagu kedekomai sepatiang bungai ke tanda tua.

Ya, kita sudah dalam program Saluran Dikenang bak jam ke penudi. Ya, kini keluar kita bengkar pukul 2 ngali hari itu tadi. Jadi, munyi ko balap ninga itu lagu favorite Benuang on air. Lagu yang kini kerindu, Benuang dipasang sana jam dia itu. Sepatnya yang bungai ke tanda tua. Munyi ko sidak di ruang komen Facebook YFM Sri Aman. Nyedia ke lagu kedua, ianya lagu dari Jos Penjalin. Tu niti akan meminta balap ninga ke bisi minta siti lagu dari Jos Penjalin. Ini sangka balap ninga. Nama lagu lama ya. Ya kereka dipasang. Tentu ya. Nadai bukai. Lagu kere kumai. Aku nyonda diguna. Salah. Salah tekan ninga. Ah, itu lagu ya. Terima kasih lagu dari Jos Penjalin, aku nyau nak diguna. Terima kasih angka kita ya kebisik, kena teka peminta. Nau nak uliah kami kena teka peminta. Ya kebisik itu lagu, ya kedi ya pinta kita dipasang kami.

Ya, lagu di Just Penjalin, lagu nyau ndak diguna. Sehingga ya, tema wai, sehingga ya, nak untuk nyanap ni jauh. Laban ndak di sore, ndak di itu, tuduh menyelabah hujan. Ni tiap ke sekedari lagu. Sekedari leka lagu, biar ke bisa disebut bak lagu Just Penjalin. Aku nyau ndak diguna. Nama berita kita di atau balap peningan, nama pengawak kita harap ke kita udah makai jam dia atau oh, udah ngetu tengah hari udah ndak lapar lagi pada kita gaya orang ya ke empai makai bekaku tonya salah tekan salah tersebut. Tanggul ka ul ya merindang kita balap peningan ngenatai ke lagu-lagu ni tiap ke peminta ya ke bisik udah di ngenatai ke kita bisiknya peminta minggu nyen tadi di ngenatai ngona ka ul ya lalu harap kita lantang meniang ke lagu-lagu ke bisik dia lebih agak program seruran dikenang kita. Setiwa tinggi merindang kita ngelagu kedai kumbai nadai guna atau sahati. Amai betul ko ya.

Iya, ngambil sitip pesan di Facebook YFM Sri Aman. Ya, nyak kedata dari Petrus Agustin J. Ya, kebisik minta lagu lama. Ya, nyak Polin Linang. Lagu lama Ari Polin Linang. Kedekumbai ya, lapa nuan nyabak sulu. Dikena yang merindang. Bala di basi ulung kelili. Ngawak bala di ya, nanga kumpang ang kelili. Ya, kita bisa nyindia ke lagunya. Lagu Ari Polin Linang. Lapa nuan nyabak sulu. Sebelum kita meniang ke lagu Ari Wilfred Vincent Ragam. Kasih bungai. Beragai ngapa?

Ya, nya kau gaya lagu kini kembali ya kasih bungai meragai ngapa Wilfred Vincent Ragam. Jadi kita sudah datang ba pengujung program seruan dikenang kop ke sekali itu. Jadi lagu kepenudi disedia ianya lagu waria Pini Lili kini kembali Nuan di Mimpi. Siwa meh.

Ya, setengah jam ke penuh ni nur kita berkongsi ke pesan-pesan Renu Ati ada kita balap ninga dalam program Suimam Pesan di dinga di pukul 2.30 ngalih hari itu. Kita berengkau berkongsi ke pesan Renu Ati. Jadi keterubah data dari Jessica Itan. Selamat ngali hari. Mambam gaya hari kami dibawa jam dia to. Ya minta lagu utai orang hari. Ya minta lagu utai orang. Dikenal yang merindang semua ya kenglala ngali hari to. Arab kelantang sepengudah gawai. Ko Jessica Itan. Lalu Joyce Galunggang, selamat ngalih hari nak lawan aku beri selamat gawai yang semua yang kenala Kok Jessica Galunggang. Lalu si kok to Sindon Edi, selamat ngalih hari menyade, selamat hari gawai yang kita sepilih ya. Kok Sindon Edi. Lalu Alex Barau, Alex Delta Bina Walta Wata Barau, selamat ngelari yang minta main ke lagu Udah Kalah Sangkai Berarti Hari Sandai dikena yang merindang semua orang ngelala Alex Delta Bina Wata Barau. Anita Nawai, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal Arab Kelikun, mana gaya hari kami di Paku Sepawah. Minta tebah ke lagu Hari Duna Aku Tetap Sayau dituju ke semua yang ngelala kaban Facebook. Di sebarang nur kita ke diau jam dia tu Arab Kelantang dalam semua pengawal Arab ke gerai rindu-rindu selalu meniang ke YFM. Terima kasih Anita Nawai. Lalu tu data dari Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing, selamat ngali hari yang minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayau, minta muka lagu Hari Duna tu dituju ke ngagai semua kawan Facebook yang ngelala ya kemudian ke radio YFM Suryaman jam dia tu Suryaman FM. Selamat hari tiga aku ya. Harap ke semua pengawal kita sore itu lantang di Pejalaika. Lalu to Agnes Inairobin, selamat berjalan ke pengawal ngagai nuan berita kami di Miri sore itu, kami di Miri panas. Ko Agnes Inairobin. Ya mereka minta lagu Udah Kalah Sangkai Berarti Hari Sandai. Oh, dua ikut dah minta lagu Hari Sandai. Kena merindang tu kampung. Kalau semua orang ngelala di sebarang luar kita tu diau berjimat lebuah kita pulai hari ngatur pengawal lemai tu lagi. Terima kasih Indai Robin. Kita ngambil pesan dari Alice Spencer. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami di Paku Sepawah ku Alice Spencer. Lalu sebenarnya mendiang ke lagu kena pinta sekedar hari lagu. Siti lagu hari Duna. Okay. Lagu hari Sandai. Kita baca pesan dari Max Alexander. Max Alexander dari Nangal Telau Selubuan tu minta lagu dari Alex Wan. Midang belalai kena yang merindang peninga yang ke ngelala. Nama berita sepengguna gawai tu ko ya. Selamat berjalan ke pengawal Gen Wan ngagai semua yang ngelala. Kami di Lubuan tu jam dia tu panas. Ko Max Alexander. Nya sekedar pesan berintai keterubah cuma pesan kita ke sekali itu kita yang mendiang ke lagu yang dipinta balap ninga hari sandai udah kalah sangkai baati.

Oke, lagu kedua kedisedia dalam program Terima Mi Pesan ke sekali itu data dari ya tau ke lagu dari ya, Amoy. Madam Amoy kita Angela Latajua. Lagu kedua kumbai aku nak puas hati bisa dipinta balap ninga minggunya tadi. Ya harap kita ikerino ke lagu hari Angela terperindang menang ke lagu tau.

Yalah gori Angela lah tajwa. Aku ndak puas hati. Ya ndak puas hati tang nak madah kurang. Iya apa dia? Nata ika pesan hari balap ninga rintai ke sekali itu ke teruba data hari Venus Jonas. Venus Jonas. Ya madah kediri hari miri selamat menjalai ke pengawak gaya nuan ba hari tiga to selamat mujur megak ba pengawak bukai lemai to lagi komen peminat setia hari miri town. Venus Jonas hari miri. Ito Rubina, Rubina sari ito nginatai ke pesan kuya selamat menjalai ke pengawak. Nama ya dia merek selamat hari pengada kuya dia. Okay. Tujuh dagangnya siapa kebenar ya pesan tu Rubina. Tang tajak pihak ku mina ngambil pesan minta lagu hari Rubina to ya kebisik minta lagu hari Nick Revensi pengerindok dah datai di penyangkai pengerindok datai ba adan. Tau ke lagu hari sandai menyek lagu ku dah ada sebah tadi pun program terima mi pesan kala sangkai di hati hari sandai tadi. Kita kena tanya ke pesan dari Lily Anthony. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu dari Lucy M. Rarah bulu pala dikena merindang semua peningat YFM Seriaman. Lily Anthony. Pihak mega lemuak Randi, selamat berjalan ke pengawak. Kami itu hari kenawiat dito. Hari kami dikenawi sarito bisa ringat ko ya. Nyangka mambam je pelabak ko. Nanti nyabak tentunya hujan. Tok agak ringat. Nyangka agak mengkang mambam bemua. Ya muka minta lagu hari Lucy M. Ruarah bulu pala dikena yang merindang. Semua yang keninga ngalih hari itu selamat lantang dalam semua pengawal. Ibrahimat Akib, selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan DJ, selamat berjalan ke pengawak megak ngagai semua yang ngelala ya di Facebook. Aku hari Melaya DJ ku ya, hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor.

Okey, sekedar ada pesan diterima hari balap ninga ke skeleto kita ya. Kena tai ke lagu hari Duna. Mayu harus minta lagu hari Duna. Duna, merinang kita ngau lagu ke dekumai. Aku tetap sayang.

Ya, kami di YFM Sriaman nang semampai saya ke kita balap ninga kelebih agak kita ya kemudian ke kami ya. Hari tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Maka selama di pukul 3 dia ada penuh 2 tu dekat di Yesua ke kami baru di YFM Sriaman ngagai sidak di YFM Kuching terus ke program ninga ke program YFM Miban ngagai program rentak ngali hari. Lalu sidak di YFM Miri dekat Babalik Nyawa ngagai perawatan kayan kenyah hari pukul 3 ninga ke hari YFM Miri. Nyalai balap ninga to lagu kap nodi dia kungkup kita jadi minta ampun balap ninga semua bisi penanggul dia saya kita tadi bisi tersalah sebut aku minta ampun dari punyong palak ngagai tunjuk kaki menyeku jakuk kemayari jadi ya balap ninga terima kasih ya kap netap hati kita labas sampai miliah YFM lebih ke YFM Sriaman jadi ketahui yang kita jadi kepengangan kita jadi kepangan kita sebab ngelama nak boleh 3 jam tadi ngau kita nyentuh ngegap pukul 3 kita yang merindang hati diri kena kami melekat ngau kita balap ninga kami milih lagu lagu tu dipinta balap ninga mega suah sudah minta lagu dari Rem Jana jadi kami nyedia ke lagu kedekumbai kaliah kepulai kena kita berperindang kena kami di YFM Sriaman ngujung ke program ngela tengah hari YFM Sriaman ke sekali itu ungkup 10 hari bulan 6 2026 nama-nama pengawal kreator kita muak ke ngali hari muak ke lemah itu lagi harap kelantang di pejalai lalu pihak megagai hari kita di Selampur Menos Sarawak tajak penbisik nanggul pengawal kita harap kian nak lama ngambil ke pengawal kita mujur diatur nyentuh ke lemah itu lagi nyentuh tembok pengawal kita di pejalai ke semua. Okey, kita bertemu baru bawa ke bukai. Salam saya, salam mania dari kami di YFM Sriaman. Bye-bye, mumpuk jolok aku. Ibin, tau ke Steven, tapasilai.

Yes, mina lepas pukul 3 ngalih hari nak belasai ni nyong ngalih hari gari. Ya nama pengawak jam ke dia tu bala peningat kita ya. Tak jangka aku dah terperinang mulai ngapunglah program kami hari Seriaman. Jadi datang bawa aku dekat bulan kita ke jam. Yang tuak ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Kalau lagi peningat hari kapir. Dekat mendiang ke berita ke dekat dikunci pengeluar program kami. Menti sigih lagi ya. Pukul 3:30 lama kini berita ke dekat di bantai menti. Sama-sama ke. Kita ingat kenyal lagi. Habis-habis lagi peningat hari kapir ya. Lalu pihak megak peningat. Kita dekat pantuan lagi tau. Sedia dulu pantuan wai. Program berpantuan pukul 4. Lalu pihak megak pukul 5 dekat mendiang ke berita nasional. Kita ditambah terus hari Kuala Lumpur. Yana ni ingat bisa randau ruai hari tau. 5:30 kenyak ketusun program. Diungkup ngagai bala peningat kita hari itu hari 3 11 hari bulan 6 2026 jadi ngagai bala peningat kebisa nyambut hari pengada selama hari pengada lalu pihak megak ngagai bala peningat kita kebenar diranta jalai menuang ke kami dalam kereta pengangkut. Terima kasih milah YFM Station Kemerinang bala peningat kita ke ngalih hari itu ya. Jadi sebelum aku berkongsi sekedar berita atau ke info aku dulu merinang bala peningat ngau lagu Ari Ebi Kuih yang sayau Ari lebih harintan.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK Ngosukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, lagi ekskurs jalan kami bawa rentak ngali hari. Ngagai bala peninggal kita ke benua tengah ba rumah jam ke dia tu. Keninga ke kami ngena radio tau ke RTM Klik ya.

Jadi tu bisa gerah hari gereja Roman Katolik. Jadi gagai kita Roman Katolik kita ke Bedau Batisa atau ke nyangka laki atau ke bini kita dekat nitiah kita RC bertetap. Jadi udah dibuka tahun tu ya. Kita ke dekat masuk kelasnya. Kalau kelasnya dekat dia tu hujung minggu ya. Hari minggu. Dalam bahasa Malaysia ngau Iban. Yang agak kita ke ngasai ke diri dekat nitiah ke bini atau ke laki kita. Masuk Roman Katolik. Atau ke kita ke Bedau Batisa. Tulis ke kita nombor telefon tau ya. Nanti ke kita tahu bertanya ngau sili agi. Lebih agi bangsa Iban ya. Lepas kita dekat belajar dalam bahasa Iban. Jadi kita tahu telefon ngagai Catherine. Ya tulis ke kita nombor tau. 013-355-0437 013-355-0437 Jadi kita ke Bidayu atau ke Bangsa Bukai ke dekat belajar dalam bahasa Malaysia. Bisa ungkup gak? Bisa kelas gak ya? Kita tahu ni ke pengajar Selimun atau ke Cikgu Selimun bahasa Joseph dia. Tidak ngelalan ya. Hanya tadi peningah gerah ke dungkup ngagai kita ke dekat Batisa. Tau ke dekat bertetap Mak Arsi ya. Hanya tadi nunjuk ke jam kita pukul 3.12 minit. Lagi sekolah sejalan ngau kami Abak YFM mengenang perkara bukai. Kita lagi berperinang.

Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.

Sometimes I got Brajang or Latia technical, now vocational, Latiweb. Pihak ko tuai pemegai menua tun pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafal. Mereka perkaranya berguna benar dalam menentukan agenda pemansang perkara pelajar uliannya di nyata ya. Kebuala pihak enti pengejar pengawak Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya dia pengejar pengawak Rabang Bumi Putra. Tapi nak tertangkup ke peluang kerja di meri empas ketinggi ya. Hanya siti hari perangsang peningan mayu ngagai kita ke Bumi Putra. Ke komuniti Bumi Putra. Ya udah lagu tu lagi. Lagu hari Wak Roh. Kita dekat linga ke berita ke dekat dikongsi. Nanti sigi apa berita Batarajang. Rajang.

0: Jadi baik wak rok kena menina dengan pendengar kita. Jadi bak harus telefon berdua nanti menti munyi ke udah di semaya aku ngobala pendengar kita. Ya kita nyapa menti dulu. Hello menti.
1: Ya, hello Gabi. Selamat kali hari Sabtu ya. Baru. Selamat ya, berdawai.
0: Kapan sampai mati lah?
1: Ya, aman.
0: Okey, nama berita udah kawai?
1: Berita dari Rembo mana hari kami di Kapit hari pagi tadi nyentuh ke tengah hari hujan Gaby ini muak kelemah itu udah bisa panas ke pedak kena
0: kati ke gaya air kita
1: airnya aku dah ada air masuk hari baru angin ku tadi
0: jalan luan deh.
1: Umas ya, pulang bekas lama kemarin ya pelabuh nih.
0: Selama mana?
1: Selama ya, lepas nabi aku pulang sekolah nih. Kita panu start gawat nabi ya.
0: Iya betul
1: kan. Tapi ke, iya kita itu makin betul eh, makin berlimpah, makin gerai, boleh rezeki, udah gawai nabi ya.
0: Iya, nyak sikit deh sampingnya. Okay, ketika ya berita gawai nan, okay. Nyonya jauh kian lah, kepakan kian lah. Puh,
1: jauh mana?
0: Bisa kata melayan di lawak lah.
1: Bisa aw laman ke ngau pegawaian tu ipal ku ngau sebilik berkapit tu deh. Madik ku ketuai jadi orang pakan.
0: Nyak mak aku berbengap nama ku buah nuan kin. Ku mai ku buat tawau.
1: Nah, entawau lawak ni tu nak lawak ni ku deh. Menua di rembu boleh kegak lawak. Nyak baru makan tahun tu.
0: Umah ya pedak aku.
1: Maya, tubuh tu maya meh.
0: Nau, nyu bakai no darah pada aku. Nyu agek darah, agek tau ngano nyanti.
1: Apo nae?
0: Nyu nak baju maya orang tu. Ku main nama darah. Aku bab sebelah media lama aku ya.
1: Anak lalu lagu pangan diri.
0: Baso. Okey, menteri berita kita.
1: Ya, terima kasih Gaby di Konti YFM. Jadi berita batarajang kita ikas sekali itu peringamanya kita tajapan udah nama aku kita dan sambut gawai jangka aku maya program udah tu nu ngiling bidai tu ke pengawak ke bukai apa ya jadi tu peningat maya kalai siti megak program ke dekat dia tu ianya program Meranau Community Kapit 2026 ke dekat dia tu rumah William Uncat Sungai Yuang Kapit kena 12/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi entah anda peranggu dia pengawak tu dekat di pejali ke yang berhormat Datuk Jepesen Jami Anak Unyat. Kayaknya Timbalan Menteri di Jabatan Pemilihan Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Kalayan Megak Kaban Adun In 63 Bukit Kuram. Okey, hanya pengawak kena hari 5 tu program Meranau Community Kapit 2026. Rumah William Uncat Sungai Yuang pukul 10 pagi. Lalu ke dua atau peningkat mayu. Kita jangka aku sikit dah nemu. Jadi program Sarawak Ku Sayang ke dekat Datuk bahawa menua kami di Kapit kena 26, 27, ngam mega 28, ada bulan 6. 2026 tu bahawa namanya sepiak Dewan Sorahnya deh. Katik kami di Kapit nemu atau Gaby ngam mega peningkat mayu. Dia udah didiri ke Kemahau. Nua palan Sarawak Ku Sayang. Jadi tok megak peningan mayuh berkongsi ngau kita berkau ngau pekit video promosi bagi menua kita di Kapit. Kalai beramai ke leka jakok Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya koya. Jadi video kita yang tadi namanya mantai ke pemanah rampak menua yang kaum bagi menua Kapit suang belaga ngau megak bukit mabuang ngau. Ngau cara kreatif kita mpu meh pian tadi banyak kena dari segi pemakai, palan alai ke mana-mana, gaya hidup kita, sejarah ngau pengalaman kita mpu bak bagi dua yang tadi au. Laban price ke cukup mana megak udah ngantik kita nyak megak dekat dia tu au. Bekau ngau pekit ngagak video promosi bagi menua kita di Kapit ianya mantai ke pemanah rampak menua Kapit suang belaga ngau Bukit Mabung. Jadi Penerang kesilih berkawal dengan perkara tu kita megak tahu bertanya dengan servis yang SIBA 014-884-4564 atau ke dengan Encik Eni Regis Rajis Balomo 011-319-12664. Okey, nyak berita kita ke sekali tu megak. Lalu ke sitik tu megak peningan mayu dia hari upis KPDN bagi menua kita di kapit ke bisik dekat ngatu pengawak Julang Ramah Medani kena 12.6.2026 hari lima tu pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai bawa rumah ringgit anak unam nangal sebilat. Jadi ambil meh peluang tu kita ke dia bawa rumah panjang nyempu tau ke kita ke semak rumah panjai rumah ringgit anak unam nangal sebilat sungai kapit. Nyak bisik megak jualan ramah ke dekat dia tu. Lalu ke sitik tu megak peningan mayu berkau ngau program safari balai rakyat kapit 2026 ianya edisi ke 29. Jadi safari rakyat kita dekat dia tu kena 17, 18, 19, 2026 kalai dekat dia tu bawa rumah Jonas jadi penjawah rumah Jonas ngagai pasar kapit sepenyampau 42 km. Jadi bisa dua itik kategori ke dekat di pekit ke mega bisa berapa itik kategori ke dekat di pekit ke hanya terbuka lelaki mega terbuka induk. Okey. Jadi ambil me peluang tu ambil ke kita nemu ulah ngasai ke pejalai udahnya pengingat bagi kita utai ke bakanya deh cabaran ngagai kita ampu wau nya mega sitai mega program ke dekat dia tu ialah kita berkongsi dengan anak agik berkawal dengan program balik kapis safari kan lain kita akan nemu perkara tu ngau nyematak mega kita tahu ni ke AO Jos Anak Canduk Balomo 019-227-4428 019-227-4428 tau ke kita ngiga AA O Tony anak Ringgi Balumo 017-807-0164 017-807-0164 nyak berkawa ngau safari ke naya dia tu bagi menua kita di kapit atau di kumai kita itu enggak program tahunan ke dia tu bagi menua kita di kapit. Ha. Okey, Gaby, ngam-ngam dengan Mayu, sekedar hari berita atau ke info, ke boleh dikongsi ke aku, awak berita Bataraja yang kita ikut sekali itu.
2: Ya.
1: Ya, boleh baru dengan Wan di Konti YFM di Kuching. Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Ya, ya, ada berita ke dikongsi. Menti Sigi hari kapir ya. Terima kasih Menti. Jadi kita terus berperindang sebenarnya kita gulai program arah pantau pukul 4.

0: Asai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

Ya, berkongsi berkawal ngau berita pemansang. Kalai peringat mai wa berita mana ba rumah panjai ba sita merudai. Jadi tidak tu di sana lekat ngasai ke ka kuasa karan 24 jam ujung tahun tau ya. Pihak ko sapik menteri pengerai mensia mai wa pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguang manggil padah ke nakak kedia tau. Seminak 16 buah rumah panjai lagi berdau disambung agai grip kuasa karan serta berpanggai bak Indian api di sel ya. Jadi habis mandah ke 8 buah rumah panjai ke berdau nerima bekal kuasa karan bak Bukit Limau ngau sungai Lamah lalu 8 buah lagi bak sungai Pekin. Jadi Sarawak Energy Berhad ada ke pengawal nyambung ungkup semua 16 rumah panjainya di sadan temuk ujung tahun tu. Jadi ia ke Megah Kaban Kaunsel Negeri Sita Merudik mada ke 4 buah rumah panjai balong teran. Udah memak bekal kuasa karan sebelah pengami gawai daya lalu rumah kara bak sungan nap. Megak muncul disambung kuasa karan palama tekudahan. Tadi berkawal dengan kuasa karan ya. Ya, peringat maya kita berperindang dulu. Sudah kita mulai program Maram Berpantun. Lagu akan dibaik. Edwin milih nuan lagu dari Alejandro Kebenaya Rajai.

0: FM Arang Bepantun YFM.
1: Manyang amai burung acang nanggak sarangga pun kucai. Ngasih mengerindu teguh cancang anak ngasuh putus teberungsai.
2: Dijalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup jadi keganti.
3: Tiang tumbang patah tungkat, rara atap labuh selesai. Seribu kereta lanang nak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
4: YFM 101.3 MHz.
5: Ari bantiang merauk ke seduku, singgah di tebiang lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa mun bujang sigak di peda.
6: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semangga, pegari nama endang beberita.
5: Begulai ngau aku
0: dalam program Arang Bepantun di YFM.

0: Garam Bepantun YFM.
1: Ya, sudah kita merengkang program Bepantun untuk lagu lagi dari Ricky Anderson, Lindung Tiang.

0: Ya, hanya tadi lagu kah kena mungkal awak program Aram Berkelala ya. Dengan gaya bala peninggal kita ke dekat telefon. Tau berengkah telefon Dato' 08-228-634 08-228-633. Dua itu arus telefon dibuka dengan gaya bala peninggal. Kata dekat bertimbal pantun. Kita berengkah dengan peninggal kita ke turut. Ah, sampai kini baru telefon. Hello.
1: Hello, gue senang tau.
0: Okey, nama berita.
1: Pantun tu itik pantun ke sisi tujuh orang kainin tu.
0: Tau.
1: Untuk menyenin tu, dengar dek, sisi dengar. Dalam lada mati rangkai, layu, laban panas. Wah, asam panas parai, udu di atas. Di atas. Apa pesan dalam lagu dari Dio aku nadai kalah dibalas? Hanya tujuan ke Indendo atau ngangkai buah tiku, buah lentat, buah semangka, ditapis nyawa bakal stop. Selamat berkelala wai dengan Facebook, nuju aja cayang. Alak kau sini ngaga. Hanya aja lo.
0: Iya, yeah. Okay. Hanya tadi Bu Yansi no ngenang pendengar kita ke Teruba. Kepala pendengar kita ke dekat berpantun. Baiknya dekat nguji berpantun. Teruba ya bunga lain dengan kami. Jangan malu-malu bunga lain dengan kami ya. Kita berperinang berpantun. Nyentuk ngakai pukul 5 terlegi. Sudah kita mendiang ke berita nasional ya. Ni bala pemantun kita. Di strata Nua, kajak di Sarawak, tang megak di Semenanjung. Maka kita dekat bertima pantun ngau kami di tok ayau. Di Indonesia megak di Perancis. Aku nemu kita di Indonesia bisa mendiang kami. Bukai seminar kita bangsa Iban ya. Saya bangsa-bangsa bukai. Nang ya di Perancang Megak. Ngau berpantun ya. Kita nguji ngawat kangau peningat kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Orang muka. Oh, teruskan ya janang. Pantun.
2: So, munyi ya. Upak kecala nyamai gulai ikan seluai. Kak makai lauk nak depan luak. Lepas terus temuk mabuak. Nak tin luak. Nyabak maya gawai. Nyajak tu je.
0: Iya. Iya, nyat tadi peningat kita hari muka. Selamat ngali hari ngagi kita di muka. Ya, kita terus ninga pantun peningat kita. Hello.
3: Selamat hari ini, DJ.
0: Ya, siapa tahu? Roslial, tak?
3: Ini Rian, aku tahu DJ. Hari itu bahas Buyau.
0: Okey, orang Sebuyau. Ini nggak pantun hari kita di Sebuyau?
3: Tahu. Itu mungkin pantun aku, DJ. Pantun Meri Puji, terima kasih ya.
0: Tahu.
3: Itu mungkin pantun aku. Awak ke semua bala. Orang ingat lah. Pulau Tangkang di Tengahai. Di pansak jematan batang lupar satu. Ati lantang medak pemancang menua diri. Pemancang ti dedaga kepala menteri Abang Jung. Nah, kedua menyetuk. Ari jematan ngagai sebuyau. Singah nalama makai kolome. Ati geram sepantuk gak penglengau. Terdak ke pasar lama menua kami. Ya kemenudi menyeto sebangan pasar ikan. Urang berjual kumu pagi. Agi belalak berulai lo akaban. Bertemu nak lama asai ke dalam mimpi. Tu ajak DJ. Terima kasih DJ.
0: Iya sama-sama. Nyak tadi kangau hari bala peningat kita. Ya, 08-228-634 08-228-633. Sementara kita ngantik bala peningat kita telefon ngagai konti. Kita berperinang dulu. Lagu ke dipinta Teresa Batang. Lagu ke diberi nama Sanggup Aku Hari Gwen.

0: Ya, hanya tadi lagu Kediri Baik Gwen ya. Ini ngagai bala peningah kagi ya dekat berpantun. Jadi kita terus nyawat kangau hari peningah kita. Hello.
1: Hello, selamat malam ada kawan Insi.
0: Iya, siapa ngau ku beranau?
1: Tak ada
0: bayang tak sihat tau. Oh, tau, tanya tau. Ukai Resli au tau?
1: Au, ya betul.
0: Au, nama berita kita?
1: Mana?
0: Au, udah nyedia ke pantuan lah?
1: Au, dah. Kemalah pantuan pekilat ke sebenar gawai tu kemarin.
0: Oh, ni ulian nak balah pekilatnya?
1: Pekilat tu, pamo pekilat tau.
0: Iya, terus ke dia. Kumayan, angai malas dek kuya.
1: Au nyok meh.
0: Au balas dia.
1: Temunya apa kilat? Dengar pantuan ku tau. Buluh tumbuh pansuat tubau ambai ditukai tumbang patah. Kemudian dah ulih betuka pakau. Batang tebelian sige kerengkah. Kedua. Kayu tumbang tumbuh kulat tatai besai dandang pisang. Amat ia sekul nak nemu nyurat. Ia nak pandai nyayin burang. Ketiga, sama-sama ngalu pengabang, berjalai bersundang bersaduang ke air. Sige nak uliah sidak nanyak pasang, nyau semampai anyu kilai. Keempat, tanam pisang madang pasak, dempak rusak bala jelu. Anak ngelaban jelu kerak, pandai ngeruas, pandai ngerias ke umbang tebau.
0: Apau, ya.
1: Ke penudai itu, petang tegaya mari kudai muarin silup remang sama ngirup tua ai asai anak kita ngelak ke orang. Nyajak ni si terima kasih ya kakai nuan.
0: Okey, sama-sama. Boleh tahan kak Rosliau tu ya. Tanya ya apa kilat apa deh. Ya nyamai udah aku nak Rosliau. Ya, kita buka lagi pelingan kita. Hello.
2: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Ya, mulai selamat nggak lemai dengan Nuan Robina. Okey, Robina.
2: Hantu kita. Lari ke ya kada, kumai janang nyabak mabuk maya gawai. Nabang ya ino, tengu mai laki. Nah, dai ku ngari ke tada Dara. Buah pisang di kumai pisang jernang, lalu di baik. Pakai pansuat keruai nama nuan janang ke amai ngumai orang Indo nanti mabuk nyabak maya gawai. Berjalan ke kampung tanah tebiang tebedak ke bungai lalu ngerembai nak berasai nyau merap tiang dikumai amai lalu ngerimai. Awak darah nyak ya menyak. Aku maya mai tiang yang kita darah. Nyak yang lu merap ya aku ya.
0: Apa nyak nuju sampahnya? Apa kilat?
2: Nuju rata kak memerik pantuannya mau rasa nyeru nyaruk nyengai aku nuju ya.
0: Okey, awak. Terima kasih darah. Kita ingat balas ya. Okey. Ya Robina udah berpantun. Rosliya udah agak ya. Tapi ya mereka bunyi sinuk ngenang. Ya kita mulai ngau peningah kita ke sekali tu. Sapa kini Pak Arus telefon. Hello.
3: Hello, selamat pagi je.
0: Ya, selamat lama.
3: Rahim,
0: lama deh nama pantun Rahim.
3: Oh, dengar aja.
0: Okey Rahim, terus ke dia.
3: Bisa tipu ke tanjung apa yang? Buat kini salat. Saya tipu kak musuh hendak peang. Tang nangis kaku sat.
0: Tahu tak tahu tersat ya? Okay, bisa GPS.
3: Okay.
0: Kita lingah timbal lari lapeng lagi ya. Ya, kita terus mulai dengan pelingan kita. Hello.
4: Hello, Ningsi.
0: Ya. Siapa dengan aku beranau?
4: Bujang semalam, tau.
0: Bujang semalam. Teruskan dengan pantun, tau.
4: Malam pantun kira 3 hari bulan. Boleh minta lagu. Itu beri pantun, ya. Ketuk kemunyi, ya.
0: Tau.
4: ngenan bubung laban hujan, boleh kan simpan barago. Anang malu cek ke bekaban ke, asal menungan tanggup menerima. Nurun nubai ngelaban hujan, boleh kan no depan doa. Ya aku rasai ngundang nuan, ancau tekai aku baik dua-dua. Nyajau di je.
0: Iya, okey. Ya, peningat-peningat kita hari kapiat ni, orang kapiat, Mia. Ya, menggak hari Selangau, nak munyi orang Selangau. Orang kenawir, kan, ingat. Orang kenawir. Orang sarudir. Oh, ni, bala aku hari julau, ni. Ya, menggak peningat hari serikai, hari pakan. Oh, orang pakan. Kelebih lagi, orang semunjan. Namun, peningari semunjan. Sikit landik berpantun. Nara sikok silat ya. Nak memunyi silat ya. Nantik gawai silat. Nyapa lacuah ya. Kita terus mulai dengan peningar. Hello.
5: Hello Dara. Selamat-lamai baru.
0: Okey Robina. Terus ke ngau pantun.
5: Ngagai pasar meli kapas. Makai roti campur mentega. Ati... Hati hari cukup ke papas. Nemu kita ke bepantuan laman sarito lemai hari tiga. Mm-hmm. Petang mu hari turito darah.
0: Oh, nyak ngumah
5: dia. Terus kita ke. Nurun ngintik ku boleh undang galah. Pulai ke rumah melah kayu purang. Tika bepantuan anang jelah-jelah. Malu kita didinga orang. Mm-hmm. Oh, terima kasih darah.
0: Iya. Yeah. Nyak ya. Pantuan. Tenyak menak lalau hari Robina ya. Anang lanyeh ku ya. Nyak. Nyaknya Robina udah memunyinya.

0: Bujang tuh.
1: Ah, oh, Bujang hari ini non.
0: Hai, kucing no miau miau.
1: Oke, terus nggak bantuan non? No?
0: Oke, bantuan ke rumah tuh menuju kero. Nah, gitu kebunyinya. Nanti petang buka melampu. Nanti nyabak buka radio dengar ke lagu. Nuan pen merah, aku pen biru. Aku berpantun, maik nuan bersulu. Jadi kedua tu menuju mapeng. Tapi sebenarnya aku...
1: Hello? Hello? Namanya Ake. Lawan engka bisa penangguh baru saya telefon peninggal kita nya nguji baru lagi au. Ya guys, sekolah sejalan kami bawa aram pantun. Oke, bala peninggal ke dekat berpantun. Lagi terus telefon ngaga kami berulai ngau peninggal kita. Hello.
2: Hello, muka baru.
1: Okey, jangan terus ngau.
2: Tahu punya ya, lain mohon kita. Tebang pisang, nuju lengkai. Lebah tapang, kumai pelai. Gawai udah, Yes, bulan apus bulan Rabina aku ambai. Nyat jadi jai, lima ya.
1: Okey. Ya tadi pantuan nuju Robina. Dan ni Robina kat Damik Jamek. Ya kita mulai dengan peningan kita. Hello.
3: Hello DJ kesayangan.
1: Ya Jessica. Selamat lemai. Nama apa kawak Jessica?
3: Ketawa ke diri dengan
1: aku berpantun. Okey Jessica pantun kita.
3: Pantun tu kenapa tu ni yang nuju orang kalau laki au ya kena tanati ke hanya anak ngeri tau tuntun tu ni itu au. Mayu mayu ke digagak sunia ke ati parik ni dikerin tu. Mayu mayu laki dalam dunia nuas itu aja kawat berduan orang Indo. Okey juga.
1: Iya nyak tadi. Peningat kita. Kita terus mulai dengan peningat ke sekali itu. Hello.
4: Hello, Dara. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat lemai. Ya,
1: terus ke dia.
4: Ngagai menua Cina kumele pelas. Pakai pakai nyamuk mantun lalu bergaruk. Aku ngai malas pantun. Aku ngai malas. Nanti ya meri aku pantun. Lebannya orang ya kesama selalu duka nyaru. Tuh si tek ke Dara. Ari rame orang betuwes nurun ke sungai air pasang. Anang nuan, nurun ke, lagi lo darah, nanti ingat. Nanti aku ngingat ke lo.
1: Ya. Ya, 27 minit lepas pukul 4 lemai. Akhir sekolah sejalan dengan kami bawa FM. Jadi, ngagai bala peningat kita. Ke dekat telefon, tahu telefon dah tahu ya. Ya, hello.
4: Hello, tu tadi darah.
1: Okay.
4: Baru dah masuk dalam ronde yang. Hari ramai orang betuwes, nurang ke sungai ay pasang. Anang nuan nudu kak betawes, ambai datanya bersurut mangsang.
1: Iya.
4: Yeah. Terima kasih, Dara.
1: Iya. Yeah. Anang betawes ku ya. Yang harap ke apa kila, Nurin, Inapeng. Ina cun, ajak tak orang ke sikit jaguan berpantun ya. Nak ni buat-buat silap ini Rian, silap Rosliau, landiak mereka dalam berpantun ya. Harap ke kita bertima pantun. Merinang hati bala peningat kita. Lebih lagi ya silap ke Benuang.

0: Lagu keberentak sentimental kena merindangnya peningah kita kena menggah program aram berpantun. Jadi harap ke bala peningah kita ya terus telefon ngagai kami di konti ya. Okey kita terus bergelai dengan peningah kita ya ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat ramai DJ.
0: Okey apa kilat? Perlambat aku dekat malah semua sidak ke merik pantun ngagai nuan perlambat aku ya.
1: Jangan lah. Awak nak rembang-rembang anan rujuk. Menrujuk susah habis medah pada duri.
0: Anan uji-uji ikut ni. Okey.
1: Nang rembang-rembang. Selamat gawai DJ.
0: Selamat gawai megak ngagen wan pekilan. Okey. Terus ngapa
1: pantun? Pantun Jessica tadi ya.
0: Okey.
1: Nama pantun yang tadi ingin nuju orang sebarang kon imal aku ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ngana Jessica? Jess nama ne.
0: Dengar lah Jessica. Okey.
1: Dengar ya. Ngau Mia mah. Kapak. Utang bayar lah.
0: Ya, Mia. Nagih orang Mia.
1: Anang yang remang utang. Nanti kudik udah berbalik. Patut ribut datang undang. Benih pengerinu udah ku beri. Agi minta padi setibang.
0: Ya,
1: tentuk-tentuk ya. Sawit sepucuk. Mati tebuk induk kumang. Nggak boleh tunduk tanah sekempuk. Biar ku bujang jadi paku lawang. Nujur Rosliau. Tak nyelam lubuk dalam. Takut tenggelam serikat batu. Terima kasih ngagain Wan. Udah nyawat pantun aku. Terima kasih DJ.
0: Iya sama-sama. Pantun ini Rian. Tanya balas.
1: Pantun ya.
0: Oh.
1: Kai harus ada ya pantuan tadi ya pin malas ya pantuannya.
0: Okey. Iya. Dengar kita. Buang apa kilat ya. Ya orang ke singkit kahyanya. Ya, siapa berani jatuh apa kilatnya? Siapa kak malas pantun ya? Rubina takut Rubina. Ya, gulai ngau peningat kita. Hello.
2: Hello, darah tu bisa pantun petua tu. Kak ngasuh orang bisa ngasuh aku nanya tadi.
0: Okey, terus ke.
2: Baru dah mesej saja aku sidak ya. Begitu aku pantunnya. Nuran kai boleh bunuran kai boleh ka bengak bepansa ngon tua meli mentega aku kan nanya kita bala peninga nama petua kena muai sengat to kita ratu apa kilat to nuran kai ku meda baya date di rumah lebang kayu merantai engkau ku kai darap kai to si pantuan ku kan nujo ya si te lagi. Lagi lah aku agak berdua miga dulu. Udahnya sobat beri kuki ya. Atau edara buah rungan di kumai buah pepaya labuh ke tanah lalu ku baik. Anang gak nuan di nyawa baya. Bak nyawa lalat nuan tetap ku ambil. Tiak medah kapai kilat.
0: Okey, lagi nyawa daya. Okey. Nah, ningahnya pekilat. Nyawa lalat tanggup yang ambil. Ini sebut nyawa bayar aku ya. Kita ningal lagi. Nama sawut apa kilat. Ya, peningal kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya.
1: Apa kilat tau?
0: Apa kilat? Dekat nyawa.
1: Nanti nyambal rubi. Nyambal sibuk rubi punya masa pamau pantun ya.
0: Apa ma? Nyawa lalat ku ya sanggup ya ngamai ku ya.
1: Ini udah buat.
0: Nebuat nyawa bayar ku ya lah ada pemelani rubi ya.
1: Ini ya gak nyawa lubang ianya. Okay, ya.
0: Okey terus kira. Ya.
1: Di mana rubi? Bertanya pupuk pasang pagi ngermai bungai teratai lelaki. Nempuh pengrino datang uji nuan kedua sangkai dudi. Anak tupai mati meradai habis darah di insap lintah. Panai-panai makai belalai kasam semalam empok di sana. Hari mangut kematu daro singgah berputo pulau suduku. Anak takut pemain mata sama-sama mata mengkudu. Anak nyamuk anak mayo anak nyumo mati labuh pecah mata digigit ukui nuan jawa aku penjawa manah tua kawin ko boy tua sama mesiram ko kawin ko boy sabala rinan
0: okey lagi
1: nyawa terima kasih ya
0: okey kak bertawan taban apa kira tengoknya dah ada taban kia lagi rubi. Ya kita, gulai ngau pelinga kita. Hello, hello. Ya, kunci baru aw nak muncul. Ya kita agak bisa mayu awak berbalap pelinga kita berpantun. Ya pelinga kita ke sekali tu. Hello.
2: Halo, darah tu malas ngapa kilat tu tadi oh, darah. Ya, udah malas tu, aku malas ya baru.
0: Oh, anak leh leh. Okey, terus oh, ke dia.
2: Ngagai kuala ngambil besi, pulai ke rumah, makai roti. Harap kenuan anang takut lesi, berkunci seput berbaik mati. Mm-hmm. Oh, ngapa kilat mati, lekap bantuan, ngapa darah. Okay. Terima kasih ya, Pak Ninga, baru.
0: Okey, okay, nyak tadi peninggal kisah.

0: Ya, bergulang apa dengar kita? Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
1: Ya, selamat lemai, Nen.
0: Selamat lemai. Siapa tau?
1: Aku jabut tau.
0: Okey, jabut. Kak ngau berpantun mereka, Nen.
1: Pantun lah lau. Ngakai balau sama pantun, ngaku aku.
0: Okey, terus ke dia.
1: Ya. Aku mau pagi kita ke kebun, datang di kebun nanam semangka. Rindu amai kita berpantuan. Susun leka pantuan ngambil ke beluruan nyamai di dinga. Tau ni aja no.
0: Okey, sama-sama. Nyatakan dari apa jambuan. Pantuan nak lalau ya. Ya, kita berperinang dulu. Hari Joanna Saman, setiap lagu ke Mujul.

0: Ya, yeah, nyak tadi lagu Joanna Saman. Lagu kemujur dekat semifinal kebenaya, ya. Ya, 46 minit lepas pukul 4 lemai, kita terus mendiang ke peningkat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara. Selamat lemai. Yo, panas baru gara itu, Dara.
0: Oh.
1: Anak ukoi nyalak malam di suluh tepedak kana munsang. Anang menuan ngembuan pengerinduk bersalam-salam. Ngai ke penghidup kita tinggal arus pemansang. Malam mari kumuar kesak, kesak di puar ba pucuk kayu. Puas sudah hati ku tebunsak, bakar rumput nyudah layu.
0: Okay.
1: Oh, terima kasih, Dara.
0: Ya. Yeah. Hanya tadi Aria Robina. Ya, peningat kita. Hello.
2: Hello, muka baru.
0: Okey, Janang terus ke dia.
2: Okey, bunyi tau. Sebang tapeng patah melipat. Tiba jalah boleh ikan sepat. Gak ngambil resika. Alah gak laban apa kilat. Oh, nya jadi je.
0: Mm-hmm, ya. Yeah. Ya, peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Iya, siapa enggak kemarin Carol?
3: Kato.
0: Siapa?
3: Ramiri to.
0: Oh, Ramiri. Oke. Okay. nama berita kita di Miri.
3: Mana? Mana Kakamin?
0: Oke, okay. Terus ke dia.
3: Oh, tomonya ya. Doi te pantun to. Tomo pagi ko ngero. Ku ngira kopi nadai campur gula. Dalam hati selalu beraing naluan jauh di mata. Untuk sitek ikan bekut, ikan betutu, pulang abu sebaru patang. Tajak non jauh beribu batu. Dalam hati masih kau kenang. Diajak
0: Iya. Nak tadi ya peningat kita hari Miri. Kita bisa hari Miri megak ya. Ya, kita terus bergelai dengan peningan kita. Ya, siapa kini baru selipun ke sekali tu. Aha, hello. Hello. Hello. Ya, siapa?
4: Ini Rian baru ni.
0: Okey, ini Rian. Terus ke dia.
4: Rino ni ngap anton Rubina sudah pekilat lah.
0: Oh, terus ke dia?
4: Aku merik sudah pantun sitek tau.
0: Oh.
4: Kecemek layuk di bungku eh. Kena nungku kena nyapu mata pedang.
0: Mm-hmm.
4: Rimo mati telan tiku eh. Bayar mati di sepet undang.
0: Mm-hmm.
4: Main nak kerja kok semua eh.
0: Oh, lagi lah.
4: Nama aku. Udah, Rijay. Terima kasih, Rijay.
0: Ya, sama-sama. Ini Rian. Ya, agak bisa awak no kita berpantuan peningah. Kita terus bergelai dengan peningah kita. Hello.
1: Hello, Dara. Tu aku kat malas pantuan ya ke bulan tiga ni sebab aku nak ingat ke nama ya.
0: Ngai
1: butuh utang.
0: Lapar deh. Okey, terus ke dia.
1: Nurun ke air kengetan pukat. Lalu boleh ikan bekut. Bekeni pengerinuk nuan ke lekat. Nanti nuan ngembuan hati ke dekut. Lorang ke pasar ku meli kelita, pulai ke rumah ngambil daun buan. Nanti berpansa aku selalu nanya ke berita, mimit nadai meh disawat nuan.
0: Oh,
1: terima kasih ada orang gak enak nunduk ke gak?
0: Ya,
1: adalah
0: ya.
1: Tempuat anak seberai.
0: Ya, oke.
1: Okay.
0: Ya, tadi pelabak aku agak pekilap. Ya, pantun dari Robina. Ya, kita terus bergelai dengan peningat kita. Hello.
5: Hello, DJ Kesanan.
0: Ya, Jessica. Terus dia, Jessica. Tak, adik. Saya ku bisa merik pantuan tanya tadi. Apa kilat?
5: Aku merik tak malas pantuan apa kilat tu. Ini
0: Okey.
5: Tinggal mana-mana. Hari Minggu pulai karuban. Lalu dibayi orang. Ini gak pulat. Susah nuantu apa kilat. Cuma induk kak disapu kak di kaban.
0: Mm-hmm.
5: Udah.
6: bye-bye.
0: Yeah. Yeah.

Ya, kita lagi nganti bala pendengar kita tinggal 8 minit lagi. Dan segala salai program Alam Berpantun ya. Ya ni nepeng. Nacuan Nurian, lama Nurian pai pantun. Asik orang ke jaguh megah ya. Biar megah si Carol. Oh Carol. Pendengar kita di Sungai Asam.

Ya, pengagih bala peningat kita di Indonesia ni, kapan kita semua buat Indonesia nya. Petrus ke namanya ya, ngarap ke ya berpantun ya, ikut hari orang Kelandia mengkak berpantun. Orang hari Indonesia. Ya nak berasa jam kita nyodah taik pengujuang aram berpantun ya. Ya terima kasih guys semua malam peningat ke udah berpantun tadi. Harap ke minggu baru kita berpantun ya. Sedia ke pantun kita. Kelebih lagi kita ke benua di Rantai Jalai. Pihak megak benua Dudunga dengar ke kami. Kita ke benua Berdajak. Atau ke tamu-tamu di serata menua. Pukul 5 kita dekat mendiang ke Berita Nasional. Langkan kenyak lagi. 5:30 Randau Ruai ya.

aku dekat nebah si tek lagu kena baik Gilbert Gawang. Bungai ke tanah tua. Ya terus segala sejalan dengan kami Bakwa FM. Bakwa rentak ngalih hari. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Berau kita bergulai dengan Monica Midi. Bakwa sadar mai ya.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan pada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Mohamad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jaws, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: 2 Men 2 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuat, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tangin nai, aku kenalan dia nyumai.
2: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
3: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
2: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidak terupis bertanam betupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
4: Ya, peningat mayu anak berasai. Jam kita tinggal 8 minit lagi nyoka pukul 5:30. Kalau 5:30 kita dekat ninga ke Randau Ruai ya. Dengan kita ke baru muka radio. Ya terus bergelangga kami untuk ngakai pukul 12:30 malam terlekit. Di Tampuang 12. Untuk ngagai pukul 6 pagi, awak timang kerbak tawas. Sudah disedia ke pengelola program kami ya. Jadi dekat kita dekat ninga ke Rana Ruai pukul 5:30. Lalu nangkan kenyak lagi peningah. Dia penduduk aku dekat diganti dengan pengelola program kita, untuk bajet kita. Monica Midi ya, bawa saya dalam main. Ya, terima kasih ke semua bala pelingar kita. Sudah bergulai dengan kami. Sudah lagi kita ke bergulai kami ke nyatu pagi tadi. Cik Nandai Penanggul, pergilah kita dekat bergulai dengan aku ya. Y912, ngau rentak ngali hari pergilah. Ya, selamat berperinang. Bagai semua bala peringat kita. Kami hari wifi mengonakak uliah. Rindang balap peningan. Kelimpah hari berkongsi info ngau kita ya. Yang nak kata aja aku bergulai ngau kita peningan. Bawa lentak ngali hari.

Allah menindang kita engkau lagu ke di baik meriah Senin ya. Lagu ke di beri nama berkecua apa tu? Serak melai.

0: udah gawa itu ucau. Bisa namai kini. Maka ini mana yang kita tuh nyau benar. Naga yang diri hari ngirup air manis gak maya gawai. Udah jerak. Maka tahun kita ingin kemari. Nyau seminggu-minggu sudah ini kita. Mas Wita ucau. Udah temu gawai. Laban gula. Kelalu mayu amat tubuh aku. Kepala lutul. Nggak nih. Tauan tau. Nah tentu nunga orang baru wai nih. Takut betungan. Ngelai manis. Lalu ngirik ke diri. Dang. Lebuah. Sudah ini. Mana yang kita tau ketidua. Meleleh. Mabilia. Kita dengar bunyi mimo tak kebekenyal. Siapa kebangat sakit di bayi kesmitanya? Pansuat terai ini mana yang kak menang? Menunya menang balau pengembara api ratai ucau. Udah agak ini mana yang kita tuh menang luang pansuat keruai. Nina kesal. Mendak laban bunga ratai. Dini utai ke anggulnya ucau. Nyau bekau balas kayu rumahnya. Nama kenyari kemana ya ucau. Arang kita ninga kerana ruai ke sekali itu. Penuh sangus. Mau kangau mula.
1: Satu pagi yang indah dalam kepanasan di rumah Teruman Piting, Bujang Sikin Henrikon di Tambawai Kanyu juga. Ini alai di manggang ngot-ngot tu lagi. Belakang tu mana jauh hari orang itu kami doi sebaik manggang lagi nyawa tu lelayan nasai tau kak makai manuak panggang nyau lecuk muda kiak ngelai manisnya nyau ngigak utai kemom masin ini nyawa tu halo kak lai pati tuak otori pemama boleh sien mimin. Selamat hari gawai. Bunga jarau diselit kak balalau. Halo semua, aku bak sebelah TikTok, jadi ramah sebelah Facebook. Aku Jackson Jabut, datai baru hari rumah panjai. Kami tuai rumah peti yang temawai kanyu. Nyoma hari gawa itu aku bisik. Tentu bisik bala kita ke. Apakah aku angol anyawa. Hari gawa medak jumbo kek pun kak muda. Kuda bendar makai utai amanis. Maya gawa itu. Nak mana ke pengerai abala semua. Nggak alai cari tau aku dekat mai kita beraktiviti abanggang amanok resepi manok banggang ucuk sanggau kutrupaya kita ingin ngerepiak kayu udah ngerepiak kayu kita lalu hidup kapi udahnya kita nusuk manok mana kayu lagi udah tau dekai baru. Laban aku dia tau benung bak belakang bilik. Dia tau mayu rangkang lau daun kayu serangkai. Dikena kita emang lah. Nanti beli arang kita itu kena berguna kedua. Dan ngena kayu. Ia ke bak belakang tu nanti ngena duit. Aku tu ukai bisik pin kena meliarang. Jadi kita belajar cara sebebol dulu. Daun ke udah rangkai tu udah mau, lalu enggak kerepek kayu. Udahnya jadi api, kita lalu enggak mau jadi pak atas api. Nama itu sepadam ada keguna. Anang kuai peminat-peminat kita, kita enggak kayu kasi kasi daun ke daun rangkai mayo kasi enak ngidup kapi nyanya beri mayo ke daun rangkai jam 4 api mau apa nyau nyelapau api itu oh sabar peminat. Kek betul untuk live aku bakal sekali itu. Aku madang ke live dulu. Laban kak ngeja air. Kena nanya api ke penong mau. Kisah laban sedang betul. Baru ke live ngomong-ngomong. Tidak berjauhan daripada tempat kejadian.
2: Ma, kenyala maunya. Apa parah yang buat? Udah gak hari nggak nyetau. Tuh jangka aku orang sige ngisap muai Papua ngisap malah ngalai. Udah tentu tau. Dah gak rampi hamai ngal rumah pajai. Apa makin lama apinya? Sebenarnya di mana aku telepon aja upes pengelola api dulu. Hello, hello, upes bomba kanyuak toka.
3: Oke, selamat pagi. Aku upes bomba kanyuak meto. Siapa tu?
2: Aku tu Sabrina Sangau. Nyari rumah yang peti yang temawai kanyuak. Aku tu ngakang agak ribut. Bisa api benua mau ba belakang bilik kami. Ba kampung belakang bilik rumah panjai kami. Aku tu irau. Kapinya ngelampir ngakan apua bilik. Ami angus kami semua tu lagi. Nanti angus. Semina emas aku ajak sempat diselamat kakau. Nyak me minta kita datai. Malam kapinya sudah menyerarai.
3: Okey, Madam Sabrina, minta bala kita serumah madam ke api hari nyarai dulu meh. Sementara nganti kami tim bomba tu datai ke rumah panjang kita.
1: Tidak lama selepas itu, kedengaran bomba bermunyi punya mimo.
4: Nai, nama otai kemenanginya. Bakal munyi embulan bisi gedingnya aku. Siapa ndak kesakit kami serumah tu? Bisa sakit pihak marga jawa itu. Mayo mayo temu pare ginit. Laban ngirup ai bisa. Ai. Namanya bomba deh. Ya nama pau sudah bombanya gitu.
5: Selamat pagi tu rumah panjai tembawai kanyuk dok.
4: Ya, selamat pagi tuan. Au, tembawai kanyuk itu tuai rumah ampetiang.
5: Okey, kami bisi nerima kanau telefon. Madah ke bisi kampung angus sebab belakang bilik rumah panjai kita ditu. Nyak kami tu, dia bergawai datang gitu tadi. Sebedau api nyarai dah, ngagai rumah panjai.
4: Ngadai gak aku mendak kampung angus sebab belakang rumah kami tu, dia tuan bomba. Aku tu baru pelahir belakang bilik kami dia tadi. Kurang manggang jani, manggang manuak mayuh mepa belakang dia. Laban cagi mayuh bala pengisi gawai. Ngadai tuan, nadai ke mendak?
5: Apa ni? Amai nadai api bab belakang bilik rumah panjang kita tu?
4: Ya, amai tuan bomba. Nadai ke bulat temuan. Nadai ke mendak tangus bab belakang din. Aku tu baru pelayar belakang nyen ni tadi.
5: Bahlah, henti pihak. Kira ke tangau bulat minyak tadi.
4: Okey, begitu aja tuan bomba. Anang buat dulu. Aku ngigak tuai rumah dulu. Engkau, mengkau tadi bisa je nak aku nombor laban aku tu nari itu tadi. aku tu baru pulang dari pasar ya. Ngapainya udah dipadam ke pia. Nanti dulu teman bau, aku hingga ke rumah dulu.
6: 3 menit selepas kejadian.
7: Ini sudah rumah aku di tadi sendram.
4: Nyen sudah ke rumah. Sudah ada habisin terima kangau pasal kampung bisa ngos ke belakang bilik kita. Engkau mai bisi kita deh. Lapan aku ke baru pelayar pasar beli tiket biluan tadi. Engkau mai nyak kita serumah bisi madah ke. Meda api ke belakang kampung kita dia bisa ngos.
7: Halo tuan, aku tuai rumah kami di tu. Tamak. Niki dulu tuan, niki. Duduk ba ruai di tu dulu. Baik bala kaban dia tadi.
8: Oh ya, selamat pagi tuan rumah. Main ada utai kangus semak rumah panjai kita di tu tuan rumah.
7: Nadai aku ninga orang begau kapi di tu. Nak ngawak duduk dulu kita serban ngabang dulu meh sambil nusi cerita sendram uji tanggung keruai kuya gawai ai semua ke bisi atas meja bilik aku din tanggung kita megang duduk dulu tuan tuan bomba jadi aku tu rumah peti yang anak bawang tu rumah panjai kami bisi 50 lebih tampuang megang lebih akan bertampuang lagi benuang aragak bala rumah panjai laban lagi pemisi tang nadai gak kuninga orang begau pasal angus sarito nadai mindah gak ku sarito asai-asai ku tuan bomba
8: bukan lama laban kami tadi sinima kangau madah ke bisik kampung angus bagi kabilah kita di tu laban dia tu musim mari tu hangat amai segi jampat nyararai api mayarangkai
4: nya tu kui atau ai di tu rumah lalu ngabang me balaton bomba saya sudah kita datai ke rumah panjai kami kita
7: nya empat kui buka airnya tu airnya buka
8: air manisnya kira kau lihat tu rumah air semetiknya ngentunya dia menyajam gawak tu. Nanti nadai gawak, tak gawak pihak yang.
7: Nanti setian nadai mensenya tuan, nadai mensenya.
8: Negu ajak mesti tuan rumah, gay ke puni. Nanti ukai maya jam gawak lapang gay. Ia ke bala bukai tu, laut magang ke tu. Aku ketua tim kami. Tahun tu kira ke nadai pemsi gawai nyak meh. Gak nyadi gak ngirup air nyak maya gawak. Irau ke bisi penusah nama lagi. Nyau dah dapat gak nyelamat ke orang nanti ngeluh.
4: Amat menyikun wanya tuan bomba. Integriti mesti dijaga. Jabut. Kita dulu dek. Muka dek nemu cerita. Dek kau hidup juga.
0: Oh apa ni. Bisi ayah bomba di topi ya. Nyau teringat ke boyfriend ini. Aku sumpah. Nah mau tanya ya sendiran.
7: Amai gak jemput di ke bagas sesegau pemain ini bisa nemu cerita ngos baru mah penjahit kita itu
0: angus nadai aku ninga orang begau ke rumah ke bisa angus ayak ke rumah nanti angus pengrindu nah kakut mupia nyangka bisa tang ayak umbah karena oleh madam kamu pengerindu itu lutur pun susah
7: susah kamu jakuk ngodit aja buat nyodat teh bangus pengerindu
8: pintar dan biaknya menjakuk nih kati bisa nemu kampung sesemak rumah penjadi itu angus laban orang ke telefon tadinya madah ke bisa angus kampung belakang bilik kita
0: orang mayu manggang bak belakang bilik din aku bisi memanggang tadi manggang manuk jani ke hadiah ke pren aku sebay nadai ke aku medak kampung belakang din ke bisi angus ini ke bisi angusnya ayah tuai rumah
4: siapa ke teleponnya tadi deh tuan bomba induk ke lelaki ke teleponnya tadi
8: temunyi indai tua orang ke telefonnya tadi. Nyau kegesah munyi ya. Ia madah ke nama dirimu Sabrina Sangau. Hari tembawai kanyu.
6: Apo nya? Nama ini aku nya Katon Bumba. Ini aku nya sigi mpempela. Hari orangnya namo teh katatau mama mau bibir.
7: Kangau keruai ini dijabut. Berani-berani ya telepon bula nusi kutai ngagai upis pengerara api ngau punya penusah. Bedau kala kumeda orang bekenya.
6: Tidak kelamaan selepas kejadian Sangkau pun keluaran daripada biliknya. Ayo siaplah Sangkau nanti kena marah sama itu tuan rumah juga.
7: Sangau, kita dek, kita. Nama pengawak di madah ke bisi anggua sebab kampung belakang bilik kita ini ngagai pembumba. Berani-rani di telepon nusi kute bola ni kumai di dekat nusi kute bola. Kumai ni aduh, kuam orang dek lah.
2: Apa tuan rumah, apa bisi anggua belakang bilik tadi? Nyau nyelamau api pada aku tadi. Nyau letai bak tali apa ini? Nyau kesal aku merah namu dek. Nyau aku telepon ngagir apa bawa. Sebenar api nyak nyerawai. Sebenar aku tu telepon. Sempat aku ngambil video ngena telepon ke tau. Tau. Pada dek. Video kami aku tau. Nanti aku main dek pula.
8: Aku amai mau api tu tuan rumah. Nyau kat semak dapur orang tu. Api pun tinggi nyau kat datai bak tali api. Bahaya mai pengawak bakat tu. Mesti orang tu dulu ras maya gawai. Aku kira kena dai salah mai ibu nyak telefon tadi ni.
2: Anak-anak kaku ibu ah. Ni ibu utai. Kanau kaku si Sabrina. Aku tuan mama.
8: Oh, aku si Sabrina. Nyak dai salah pengawak terus telefon. Benda api kenyu nyelambau bakat tu.
2: Dan kengaliat kakak hati aku tadi tuan Boma. Udah aku temuk telefon ke belakang baru aku kak merasa. Lalu kak mengkau ke kami serumah. Pernah aku nalagi apinya. Nyum petang laban asap.
6: Oh ini tuh ke dalam video tuh aku tadi kemanggang manuk belakang bilik tu. Beri aku mayu daun kerangkai. Nya api lalu nyerarai. Maya dek kemeda api nya benong mau. Nya meku benong ngiga ai payet kena nanjanya tadi. Namo dek. Atai kekuma.
7: Paduha tu lah ulah sudah mau cocok. Jabut kengempu pengawanya. Apo minta ampun. Ama mai ngagai rakyat aku tu tuan bumba. Nyau ngenusah ke kita kedatai kita ketega ke kengau bakenya.
9: Kananya nuan tu tuan bumba. Kati nadai kena hukum kini ibu sangaunya. Kategori kangau bulaknya.
8: Au, ukai kena kangau bulak laban api segi amai bisi semina apinya. Nak jadi kangau ketegal kesal menyatang kangau bulak tu anang bermain-main tau. Laban tau kena tasat baru section 182 Kanun Keseksaan ngau section 233 Akta Komunikasi ngau Multimedia 1998. Jadi tidak ke ditemu salahnya tau kena tinggang hukum jil. Ngau hukum duit kebesai.
6: Nasib amai minyak. Biar habis mas. Dek katai kena mayar hukumnya ini. Nemu dek. Kumai nambar hukumnya.
8: Pengawak dinyak pun endak betul laban nunu utai maya musim panas. Upis kami upis penjara api ngau punya penusah dek tu. Bergempung ngau upis rampak menua narit gatur pasal orang ke nunu mai berdandang besai. Uras, daun rangkai, nunu kampung, kelebih lagi bak tanah gambut, kenyamai api mau dalam tanah, lalu nyelekai. Tu tahu mai penusah hangus kelebih lagi. Mai musim kemarau, nyak buah, Nanti kita mesti minta utai. Nyadi dengan orang pakai tu, kita tahu telefon. Nyagai nombor emergency tu. Ingat 999. Kangau ke upis bomba. Atau begak kita ingat telefon dengan upis rampak menua. Kena lumur ingat 1-800-88-2727. Tahu ke terus komplain ngagai portal ingat e-aduan JAS.
2: Nya, betul ke pengawal aku nya tadi? Komplain pasal perkara berketuk ngagai upis kuasa. Tuan rumah, dek, baru, mana aku ni?
7: Ya, siapa kenunu tanya nanti ukai ucuk di sengau? Kumbai di tahu nunu utai musim mengato pedak di sekedar rumah panjai bak menua ni miri dan kangus nyau nak sempat begawai nya ukai makanya ti denangi ke kita utai tu makanya ke denangi ke kita kati ke bisi ketika bisi hukum orang nu sebarang bang utai ke tau mai penusah anggoh sebab kampung atau tuan rumah.
8: Sidak ke nunu tahu ke pembakaran terbuka ke kitanya. Uliah ujung ke menua kita tu bersebun. Serta angus kampung tahu kena hukum. Hendak kurang hari RM25,000 ngagai RM1,000,000. Atau mega dihukum jil. Hendak ngelui hari 5 tahun. Tahu ke kena tinggang hukum. Dua bangsanya. Hari baru seksyen 29A. Ianya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
9: Oh, Tuan Bomba, kati pulai ngagai kangau bula yang tadi dia Tuan Bomba. Kati suah kini kita nerima kangau bula pemenua kita Sarawak tu. Laban isi gaku macam maya sebelah gawai tu tadi deh. Upis Bomba Bintangur. Isi nerima kangau bula pasal penusah ngus rumah panjai.
8: Ya. Amai, bisi upis kami tedin. Isi nerima kangau bula tang. Menua Sarawak tu ndak menyuh nerima kes kangau bula pasal penusah ngus. Setahun kira ke pukul rata ya kangau bula ke diterima upis bomba Sarawak Sembina 5 itik kes. Menua kita di Malaysia itu ia ke pemadu menyuh meh nerima kes kangau bula tu ianya Pulau Pinang.
6: Nasib dik ndak masuk kategori kangau bula nya ini. Ya, udah mesti tau jengka aku. Nyau kak memasuk dalam statistik di itu. Mengagak panggilan pelesau. Ya, udah maka untuk sepat temerik kumakai dirinya masuk jil.
10: Tim satu bomba kanyuk dilaporkan kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di simpang jalan besar. Mangsa terserpit di dalam kenderaan sila bergerak ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim penyerara api ngau punya penusah kanyuk diriput ke bisik penusa berlantak 5 buah entuka bak simpang jalan besai. Bisik bala tersepit dalam entuka. Minta tim ngesah ngagai palan penusa. Terima kasih.
8: Info diterima. Okey, tim satu bomba kanyuk bergerak bupu hari tembawa kanyuk ke lokasi dia tu. Terima kasih ya.
6: Apo orang sidin kita ke ngeluar kaya ke tersepit apa ya bomba tersepit dalam kereta meh sidin.
8: Tu meh pengawal kami upis penyara api ngau penyah penusah. Ukai seminak madam ke api aja. Orang tasah berjalalun, orang lenyau berkampung, orang lemas. Bisi ular tamak ke bilik, kami tu meh kemutar ke penusah kebakanya.
7: Terima kasih ya Tuan Bumba. Udang nusah ke kita ke lantai. Tu nyau gak kita itu berguai mantu orang kesedihan tu. Tuk roti aitin tuk baik kita ke bekal kita lagi. Pemam, udah apa perlu ngeluit orang baik sidin. Tentu pakai kita lagi.

0: Nya, pengawas dua itu nya ibu. Jabut. Nya nusa kesedatin bomba datai kita. Ukai nya semak menua kita itu hari pasar. Hei, sedua itu nusa kurang aja.
1: Aku mada kedai ayah segera. Mayu duit boleh aku ngagak lab di tuah maya manggang tadi. Nemu deh. Boleh aku ngau di rawan kemenua telin nih. Minggu baru nyilak ayah sendram. Aku tuh kama ngau di kian ngiga inu telin. Anang namai aku dia ayah sendram.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin panda Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkawam di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya engau Lumbawang.
0: 1 bulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: lagu Kadir baik Chris Bagelis. Dia lagu Kadir beri nama Dengar Meh Pesan Aku. Terima kasih laban kita agak dengar ke YFM. Dengar ke sekedar berita, sekedar pesan akan bisa dikongsi ke kami bak YFM Iban. Kelemai tu 16 minit lepas pukul 6 lemai. Awak sadar lemai nak bakal selama berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih yang kebala kita ke udah bergulai ngonin sinanggai tadi awak bak awak rentak ngali hari berpantun nyentuk ke kita nampung ninga radio sadar lemai nyentuk ke pukul 6 tu ngagai pukul 9 malam tu lagi sadar lemai. Bagi lengok aku Monica Midi ke lemai tu ngarap ke bala kita gerai udah gawai bisa sekedaknya tadinya sakit nah kebendar okey nama bendar ngirup air manis entah dek. Okey jadi ke lemai tu nampak selama mega agi sebaka tusun program kami baka sebedau tu bawa sadar lemai nintiang hari 3 udah tu lagi kita dekat begulai ngau magrita remang bak hilau wai sibu lalu nangkan kenya aku dekat baik kita berarti ke info berkongsi ke info ke bisik di dekat diatur di menua kita lalu pukul 6.45 minit lemai tu lagi dekat mendiang ke kita dekat mendiang ke beri tangga pesan berat ke bisik diterima kami lalu 7.30 lemai nama ke selama berita lemai ditabur kari YFM Iban Kuching pukul 8.30 pukul 8 malam kita bisik manasal pantun dungai lalu kita bersuarak pukul 9 malam tu lagi berkenya ketusun program kita peninga sarito 10 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai nah nyol 10 hari kita udah setengah tahun tu di tahun dalam tahun 2026 jadi tadi kita mendengarkan lagu Christopher Kelly tentu ya kita nemu 7 hari bulan 6 tahun 1954 72 tahun ya ke udah lalu penumbuh Radio Sarawak jadi banyak apa kita nak nemu bala kita nak nemu dia Radio Sarawak tu nanti kita kalah ke UPS RTM bangunan tau ke rumah ke bisik Ndor Iban YFM Iban bala UPS YFM Iban ya meh bangunan ia ke asal Radio Sarawak lalu bisik dua tingkat atasnya menyak tahun 1954 bisik UPS director mayanya director Sarawak Orang Putih lalu atasnya mega bagi DJ bagi bagi Cina kau English lalu sepiak ya bagi Melayu tunggak kita lagi sama nak jauh harinya studio bisik duit studio mayanya studio Siti Indoor on air bakal kami tu mayanya lagi berkunci jaku Iban jaku Melayu jaku English ngau jaku Cina empat itik bansa jaku mayanya ke berkunci ke Kunti lalu Kunti sepiaknya nyak Kunti Indoor ngerikut program mayanya YFM Iban tau ke dikumbai Kunti Ijau tau ke rangkaian Ijau mayanya semina ulih didengar kita 30 minit aja sari 30 minit berkunci bagi engkau sedap bukai tembok Iban lalu Melayu Cina pekenya meh tang tusun aku nak nemu lah labahnya lama ke udah jadi ya bak muanya ya bisik auditorium laban keliak nak bakal dia tu main je lagu pas pa, terus pansur jadi mayanya udah tembok bala pengeluar program bajako ke terubah ya kita kita sama nemu nya Dato' Atan Sri Gurun Selembat pengeluar program Iban Ketrubah ke begaknya diketuai bagi Iban Ketrubah mayanya lebuh sidaknya berjako dalam studio lalu dekat namanya kita dekat dengan lagu jadi lagu mayanya nanti nak salah ku tahun 1954 nya lagu Nadai Berdau Bisik ia lebih ngagai main asal bakar pantun ramban kita ingat ke gano bekerja udahnya berapa tahun udahnya baru bisik lagu orang bukan bisik lagu Cina bisik jago Melayu bisik jadi nanti nak salah ku info ke diterima ku hari Datin Senorita Linang yang mana ke menyadik yang banyak laban aku bisa tertemu ke gambar menyadik yang buat Radio Sarawak 1954 menyadik ya ianya niang Pauli Linang penanyi Iban Ketrubah ya ngerikut lagu tau ke tamak dalam studio Radio Sarawak mayanya. Hanya sekedar hari cerita ke di kunci lah. Sekedar hari balaka bisik datai berkunci ke cerita. Kalau kadang-kadang bisik mesej sebagai berkunci ke cerita. Mayuh moga utai ke di kenang ditemu. Sekedar sejarah ke jarang ditemu kita. Lalu udah bisik berlagu. Lagu Iban mayanya. Udah tebuk DJ berjaku. Lalu live band. Band live mayanya tau ke bermain berlagu. Ba studio nya kedidinga kita berdio zamannya au jadi sekedar ari penanyi ia ke belagu kelimpa hari sida Senuri Talina menyadi istabayang sekedar ari band ke bisik di namanya tadi suah didinga kita Ben Kandis. Jadi penanyi ya ke baru dah didinga kita tadi sekedar Arya Christopher Kelly bisi mega siapa tadi ya ke belagu dinga me lagu aku aja leka belayung sekedar Ari Zamri Merah lalu nanti kita akan nemu kebenarnya Christopher Kelly penanyi Iban ke Terubah yang rekod piring hitam di menua kita itu pun tak salah aku nama-nama kompeninya sumpah dah ya bisi nusi lalu penanyi kita Iban ke Terubah yang rekod lagu ianya Niang Christopher Kelly Landuang tang yang record di Singapura. Jadi di Sarawak tu keterubah yang record piring hitam ianya Christopher Kelly. Nyak sekedar hari sejarah penanyi kita Iban kebisik. Laban suah interview tau kena nyak sedak tu grandau sedak ya. Ianya alai bisik mega info mimimit bakaul ngau ubah industri muzik kita. Bandit tu nyamai tekan aja pansut nyawa nanti keliak enggak jadi ulang baru lah kesalah-salah menyentuh akabis belagu okay, sekedar di sejarah ke, dikenang kita menyerumbak tahun 1954 ke namanya tadi numbuh Radio Sarawak. Radio Sarawak dipenyadi ke gubernur mayanya 7/6/1954 lalu Radio Sarawak berengkah oleh didinga kita mayanya kena 8/6/1954 72 tahun ke udah artinya radio Iban kita kita dengar kita dia tu udah umur ya 72 tahun ti mensia tuai mat ya neh. Okey dengan lengkap dulu cerita lagi aku berkongsi ke bimbel laban mamu aku itu bisi buat Radio Sarawak 1954 sekedar kuliah dikongsi ngau kita. Kita ya ninga ke dulu sebedau kita ninga ke lagu Jis Penjalin tentu ya kita dekat nemu nama utai kenyadi di Sibu. Kita begulai ngau induk bajak kita itu kekala boleh kumang gawai biri Margarita Remang begulai ngau hello wai Sibu sekedar kita ninga ke lagu Jis Penjalin.
1: Selamat lemai, selamat bertemu baru kita bawa Hello YCBU. Berita yang kecoba terdekat dikunci ianya Pakan Agrofest 2026 terdekat diatur bak laman Pakan di Pakan kena 12/14/2026 lalu pengawal berjadi ke Pakan Agrofest 2026 tu dekat diatur 14/6/2026 tu mayu macam aktiviti tau narik hati bala temuai kedatai kelimpah hari bisik pengawak pemandang hari raban agensi ngembega industri bertanam bertupik bisik mengepakan kitchen ngau berjual ke hasil dagang atau ke hasil bertanam bertupik biar mereka produk ke bisik dikeluarkan di menua kita itu ngau mereka bisik pentas irama kelimpah bisik panggau pemerindang hari raban artis di menua kita ngau mereka lica hari raban agensi jadi sampai kita datai ngagai pakan Agrofest 2026 laban program kebakato dan ya Siti hari cara nur kita nemu gaya inovasi bertanam bertupik kelimpah ke mengangkat ke security pemakai kita ngau nyungka penatai pemisi ekonomi komuniti kita lebih kiri menua kita dipakan. Lalu berita kedua ngangkan kenyak Selangau Rough Safari 2026 tu ngagai bala kita ke dekat tau ke bisa api ke ngau ngayuh kakit udah di

kategori yang dipekit kata kelimpah hari mixed gender atau ke indok lelaki, kategori indok lelaki pengulainya bermaka kategori lelaki terbuka, kategori indok terbuka, kategori raban orang gawak perintah bermaka kategori JKKK engkau bala raban sida komiti di rumah panjai enggak meka ngambil ke penemu rama kita tajapan akhir lama program Selangau Raf Safari itu ke di Sadang deka dia tu 26 hari bulan 7 2026, dan kita tahu peringkat meregister diri dia tu peringkat hari dia tu meh apa website ke disebut aku tu atau kemudak sebarang penerang kesili about website tu meh www.borneorafsafari.com. Hello penyawah, kita ke berkayuhnya 21 km. Kan nama ngana berkongsi ngau kita tu mendinga ngambil ke sama belang asai keni asai kami sebuat hari sibu tu kami hari sibu tu dah berkayuh sebuat deh. Okey, hanya ngujung ke hello ai sibu kelemai tu mulai baru dengan program kita di YFM Kuching.

Jangkut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nyak alai Betty Anak Matu dipinta datai tak kena ngah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.

0: Ya, baginya ke lagu Kadir by Steve Shigan. Si lagu Kadir beri nama Berbara Api Dendam. Si lagu Kadir pinta peningat kita. Merit selama lemai dengan gaya Aki Mu'am ke bisi mendiang ke YFM ke lemai tu. Jadi Aki Mu'am nuju ke lagu tu dengan semua bala kemerindang, bala peningat. Harap ke bala kita sama diberkat Tuhan ku ya. Jadi dia tu benar di Bintulu. Berkunci ke gayari di Bintulu manah ke lemai tu. Terima kasih Aki Mu'am. Ngarap pula sponsor baru SSJ tahun tu. Okey, jadi okay, balas kita terima kasih laban hagi bugulai sejalan dengan YFM kalau mai tu. Sekedar info dikunci kan gau kita. Tadi ku bisi madah berkawul gau radio Sarawak ne. Jadi nanti kita dengar dia tu YFM Iban boleh dipendiaga kita ngena frekuensi 101.3 MHz di Kuching. Kelimparnya di Serian 106.9 MHz. Lalu berkari pukul 6 lemai tu semua stesen radio RTM di Sri Aman, di Sibu, Pian Mega, di Bintulu, Miri, Ngomaga Limbang, Ninga ke YFM, Iban di Kuching, ngau relay dari Kuching, lalu boleh didinga kena frekuensi FM ke Semandur kita diau. Kelimparnya Mega, YFM boleh dipendiang ke kena gelombang angin panda 11665 kHz serta kita bisik ngau ubah atau ke area segi pemansang kita bisik Mega Siti platform minyak portal RTM ke pemadu baru lalu bisik Mega ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik jadinya sekedar hari cara kita boleh dengar ke YFM jam ke dia tu jadi ya portal ngau RTM Klik tu tu nyokok sebaka seminat portal tu ngena bakal kita ke ngena namanya tadi internet ngena muka buka ngagai angkasa purikin yang pun portal lalu dia ukai semina YFM Iban aja tang mega radio bukai sama oleh di pedak nyokak sebakar mega engau RTM Klik tangah portal tu nanti di pedak ia nadai sekat-sekat laban nanti RTM Klik tu kadang-kadang bisik disekat tang kunmu mayu bala kita lebih lagi peningat kita ke diau di luar Sarawak luar Malaysia ia ke diau di gawak di Tasik laban tinitia ke statistik ke bisik di pedak Raban ICT ya kami RTM endang YFM Iban ke pemayu pemadu pemayuh di pedak ngena RTM Klik 7 juta nanti nak salah ku luar hari luar Malaysia kelebih lagi bala ke gawak Tasik. Terima kasih ke bala kita ke semampai ninga ke YFM mayuh info ke dikunci ke kami Mega. Jadi nanti kita bedak 72 tahun ya ke sebedau tu radio Sarawak ukai semina Iban tang Mega dalam jakut Cina Melayu ngau orang putih uliah didinga oleh didinga ngena 5.05 mega circle nya nama tanya kelihatan mega mega circle 60 meter band engau 353 meters medium wave tau ke gelombang angin setengah. Gelombang angin setengah tu pelabak aku mayu bila kita kesempat ninga. Sebedau kita bisik tai ke dikumbai orang FM frekuensi FM kita nang ninga ngena gelombang angin pandak ngau megang gelombang angin setengah tau ke AM mayanya au. Nanti kita bedak bak kereta bak namanya radio lama nang bisik AM nya medium wave tau ke medium wave band. Yang jadinya Siti Aricara radio Sarawak ke uli di dinga mayanya di Sarawak. Okey, sekedar hari info ke dikunci ke gau bala kita nyerumba 72 tahun dah penumbuh radio Sarawak. Okey, terima kasih ngagai bala Raban kuda dulu ke temu aku sikok ajak ke agi mengkang agi meruan ianya Mr. Edmund Abid ia ke kelak gawak ba RTM Sarawak tahun 1969 ngagai 1971 sebenau ia akan nyertai namanya British Ranger British Army mayanya. Jadi ia ngarap ke bala ke nang seruran ninga YFM terus boleh ngok kami tajak penmayu platform udah kita dinga udah kita bedak cara info tau ke berita lagu mayu cara bukai kuliah di pedak di kena kita berperindang dia tentang anda ngelengkak ke kami radio YFM Iban. Okey kita ya ninga ke lagu dah tu lagi still lagu ke atau lagu kekala masuk SSJ lagu ke di bayi siapa tau Harry ngau Harry Engkau AJ Baun. Ha, Deluna Tang Sebedau kita ninga kenyak tu ninga aku dulu. Au Siti Ari Randau begulai engkau Mr. Edmund Abid tu berkawal engkau program Radio Iban Klia. Tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi jamnya pagi pegawai koloni lah budak Malaysia itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti bisik duiti untuk section robotiah kembali kot bawa orang bukai kalau bocor DDT kenyok lah jamnya clear ha. Nah, dari siang hari radio malam aja maka Iban sebiasa ya, pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun kawan sidak lain ku channel eh. Kurang lebih kenyau kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina itu.
0: Nah, major retired Edmund Abid. Ngawak berkawal ngau radio kita di Sarawak itu.
2: Ya.
0: Okey, ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.

Agrofest Pakan diatur ke 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: rumah iaitu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekang natai ke pesan berat. Kelebih lagi, bala kita angkat bisi penusah ke baru diterima, nak salah tahu natai ke pesan, nitiah ke info ke dia kunci ke kami nya tadi. Okey, jadi aku berengkang macam pesan berat ke bisi diterima kami. Ke terubah tu pesan ke bisi diterima kami, ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Rowina. Tau ke bina anak entang, di rumah kosmos meridung meribuang layar betuang. Jadi pesan tu madah ke apaya ke bernama entang anak merbai tau ke apai bina. Udah nadai kena 9 hari bulan 6 nyak kemari hari 2. Lalu niang tu dekat di sengai balamayuh kena pergi lak rimpat 11 hari bulan 6. Jadi ke kad kubur ke pendam Christine Anglican mungguk sabun kena 12 hari bulan 6. Hari 5 pendam Christian Anglican mungguk sabut kena 12 hari bulan 6 inya hari 5 tu. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke lebih lagi rumah panjai ke sama saum pemakai rabat Batu Lintang, Nangga Jelau, Lubau, Nangga Ajau, Surai Dabuk, ngau bala ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di Betuang, di Betuang sekarang ke pembelayan ke diau di Balingian, Lubuk Bukut, Balingian, Rumah Dangih nak jamit Kuala Balingian, Rumah Ngga nak rantau ke mana, Jalai Miri Bintulu, Kemelayan di Lubuk Bukut, Selangau Muka, Kuche Bintulu Miri Johor, Sabah Brunei, ngau semua kita, ia ke naklah. Disebut nama Dito, ia ke ngelala entang anak merbai, tau ke apai bina. Jadi, kita semua kedip pesan dipinta datai ke rumah kosmos meribuang layar betuang. Lalu penerang kesidik berkawal dengan pesan pemati tu tau bertelefon dengan gaya lumur 016-8083244 tau ke 016-853-1538. Nangkan ketuk pesan ke diterima kami pesan ngetas ulit datai Ari Nelson anak anggung tau ke PME. Madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ia ke bernama niang Jared Jang anak Nelson. Jadi minta semua kawan melayan kelebih lagi ke diau di Sebuyau Mambai, Arif Sungai Arif, Sepemanjai, Arif Bintulu, Miri, Sibu Kuching, Niah, Suai, Bawang, Ulu Ngawili, Muput, Di Anap, Sengkabang, Tatau, Skimbi, Bintangur. Kau semua kita akan ngelala niang Jared Jang anak Nelson. Jadi minta kita datang dengan pengawal ngetas ulit niang Jared Jang anak Nelson kena 13 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 10 malam bak rumah Ramba, Jembatan Sungai Arif, Selangau. Jadi semua kita akan bisik tanya berkawal dengan pesan ngetas ulit atau bertelefon dengan lumur Nelson Anggung 013-9940352 atau ke Angelia May 013-88-27-634. Pesan ya ke sekali tu, pesan pemati datai Ari Mariam anak genam, enya bini Sylvester Sumbang anak lingan tau ke Indai Landok. Madah ke pengawak, madah ke laki ya Sylvester Sumbang anak lingan tau ke dikangau kurang megak ngau nama Apai Landok tau ke Apai Liba, udah nadai ke marik 9 hari bulan 6 hari 2. Enya lai Sylvester Sumbang anak lingan tau ke Apai Landok tu dekat di Intu Balamayuh kena malam 10 hari bulan 6 nyak malam tu bak rumah sidak di Jalai Dijih Sebakung. Lalu dekat dikubur ke kena 12 hari bulan 6 inya hari 5. Nyalai kebang belayan ke dipesan kelebih lagi malah di Sengan, Sebawah, Bintulu, Sebakung, Bawah Celum, Bawah Burak, Dijih, Sibu serta magak kebang belayan di Seratuk dipinta datai magang. Dipinta datai magang ke rumah ke Jalai Dijih, Sebakung. Sebenarnya tanya berkawan kau pemati ke diterima kami tu pesan pemati ke diterima tu atau bertelefon ke lumur anak ya Landuak bak lumur 013-7786-259 atau ke Sabrina 013-985-9795. Ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Dunstan Deso anak Umbat. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Umbat anak Jugam kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10.30 pagi ba rumah meluda Kampung Ibul Baru Undup Sri Aman. Jadi pengawal ngetas ulia tu dekat ditangkan ke pengawal muai terbalu nyalai semua kamar belayan ya ke dia pesan dipinta datai maya jam ngau hari bulan ke disebutnya tadi. Sebarang tanya berkaul ngau pesan ngetas ulia tu tau bertelefon ngagai lumur Dunstan 013-567-4153 atau ke Alex 012-845-32666 Draman 011-584-4189. Jadinya pesan ngetas ulit ke niang umbat anak juga. Jadi terus ngau pesan ya ke bukai ya ke agi bisik dia terima kami ke Sekaleto. Jadi ke Sekaleto pesan ngetas ulit serta ngelumbung datai ari budit anak jantai tok ke apai jos tok ke apai melinggang. Madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama niang tani anak gas tok ke indai jos tok ke indai melunggang. Kedekat dia atur kena hari 5 tu 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 ditampung kanggo pengawak nyuakkan terbalu lalu ngelumbung. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah sidak di Sibu Jalai Camar 1A1 Lumur 1B. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ya kediau di Nangagat, Nangga Ibau, na di Kapit, Nangga Lajan, Iran Song, Balai Kapit, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya, serta kabar melayan kena Allah dirintai ke nama dito. Jadi sebarang tanya berkaul ngau pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Jos Ana Budit 018-9026-877 tau ke Kastina Budit 011-6386-6174. Jadinya pesan ngetas ulit serta ngelumbuang ya ke bisik dia terima kami. Terus ngau pesan ya ke sekali tu kagi bisik dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit ngau terbalu megat datai ari meliang anak Wilson madah ke pengawak ngetas ulit ngau ngamin terbalu ke niang indai sidak ke bernama dami anak mucun indai meliang. Jadi pengawak dekat diatur kena hari 6 13 hari bulan 6 malam hari 6 ngetas ulit lalu semua kita dipesan ke lebih lagi ke pembelayan sepemanja jalai Bukut Ladang 4 sepemanja jalai Mukah Selangau pemenjaja jalai Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, Sungai Tau, Seratuk, Pusat Ngau Debak, serta Bala di Jungkuang, Balau, Sri Aman. Jadi semua kita akan dipesan tadi dipinta datai ke rumah Nyalu, Tintiang Bayat, Jalai Mukah, Selangau. Kabar melayan ke jauh dipinta datai Tumu, 12.6 minyak hari 5 tu kita dipinta datai. Lalu pesan tu kita akan bisa tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu kan yang dami anak mucun tu kita tahu bertelefon ke lumur meliang anak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 Senabuang anak mucun 011-2502-8646. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lagi kita nampung baru kita menggal segmen kita ke sekali tonggol lagu hari ini yang Michael Jemat biar mati di tangan Sulu.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ianya sekedar hari utai ke dia anti-anti malah kita ti rindu ke meda main bol ne main bol dunia atau ke piala dunia tentu ya RTM jadi penyiar rasmi ke tahun tu. Okey, terus kau pesan ke dia cuma kami ke sekali itu pesan pemati pesan tu datang hari Subdeacon Leo Najembu madah ke Kathleen Desi tau ke Ichi anak small udah nadai kena 8 hari bulan 6 nyari 1 tu tadi jadi yang terdekat di Sungai Balam Mayu malam tu malam hari 3 10 hari bulan 6 dikubur ke kena hari 4 pergilah bak pendam Christian Sungai Tanduk jadi pesan tu minta semua kebang belayan ke ngelala Kathleen Desi tau ke Ichi anak small bagi ke dia bak sekayu batang undup gau semua kita ke ngelala ya tu sama ngesap nusah tu kita ke dipesan dipinta datai ke rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup jadi pesan ti kedua ke sekali tu pesan ngetas ulit jadi pesan tu pesan madah ke ngetas ulit niang Catherine Umbau anak Atan pengawak nguan ulit malam hari 5 12 hari bulan 6 ngetas ulit 13 hari bulan 6 ianya hari 6 pukul 6 pagi ngagai pukul 9 pagi jadi semua kita ke dipesan lebih lagi kabang melayan di pedai Kedawit Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit kabang melayan di rumah Buni Nanga Geremai Kenawit Rantau Kemidiang Kenawit Nanga Belau Nanga Belawit Poi Sebindang Pakan Lipus Sungai Pakuh Rantau Dilang gau semua kena lah dirintai kena mari tok kang lala niang Catherine Umbau na Atan dipinta datai ke rumah Empati tau ke rumah Ibur Ulu Jih ke Nawit. Jadi ke sekali tu pesan datai dari Cecilia Gadiang anak barat tau ke Indah Ayen dari tu rumah dari rumah Damat anak Rangkiang Sungai Pawah. Jadi itu pesan pesan pemati madah ke Indaya ke bernama Cela anak Nyalin tok ke ini ayin udah nadai kena pagi hari 1 8 hari bulan 6 ba hospital besai Sarawak kurang lebih pukul 6.32 minit pagi jadi niang celak anak Nyalin tu dibaik pulai ke Sungai Pauh di sengai malam tu hari 3 10 hari bulan 6 dikubur ke ba pendam Anglican Madur pergilah hari 4, 11 hari bulan 6. Nyalai minta semua kebang melayan di Sungai Pawah, Kerapa, Selalang, Sebangkui, Ulu Minus, Sungai Tapang, Sarik, Bayung, Nanga Gok, Ngau Jalai, Bukit Goram, Kapit, Ibu Canda di Madur. Ngau semua kita kena Allah dirintai ke nama dituk. Ia ke ngelala celak anaknya lentuk ke ini ayin tu dipinta datang magang ke rumah Damat Sungai Pawah, Serikai. Jadi ya kita ke bisi tanya tau bertelefon ngagal umur Indah Ayen 0139968763 atau kelumur igat 0105411945. Lalu pesan tiga sekali itu maga pesan pemati jadi pesan tu datai ari Senit pesan tu madah ke Senit anak lanjat Senit anak lanjat udah nadai kena 9 dari bulan 6 kemari pukul 11 pagi jadi ya tu dekat di Intu tau ke di Sungai Balam Mayu bak rumah Senit anak lanjat jadi minta semua kabar melayan ke lebih lagi ke diau di Kenawit Kucing Miri Suai Ulu Niah Seriaman Kapit Sibu Bintu Lu Tatau kau semua kita kenglala niang te rumah Senit anak lanjat tu dipinta datai magang pesan tu ndak nyemetak madah ke Kemaya ya tu di Intu tang semina madah ke ya tu dah nadai ke Mari pagi ke mari. Jadinya pesan lalu sekedar hari pesan bukai ke agi bisik di Terima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Jadi pesan tu datai hari tinggau anda balak hari rumah tutuang danau engkelili. Jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu tu dituju ke ngagai muang anda berdan di Bulok Patrick Bak Nangapan Angat Adul Rosita Cili ngau kabar melayan di Miri. Pemaga kabar melayan di Jengin Rakut Sigun Bak Skandis. Bulau Kiai Julian di Jalai Sri Aman Kuching Mogok Sebilik Rita Nak Garit di Merakai Kemelayan di Tintelang Nangga Kumpang Kandis Sayat Sebangki Pemegat di Rasau Bungkuang Gau semua di Keliling kelebih lagi Kemelayan ia ke Ngelala Kemelayan ia ke Ngelala Niang Niang ke nada itu jadi dia minta semua kita ke dipesan dipinta datai ke rumah dipinta datai ke rumah tutung danau engkelili kena 13 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 10 pagi ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu ngetas ulit serta muai terbalu ke Niang tu jadi nak daripada siapa ke Niang siapa tu nah tak pelabak aku kita tahu bertelefon ke lumur ke nganjung pesan tu leban yang nganjung nak WhatsApp kita tahu bertelefon ngagai lumur 013-835-2884. Ok jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami pesan pesan ngetas ulit ngau main terbalu datai Ari Jos tau kapai cuk madah ke pengawak ngetas ulit Niang menantu ya ke bernama Niang Redcliffe anak Stanley Jang lalu ditanggan ke pengawak ngambil terbalu pengawak tur kat diatur kena 19 hari bulan 6 pukul 8 malam jadi ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Batang Krian Pakan Julau Ulu Sikat Muka Engkabang Ria Sebubu Ulu Luau Awik engkau semua kena lah dirintai ke nama dituk datai ngagi rumah Harry Kayan Nangga Teliak Krian Seratuak jadi dia pesan ngetas ulit Niang Redcliffe anak Stanley Jang. Ya, terus enggak pesan dia bukai ke bisa diterima kami. Jadi pesan ke bisa dia terima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit ke dituju ke ngagai semua kemelayan di Sungai Bawang, Sungai Arif, Pelugau, Lubuk Bukut, Sungai Duan, hendaklah disebut kuditu kelalu mayu. Jadi semua kemelayan ke dirintai kuditu lebih lagi ke Ngelala, Niang Sami, anak berdindang. Jadi kita dipinta datai ke rumah Langi, anak Unge, Tintiang Petai, Sungai Tau, Selangau, kena 13 hari bulan 6. Hari 6 tu, jadi kemelayan ke dipesan dipinta datai tumu pagi hari 6. Laban pengawak tu diatur malam, jadi pengawak diatur malam hari 6, 13 hari bulan 6. Jadi penerang ke silik berkawal ngau ngetas ulit. Niang Sami anak berdindang. Kita tahu bertelefon ngagi lumur menyadik Niang tu. 013-68-65-002. Candun anak Niang tu 011-1403-0634. Jadi pesan dibukai ke... Ya, bisik dia terima kami ke sekali tu. Pesan ya kagi bisik dia terima kami ke sekali tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati ke sekali tu datang dari Catherine Pura anak anek madah ke Indaya ke bernama Rebecca Ingkit anak Lasso. Tau ke Indai Siman udah nadai kena 9.6 kemarik. Jadi dekat dintu bala mayuh bak rumah anak si anak ya bak lumur 6 lot 630 Taman Tunku Miri. Nyalai minta ke pembelayan ke diau di Sungai Segabang belasui melikat babi, Sungai Babi, Setapang, Puyut, Sepatang, Brit, ke pembelayan di Muam, Ridan, Sungai Pasir, Selejau, Ulu Lilih, Ulu Linek, Bayan, Gau kembalian bukai kenalah disebut nama dito lebih lagi kedai di Miri Neraja Brunei Seriak Brunei Bintu Lumacan gau di Kuching serta kita ke Ngelala Niang Rebecca Ingkit anak Lasso tau ke Indai Siman jadi pesan tu madah ke yato dekat di kubur ke kena pergila 11.6 bak pendam RC Lambir Miri jadi penerang kesiliak berkawal ngau pemati Rebecca Ingkit anak Lasso tau kena siman tau bertelefon gelu umur Catherine Pura 019-489-99434 jadinya sekedar hari pesan jadi kita menggal baru segmen kita ngau lagu ke bisik diterima kami ke sekali tu still lagu ke dipinta siapa tu neh, Ina Jimbat, ha, ke bisik ayan ba Facebook Jessica Itan tu. Lagu hari Esther Bayang kena merindang semua ko ya, setiap lagu lama Seranyawa.

Terima kasih yang kepala kita kaki mengkang dengar ke UYFM. 14 minit dah lepas pukul 7 lemai. Terus dengan pesan berat ke diterima kami ke sekali tu. Pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu. Jadi pesan tu datang dari Puan Lida anak Jayes dari rumah Rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Oh, jadi pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngamuan terbalu madah ke pengawak dekat diatur malam 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu hari 5 lalu malam pagi hari 6 ndak baru madah ke malam hari 5 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu pagi hari 6 13 hari bulan 6 ngetas ulit dekat diatur ke niang megi anak latu itu ke laki Ida anak Jayes tu nyalai tembuk ngetas ulit dekat diatur engau pengawak ngambil yang terbalu nyalai semua kita ke dipesan kelebih lagi ya ke ngelala niang megi anak latu itu ke laki Ida anak Jayes tu dipinta datang magang ke rumah rau yang nanga kelangah sungai merurun julau lemai hari lima tu kena jadi pesan ya ke nangkan ketuanya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai semua kaban belayan kena boleh dirintai ke kuditu magang kelalu panjai. Semua kaban belayan kelebih lagi ya ke dipedak kuditu inyak kaban belayan di Lubuk Antu, di Lubuk Pantuk, kemelayan di Engkeranji, Serubah, Lemana, Sengkunyit, Lepo Mawang, skim penempatan Batang Air, engau mega simai anak sunuak di Limbang, Rukiah anak Lampun di Lambir Miri, engau semua kemelayan di Lubuk Antu engkeliling engau sekarang. Ia ke ngelala niang labani anak jantiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang labani anak jantiang kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 barumah ndawi nangah jelak Lubuk Antu. Jadi kita ke bisik sebarang tanya atau bertelefon ke lumur durian anak curami bini atau bak lumur 013-410-7914 atau ke mujang anak ya. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Nangkan kenya pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan datai Ari Atin anak. Pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan ke di pesan ngetas ulit kebenarnya pesan ngetas ulit jadi pesan ngetas ulit tu datai ari datai ari Catholic datai ari Matt Anthony ke nganjo pesan tu jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Kathleen Umbau anak Atan jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 5 12 hari bulan 6 ngetas ulit kena 13 hari bulan 6 nyak hari 6 pukul 6 pagi lalu kita ke dipesan kelebih lagi ke diau di Kenawit belayan di Pakan Uyak Kenawit belayan di Pedai Tuah engau semua kita kena alah dirintai kena maditok ke ngelala niang Kathleen Umbau anak Atan dipinta datai ke rumah empati tau ke rumah tabur ulu jih ke Nawit. Jadinya pesan ngetas ulit ke habisik diterima kami. Jadi kita akan bisik pesan tau bertelefon ngagai tau telefon bisik dibuka kami tang mana lagi kita yang tadi nganjuang pesan kita kena email tau ke ngena lumur WhatsApp kami ngambil ke nyamai merurun dibaca. Nyali ya, jadi pesan ke di, ke bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati datari candi anak langka. Jadi madah ke laki ya ke bernama pesan tu madah ke pesan datai ari candi anak langka atau kinder rumai. Jadi ngari ke laki ya ke bernama Anthony anak Judas atau ke apai rumai. Eh bukan ngari tu udah tenadai. Okay, jadi ya tu madah ke laki ya ke bernama Anthony anak Judas atau ke apai rumai. Udah nadai kena 9.6 kemari 10.30 malam. Nyalai minta semua ke bambelayan ya ke ngelala. Kelebih lagi kita ke dia bak rumah Patrick Libau. Apai abis tau ke lukas bilik ningkan. Tau ke petelus bilik
Inai Merus sebilik di Saya Putih. Jeffrey sebilik di rumah Gani Sebangat Sebawah ngau semua kita kenalah dirintai kena Madito di pinta datai ke rumah Joshua menit Buyu kilometer 36 Jalai Bintulu Tatau laban dekat ngintu Pemati Niang tu. Jadi kita ke bisik tanya atau bertelefon ngagai lumur rumah nak Anthony balumur 012-871-0324 atau ke Christina Sura 017-515-4496. Jadi nyak pesan Pemati ke pelebak kutuk kena ada itu Anthony Judas atau kapai rumah itu nak tu terang pesan ke diterima kami itu hari Candi. Jadi nyak sekedar hari pesan ya ke bisik diterima kami lalu terus ngau pesan bukai ke sekali itu jadi itu pesan ngetas ulit datai hari Kamis anak renang pada ke pengawak ngetas ulit ni yang indai ke benaman yang payat anak meguang. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 5-12-6 lalu tumu pagi hari 6-13-6 dekat di kertas ulit dekat di kertas. Jadi kita akan dipesan dipinta datai ke rumah Simon nangas sepanas Sungai Poi ke Nawit. Lebih ke pembelayan di Skyu Aipoi menalun dengan silai kapit Limbang Brunei Sibu Bintulu Miri ngau semua kita kena alah dirintai kena Madito. Jadi kita akan bisi tanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit kenyang pahit anak begung tak bertelefon ngegel lumur Kamis anak renang 0111-2132365 tak ke Martina renang 673-88-142-94. Jadi hanya pesan ke diterima kami. Lalu sekedar hari pesan yang ke bisik diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit datai hari Edwin Ijo anak igai madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang indaya ke bernama niang Roslin Simbot anak indang tau ke Roslin Simbot anak garan inya bini igai anak andan. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 9 malam ba Fuchau Siu Batu 6 jalannya bawa Bintulu di semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Belungai Putik Ladung Penyarai Selilai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia kemelayan di Semindang Sebangkus Kuau Tamin Kenawit Tekuk Bis Lambir Binyok ngau semua kita kena lah dirintai ke nama Ditok kelebih lagi ia ke ngelala ia ke ngelala Niang Roslin Simbut dipinta datai ke dipinta datai ba rumah Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi sebaran tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelepon ngagi lumur 011-1991-5688 inyak lumur anak niang tu Edwin Ijua. Jadi inyak pesan ngetas ulit ya ke bisik di terima kami. Terus ngau pesan ke diterima kami ke bukai sekedar hari pesan ya ke bisik di terima kami ke sekali tu ianya pesan datai hari Cecilia Gading anak barat tau ke Indai Ayin di rumah lamat Rangkiang Sungai Pauh madah ke Indaya sila anak nyalin udah nadai kena pagi hari satu lalu dekat di itu ba Sungai Pauh nian cela tu dekat di Sengai malam tu 10 hari bulan 6 dikubur ke bakubur Anglican Madur pagila 11 hari bulan 6. Jadi semua kita akan dipesan dipinta datai ke rumah damat Sungai Pauh kena asar itu lalu sebarang tanya berkawal ngau pesan Pemati tau bertelepon ke lumur Indai Ayen tau ke tanya, tau ke Cecilia Gading balumur 013-99-687-63 atau ke IGAD 010-5411-945. Jadinya sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami sekedar hari pesan bukai dibaca keluar program bawa awak pergerak pagi pagilah. Okay, jadi ya
Pukul 7:30 lemai tu lagi nak bakal selama kita dekat mendiang ke berita lemai ke dia tabur ke terus dari YFM Iban si lagu ke sekali tu dikena ke tabur perindang tu. Terima kasih yang kebelah kita ke bisi ayan bak sebelah Facebook out siapa ke minta lagu tu tu lagu yang ke dibaik rim jana yang ke dipinta siku hari peninga ke benuang berbaik ke kereban pengangkut ku yang ni ya tadi nah bak apa Facebook au jadi ya madah ke benuang dalam pejalai ku ya benuang mai luri dalam pejalai pulai ke Kuching minta main ke lagu Rem Jana Udau Ansa merit selamat lemai genuan Udau Ansa gara ke terperindah dengan ke YFM bak luri ngarap ke berjimat bak jalai alun.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: kan tadi. Hmm? Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Dia tu kami nak buat ke berita lemai, ke terubah tu batang berita. ASEAN menggunakan langkah pengawal ti sama di persetuju ke sidak kena ngemujur ke grid kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawat dalam kampus lembu datai bak ujung tahun 2026. TRACE 2026 nyikap Bala Nemiak nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahila. Ianya batang berita lalu tu isi berita. ASEAN patut bising ngembuan pelasar engkau langkar pengawak ti sama di persetuju ke sidak dikena ngemujur ke grade kuasa ASEAN. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Ton Openg madah jam ke dia tu ASEAN nadai ulih ngembuan langkar pengawak ti nyemetak berkaul engkau pekaranya. Kelebih lagi berkaul engkau pengawak ti nyambung grade kuasa antara menua-menua kenya di kaban ASEAN. Ya mada ke Sarawak udah dulu ngepun ke pengawak inya dengan kawal kerjasama engkau menua-menua ke berimbai yang kaum Indonesia, Brunei, engkau Singapura kena nyedia kediri nuju integration kuasa dalam genturuang ASEAN. Ya mada ke Sarawak maka keras dekat ngemujur ke niat di dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebu datai bat tahun 2030 nyinilak tingujuang ke laluh kuasa karannya oleh dijual ke menua bukai. Upis Menteri Pelajar Tinggi udah ngelancar ke program Mahasiswa at Job on Campus tau ke Mahasiswa at GOC. Ngambil ke bala graduate tau mudah agi ngigak pengawak ianya ngena atur tinyedia ke peluang gawak ke fleksibel bak campus. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madah ke program tu dekat nentu ke Bala Nemiak ti agi belajarnya oleh ngigak belanja seraya ti nampung pelajar. Inisiatif strategiknya dipejalai ke ngenak saup dari Council Marketability Bala Graduate engkau pengawak di kerja Universiti Perintah Malaysia Migrate ke dipasuk 20 bengkah Universiti Perintah. Programnya ditagak dipasuk kira 10,000 ikut Nemiak Universiti serta oleh muka abis nadai ianya 10,000 peluang gawak dalam kampus lebuh datai bak ujung tahun 2026 tu ilak. Berbanggaunya opis Menteri Pelajar Tinggi dia tu bendung cakah mutar ke kelayakan program Dutur Farmasi FarmD Universiti Alexandria Menua Egypt kebisi kaul enggau sekedak Bala Nemiak Ari Malaysia. Datuk Seri Dr. Zamri madah ke isunya nyadi ke Tegal ubah nama program pelajar ianya Ari Farmasi ngagai Lutur Farmasi ketau ngasuh urang saruk penemu Ari Sukut Pengiktirafan Profesional. Yang madah ke Ari Jensi Gelayakan Malaysia MQA upis Menteri Pelajar Tinggi bisi udah berandau ngau universitinya alai minta penerang ke sili agi. Program pemansang batang pengawak dikerja ngau ngambil urang ke bisi penau TRACE 2026 dekatnya di pelasar kecukup berguna dikena nyikap bala graduate ngambil ke bersedia nangkup ekonomi Sarawak di lebih mekuah ke bidang teknologi engkau innovation. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagawi In madah ken miak rebak baru patut bersedia nyadi penengkebang peluang gawak engkau innovation serta nyukung pengawak pemansang menua. Mayu macam sektor ekonomi udah jampat benar mansang yang kaum sektor ngeluar ke barang, kuasa kemeruan, ekonomi digital, bertanam bertupik, modern, enggau, teknologi hijau ke uleh muka peluang ngagai bala graduate. Yang madah ke penerang pemansang teknologi bakal pemintar tiru AI, analitik data enggau automation dekat berguna ke raban urang tinggembuan penglandik ke baru serta uleh ngelebak ke diri enggau guna industri. Datuk Sri Roland Sagah mansut ke Jakutu lebuah tiba jadi TRACE 2026 by Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Majlis Amanah Rakyat MARA dekat semampai ngemata ke utai tinyadi di Asia Barat kena nyaga penglikun Bala Nemiak Ari Malaysia. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke penglikun di Asia Barat dia tu agi ulih dijaga. Lalu sidang megak, nadai ulian nerima peminta Ari Bala Nemiak ti dekat pulai ke menua. MARA megak nadai udah ngeluar ke sebarang jaku tesau, tinggah suh sidaknya di baik pulai tang seminak ngelalau Bala Nemiak ngau jaku tinggah suh sidak berjaga-jaga.
Yang madah kemarah megat dekat bersawup dengan opis penerbai bilun orang periman serta agensi kebekawal kena ngemata kebalan miak di menua luar. Ia maksud ke Jaku tu udah ketembuk pengerami endur nyuak ke anugerah nembiak ke nyulut bak peresak SPM 2025 bak Maktab Rendah Sains Semara di Kuching. Ia berjaku. Kita benar-benar ke berita hari YFM Iban Kuching. Sarawak International Choral Festival and Symposium atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur baru di Kuching hari 18 hingga 21 hari bulan 6 tu. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif dan Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengerami edisi ketiganya disadang oleh matak lebih 2,000 ikut orang dari Mayuh Bengkah Menua. Programnya dipasok orang dari menua Amerika, Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar negeri di Malaysia. Yang mana ke programnya ukai seminaknya di kepelasan dua orang tahu ngerapit ke kawal serta bersilih ke budaya bak renggat antarabangsa. Program tu megak oleh merimpas di mana ngaga industri dagang temuai di menua tu ianya hari pemenambah aktiviti ke bekawal enggau hotel pemakai enggau penemuai. Mayu macam pengawak pemerindang enggau pekit dekat diatur bak sekedar palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai program pengeraminya ke diatur ilak. Pengerami mal hijrah renggat menua Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri kena 16 enggau 17 hari belantuk dekatnya di plasa ti manah ndur negap ke penyerakup antara rakyat hari pupuraban bansa enggau pengarap di menua tu. Sampai Menteri Ba Opis Premier Dato' Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami tu berambai ke jaku umah maju makmur mai pesan pemansang umah tis tertimbang hari suku rohani pengawak ramah enggau pengawak ke Mensia Mayuh. Atur eksklusif dipercayai ke Sarawak megat setipak benar ngau semangat mal hijrah ti ngemeran ke pemesai reti bebata asur sama bebasa ke sama bebasa serta berakup enggau pangan diri. Ya padahkan mayu macam pengawak dekat diatur lalu tunyeng kaum semiang pengujung ngau pemungkal tahun hijrah Forum Perdana Pengarap Islam pengawak mandang enggau lica. Ya maksud ke jaku tu ngagai pengarap berita di Miri. Balan Columbarium Anglican Kuching ngimbai Jalai McDougall dekat di penyadi Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas kena hari dua tu ilak. Penerang hari Anglican Diocese of Kuching madah kepalanya disedia menjadi kepalan pengingat bak Raban Kristian. Tajapan dikemansang ke gereja Tok Tangpalan. Tajapan dikemansang ke gereja Tok Tangpalan yang megak sama dibuka ngagai Raban Kristian ke Bukai. 9,582 ruang kolumbarium bisik disedia ke endur nyimpan abus urang ke udah nadai. Booking dibuka sepengudah 16 hari bulan tu. Mensia Mayu udah dipinta berjimat hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah ke bisik ayan dalam Facebook. Timadah bisik nyedia ke pengawak meresah enggau endak berbayar. Presiden Gerempung Pengguna Menua Sarawak PPS, Dr. Winston Ong Tek Ping, madah ketua berduduk hari kes siku induk di Kuching, diriput kerugi RM3,000. Bak kes tu, dua ikut lelaki rakyat China diriput ke Mikit Singke, enggau nada invoice ke betulis serta minta bayar ke besai. Tajak penanggul singkinya lalu endak terputar. Modus operandi bakanya megah ditemu sama bisiknya di Sabah, enggau di Semenanjung, Malaysia. Bakis tu sidak kenipunya diriput kenyekat mansa hari bertelefon, pengudah sidak kenerima bayar. Bepun hari report polis kedigagak, dia gerempung pengguna menua Sarawak ngansak polis enggau opis immigration mansiak identiti status dokumen enggau lisin dagang sidak ke ngerja pengawaknya. Dua ikut lelaki rakyat benua tumpu dah ditahan ke laban di pelabak bisik kawal ngokes nyerungkan rumah ngokes curi bak kampung Melayu Ruban Seratuak. Seduanya berumur lebih 30 tahun serta bisik rikut ngerja penyalah jenayah sebedau tu ditahan ke bak operasi kebebida di Ruban kena hari satu tu kemarin. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke pansit sidak suspek keterubah yang ngaku diri tamak ngagai rumah mansa lalu curi sekedar barang lama kena 30 hari bulan 4. Barang curi tu udah
Barang curi itu udahnya lalu dibaik ngagi rumah suspek ti kedua alai digambar sebedau dijual ngena WhatsApp. Suspek keterubah tu udahnya lalu nyual barangnya bahasa megah kedai barang second hand enggau rega RM25. Duit hasilnya dipelabak ke dikena yang meli dadah. Kes tu dipansik ngena Section 457 Penal Code. Nyanakan berita kita ke lemai tu berita lemai hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Di kedang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. ASEAN berguna kelangkar pengawat ti sama di persetuju ke sidak kena ngemujur ke grid kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawak dalam kampus berbudatai bak ujung tahun 2026. TRES 2026 nyikap bala nemiat nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahilak. Berita kebaru di pendiang kakitanya tadi di Tusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman dari Bila Berita Artim Kuching lalu di Salin Jonathan Giri.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: leka jaku sarito ianya cengkia. C C H E N G K I K cengkia. Berarti cengkia ianya ngenyet miet tau kegenting ba tengah. Contoh ayat. Nanti kita mendak cerita P. Ramlee. Mayu cengkia punggung sidak ke induk berkena ke baju kebaya, laban TBC dawai ngenting ke punggung ngambil ke mana di pedak. Aku ngasu igat meli gelas kaca ke cengkia bak tengah, nemunya dibelia ke ngembul bak tengah. Jaku cengkia megak, tau disebut cengkia secengkia, ti mai reti majak tau ke mansang genting tau ke mit. Lalu tau megak dikena, bak senentang reti ngasu cengkia, ti dikumbai ngenyengkia. Contoh ayat, amat raya gamal nuan diatuk serinai, nyau cengkia secengkia punggung, nama sakit nuan pihak. Apu nyelai amai pun bungai dibeli nuanya sangau, tak genting bak tengah, nama tidak kena Cina, ngenyengkia ke pun kayu yang ni. Nyanaka selaka jaku sehari itu, ianya cengkia. Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
1: Jadi apin radio di Kuching di Sarawak tu betumbu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya beberapa tahun 49 tahun 50 51 tadi maya menua kacau dah kau nak bisik guna ke jaku pesan je nak nadai lah ni kau nadai bisik muda
2: tang maya jaman nuan gawa Barrio Sarawak maya 3 tahun pesan berat berdau bisik ni
1: bisik pesan
2: bekerni cara sedang anjuang mayanya
1: main tulis
2: main tulis telefon nganjuang kita ke main tulis anjuang gelpis
1: orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
2: Ngedap pos.
1: Ngedap pos.
2: Apunya dan juang diri orang parah ya. Buruh pesan datai.
3: Ya, aku kagak tahu lihat kan sempat.
2: Sempat.
1: Bisa telegram, bawa orang bawa pos office.
3: Telegram. Nak telegram.
2: Nak telegram lah.
1: Telegram luai, nak telegram.
2: Lalu jempat ya datai tanya.
1: Lu datai kami nyok, ya. Nak telegram. Nak bisa telegram.
2: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
3: Ya, terima
2: okay,
3: kasih.
2: Temu baru, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekan Gautiun, Matthews Mambang.

Ianya lagu Wari Raban Masterpiece, selagu kebernama Menyadi, selagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Okey, datang kita iba awak ndur ninga ke main asal, jadi ke lemai tu, kita dekat mendiang ke main asal pantun. Yang tiga ikut orang ke dekat berpantun malam tu ianya sawiang anak kandau. Dekat-dekat mic ke kita pantun Muji Pemansang, lalu ditangkan ke pantun Ari Meridian Nasid, pantun Sayau. Pantun ketiga Ari Terma Empawi, pantun kena dikuat ke tahun 2021. Jadi pantun Terma Empawi lagi ianya pantun Sayau Megak. Jadinya tiga-tiga pantun ia kedekat didingat kita bak program main asal kita ke malam tu. Terus sebegulai sejalan dengan kami bak YFM.

ngiruam kipangan. Tuk miaku bujang seriaman kanusi kita ejarti utaya kedapap pamansang nyamayo asae dispe kita iban dia to mansang minua kita hari bagi kalima minua limang. Piga etam ngoang angka, piga etam ngoang ang nanga barawan dia to maju genap ngagai bagi keempat. Maju ke Bantulu terus ke Sabah datae kinanga penan terus ngagai bagi katujuh. Ganya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada edas.

Aruban manahamat udah bisa nyamatan jalai unur kanyabur terus kakabuang dataek sempaya simayang gadiato pasar saratua. Subah bisa gasuntua mimiat udah rempah api tinggal tinua putus tiang saratuas batang diato. Taban udah dikimaju kedeman irman langu sarta pingulu mre. Ripot kimana udu dia to udah diganti urang pasar batu baru tujuh puntang. Gadian cerita rina bisa nor kita bansa menyamakai lemah di jalan malam.

mana untuk angka kita Iwan. Gak si te mejala maju ngaga minua ulu kilu buat antu pamanya ya.

Gak bisa dimansang mimiat nge kami dinangak siat. Udah bisa debre ura di pensri tau kena kumae kita rumah. Pingubat ura sakit gak katihini ngaminwa kami dari dan. Udah digagak ki urang upias bitanam matuar pimansang. Age dulu ge subaknya maksi lalu nusida ya kaino pial pamrinam tarini yang biguri yang agak. Cucu pisang gak pasar kalili udah menyanurah rami bapiliahnya di kunsel. Nah.

Bisa pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo diato udah nang pamado nuruan kesamangang lalano diato buke atamudo laman kitiban ngetan kapilan kababi perang baru ya raj nuju kisabu rumah jilan bitentang penggalan lupang baru juno aksin lok ande hari minggu no kitiban Mansang samyang baru cunoang kapangguang gagindir diubau tiar ditentang walisan talba no kita eba malam negi kabro masang prian gan pangguang wayang Tok minggu panduan cita tok ante salah tau dibantah tanganan nyumpah tubor empam Tuk tau kena kita tuk miaku ni jauh ke pangau libao silayan nyan dian miaku medak buah mawang bicabang muka mantan buah pisang bidenyang orian nak tau dempak si barang jam nanti kita makai nak tau dempak lemai seki makai tubai racuan ditanam di dempak pukul 12 tengah malamnya baru ya mana ya dagam Nyilo darang to disirap 4 di belah 8 bagi kibansa iban tau nya da bagi kibansa orang Islam tau kena kita e bamo kaban ngaga isan to kemparian

Dala pa matubaruri aku gila maruni ransiang lanya mai. Ai mata kami uraino darang ai badoknya ya selka dua labuah kabrae lapa berdiri aku dia tor laki bangalanyur tadegi degi duduk aku remi-remi. Dubal me aku ai manya de manati kadire nambiat ngau kita mane di penai mangkile bangat kemeran kerne nyebaya ngaradai. Dua jempulu kami uraino ingian udu kengau kita mane di penai mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai. Dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang ae halanai. Dini dia kami uraino tepedak ikan semah bangat berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ketubur rempam mengkelunang ayam ngempuang ke asam buang ulok ke asam kuluang ratan atubai palok kami uraino ngau gerugo batu kecanai wan aku setengah jam nak ketubur rempam aku wait parai keinai kulo ang amanang.

Iran siang nak nyamai dini ayat mata kemerindu darah nak mau nak nyaya salka dua labuah kabrai. Dia kami uraino maliak ni nyau ke kaki rantau terpedak ke buah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada beruman baban gatu warempam aku belanda nunyan kerangan niti pantai dia ku tike asi menyadek tulang ku bangga lemek na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngainya di mangkini yang utai kakami urino tebang nyapai orang kurang kaku kabang beliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau kaputu asrantai kenapa nak lelak metu babia aku nengkadah kupak di buaya tupai. Kasih audu majalan dia mipi aku ae tu bab sae banget ni tiak deliwar.

0: Abing luang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita yu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu serada sungai entai aku teku mayang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyau maku ngajiah kadire nyadi dua penama pulai ngicak kesalah kami orino ada teteka nyerada kelebak ulua sungai. Ngicak dangenan di manasan belakang tatai tangan suah nyau cecapu serenting kita orang laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tubuh besai. Ngasuanya malaliang tintiang tanah seberai kasih audu mentelan dia mipiah kuai atau buah pangai bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakang nyasawak lunang babi apa anginang
1: eh agana asai gana Pajalai anak naninga de darah biak bunda we rusak di kumai orang pula yang ikat ampak yukumang padi nawang. Anang sekekiangai de kumang jawai. Aku nantai kade bijengai kenyamai-nyamai to tuak we liak ente semak de ngai kumang jawai nang sekali dimuai kebukai suak kapangai aku tubuak belak. Namai aku nyimpan ya kebiliak bayak simpan di selantiaknya tak jauh rusak. Ente semak kita orang ino bisik nyati kak tau gang uji ngapa nyepik engal ngelik tu dah buang we sunga ukai tu tau ngasuh adelsi kumang menti mabuan tisulah. Tu tau ngasuh agama desa tidi tu asih orang laki semua muji orang bujang nejiu kumang cino angenang. Karena sekali-kali dewa yang menjadi tak diau dire talunga welunga kati konuan naninga rita ribuat kepka bipupuat kaya bipangka hujan nalian tola buah nata orang begau masih bedau gede itu mau disadau nyadau kadire dipangal diunggual we kuah manu kati konuan naninga minua kitae ya to balat aman penyakit kubiat balat berampiat napiga iga lawa lawa dino darang aing nak cupiang mo gamang lawa nak dipedak dia lalu seminggu lepasnya ningarita nuan kumang udah kena korentian naurang empat belas harinya kumang menti ukainya bakal kena lama. Kasih amat ayak tinggal siko ajak kak makai nadai ke orang nintek tinggai nadai mantai kau tai dampak. Ini nak maruni dia titoran siang yang tidak sudah hayak alam nak. Napa opa makai sablah kedai. Kadudi hari kumang menti. Anang lisa-lisa dino darah nang una ajara. Kubiat kadua kurai no darah sangat berbahaya. Gante sayau kena sayau ku medak buah si bau ngadek sulu lengau ke udah mansau tu amat we lama kak kunike asim nyade tulang ku lemek tu nak dapat diga kak ku tebang di hukumang aku mengakurang di kabang tu baliwang di tempat kak ya maliak kai tu gua lemek ku asim nyade pada kemunde tepanyai serpa dia kujuluak dan pucuak kulia setangkai aja dia kumpak nianinga di kumenda kalau orang kena dai we manza ba ba la lai gandem buyanmu Engkau yang terbisa nyangka. Desa lah kutuwe rumah, ada iku ngau, mepipau, kutul ngau, tubuh, hablah.

0: mau jawai balalai gangga dia berjual ke pasar ngalu bedajak ya tua makai di kedai napau bakau pasar belte nyadile ya anang sakale kale tua duduk di meja nyindo darah empok ba jalai nyakumang jawai bae aka bukai ega nama nyelai de bae de ramang manya de kati kuna bekenya de ninga penyakit kubiat pasal kapiat tu balat berambiat na piga iga ente tua dudua di meja rela tu bisa ngamata sedadu nemu pulis tu bisa medak salah tua sige salah ngalangalnya tua sida adai penunga me tua lenta kena dena hukum apa cara gabar yang aku sebenarnya terpedia wepala aku ningak cerita nuan ke udah lama udah ku yang disandiang nuan tiang para udah runtuah di pelabuah naban kemanuah tuta jauh rusak udah tebalan tiang di kasuatu yang harga 25 kasih hudu menyadia to badau ingat di tepak ngedeh wae kaki ya ba jalai ande baka perau dewa orang Indo age jajpo tepanyai we lima linsu ya bada sudu linsu biru tu kuning we muda age tan di depan ninja 9 to 25 age tau di penuma nya nino darah mayari agata gande baka baju nuan ku mau diu dingau aku selalu kena maya ka mansa utang pernah jako wai reno ada epi nunga laban tua ke udah telah buah jawa betakai rumah ndak dipedak ndak didingakan ngau tu jako tanya nadinga pangguang-guang tau tawa setempat kasih mentubua belak tua ku menta dini metua ilak ngiga penemu kangena jalai apa gulai hamat jako orang kedulu tua kalia udah tulapan tua ku dah kena pansak untuk kama tesat sengepa asap liak bagulai kita wae balala abagulai
1: segulai sejalai ngau kamu ba YFM
2: lagu-lagu bangsa kita
3: ini di sinur bukai tentu ya ba YFM
2: segulai sejalai.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Gandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON97, RON95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON97 kekal RM4.35 serita, manakala RON95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Kanan Penguat Kuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendau Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang bakat cuma tak ada peluang dan sponsor yang bantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

jagut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu, Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena ngak pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.

Ya, lagu ke di bai Saung Vin ya ke Maya bertemu baru yang ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tau peninggal. Datai baru malam hari 3 ke malam tau ya. 10 hari bulan 6 2026 ke malam tau. Jadi bakal selama ya. Malam hari 3 kita bergulai dengan awakku Sam. Engau muka tuai rumah peti yang bawa program menggenggam program menggenggam semangat kita ya, meh ke malam tu. Bisi seminggu lebih kita ke belaka. Minggu jen kemari laban ke kita ke agi nyambut pengerami hari kawai ke malam tu program menggenggam semangat dikeluarkan. Bertemu baru ngau bala peninggal ya. Lebih hakik kita ke dekat berkongsi ke cerita bak program kita ke malam tu. Program ngegam semangat ngenang sekedar hari utai kudah nyadi bak kita ya, penusah kudah nyadi bak kita ke ujung ke kita yang tadi bergenggam semangat ya. Ya, jadi harus telefon ke di sedia malam tu. Nada berubah 082-258-633 ngau 258-634 ya. Harap ke kita boleh bertelepon meh. Udah tu lagi peninggal. Kita berperindang dulu. Berdau nyawut kangau hari peninggal kita yang.

0: Pegelan Sejarah.
1: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tansi masak belakang pulau nomor dua.
1: Sam, ngatuai rumah empat tiang. Dekat ngeregau.

0: YFM.
1: Okey, peninggal ya, kita udah berengkah ngau program ngenggam semangat ke malam tu. Okey, tuan rumah, tuan nguji nyawat kangau ke terubah hari peninggal kita ya.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, ya. Yeah. Ya, yeah, halo, selamat malam. Selamat malam, wai. Siapa, wai?
3: Aku tahu Selima Abdullah dari Kampung Iran tu, wai.
1: Selima, Selima Abdullah ne.
2: Bayiran. Bayiran den.
1: Abis ini dengar nyawa kami doai.
3: Ya,
1: wai ninga. Ninga ne. Okey.
2: Terus ke dia Selimah?
1: Ya angka terus ngau cerita nuan meh malam tu Selimah nama ke dekat dikongsi.
3: Terima kasih. Ka asai ka ngingat nat lah na sono.
1: Ya betul.
3: Aku tu. Nak ingat ke tahun berapa lah.
1: Nanda yang awak.
3: Bisa keempat tahun ku dah lalu lah. Terang ni aku ada.
1: Bisa terang. Terang mat.
3: Nanti kenal lelaki bini tu tadi. Ngapa bubu? Lapa pengikut kami tu. Sikit dah kurang bubu nampak pun lagi.
1: Amat.
3: No. Angkat dah kenal. Ngapa bubu tu tadi? Saya bantu ngapa bubu ni tadi. Ngabah kenal tu ngapa bubu. Kuah ke ngapa bubu tu tadi. Kalau mah bayarnya. Bayarnya tak pansut. Hari yang suruh baru perahu wire.
1: Okey.
3: Suruh ada baru perahu kenuai pansut sepeh tu lapan perahu nya kena sai. Sangat sai kena ngapa bubu.
1: Okey.
3: Pansut sepeh kau yang tadi. Ia nya benar ia nya tadi. Tak lengkap aku tetapi ia nya tadi. Kena tangkap ya lapan hari tebian ke benai deh. Pansut perahu kau ya. Pansut sisi perahu. Mani wong aku apa pak? Nama kita dek tau. Nang lala mencium kat tau pun. Ya aku bunga. Tenggelamnya. Tenggelamnya. Ya, nuan laki ni mai ucok ku situ ucok ku mai nya kira umur apa tau ni.
2: Okey deh.
3: Ngapa ucok nya bahan mai na ketinggal. Angkat banyak. Telepon aku macam saya aku minta baik yang minta baik kena nak minta baik yang nak tahu ke saya guys. Mulainya tadi lalu kira mulai ke diri mulai yang ni mulai ke diri mulai ini. Kira kena kena aja menyata dah sebenarnya. Ni kira kena 2 bulan udahnya. Nabah bubu baru aku ni asai kena rai takut aja. Asai kena rai takut lagi. Ngapa bubu baru. Nek ku ngau ku. Nek ku ngapadai. Nyau kia nyau. Bujang maya nyak. Dah nyau bujang. Ngapa bubu baru kena wai. Bekenyak baru kan.
1: Ayan baru.
3: Au. Tepan. Mungkut ngebayarnya. Sikit lu merangap kenyawa. Nek ku merasa dia lebayar kemudi. Aku tak luan. Ya, lah kemudian aku tolongan mak, kuya bayar mak, kuya anak aku. Tahu kuanya, dia berpusingnya, berpusing kira.
1: Oi, ne.
3: Tahu.
2: Bisa dia pernah sore mesai?
3: Pernah mesai, aku lepas kena meda, ngai bula, nak meda. Kuan ne, aku ke hari kemudian tahu nya meda. Pusing kira tahu kuanya, berpusing lah tahu kuanya. Nak kuya dale, mak kuya neng. Anak duduk dan mak anak berdiri kuyangan aku galak. Anak aku yang udah galak kerempuan perahu ya. Nyata aku tu tadi agai kak meda nama saya mungkin ke perahu kenuaya.
1: Kan ilai ya.
3: Aw kak meda nama tanya. Aw angkat dunia bayarnya mak kuyang.

0: Kalang di Demak, yang Bugalai, kuya.
1: Oh.
0: Ladan ada Tuhan punya kuasa orang. Iya, nyata ada aku nak terpegai ke pengayu. Hanya aku nak terpegai ke pengayu.
1: Oh. Oh.
0: Tak tiba-tiba ribut, nak muput ke perahu penuai ke benua ngai. Benua ngai, perahu penuai ke tadi. Start aku ingin. Start aku ingin mulai ke diri empu-empu nak biar.
1: Oh.
0: Abi abah punya mana ya? Hanya pejalai keluar ya ke mulai kumpulnya. Nya aku meda nama tebak dan duang perahu. Watiku.
1: Oh.
0: Nya ada kan aku uji di kita lo kakungan lo yang selalu aku ingin dek mega ingin semua ya buka juga di luar kakungan lo ya. Oh selalu aku ingin iya minta dek lalu kemudian ni ya nya aku di luar. Nah, aku kemedak ngeri saya tinggal bak gandung perahu kenoi man.
1: Au, nih.
0: Au, dia tahu ada yang disimpan kuai. Aku disimpan.
1: Au, ah.
0: Au, dia tahu bak gandung perahunya dijemput. Aku, ini lekat ya dia.
1: Au.
0: Nak, saya tak pernah pak. Nak tak dijemput aku aja. Ya, lalu singkir. Angkat tu dah nyok, dek. Datang rumah ni, si aku anggai laki ni pun leban mengalami, si udah kalah mengalami leban senyap, kan? Si dia laki ni kita ngerbuat ya ngagai nak nama seorang, jadi minta bayar dan semua. Tahu lah bakal buannya si dah ayahnya, puris terus.
1: Awak puris.
0: Ngerbuat ngagai puris, minta puris kita bayar yang tadi, minta ya umpan yang ngomong semua. Ngai makai manua kenuk ruai ya. Ngai makai manua au angkat dah abah ruai baru ketingkutnya tiba-tiba ruai ya. Terbedak kebayak berjalan dia lantek ruai bayak entah deh. Tepek ruai bayak kayak kumpan gitu. Uliah bayar entah deh uliah.
1: Oh.
0: Uliah sarit. Au baik tidak ya pulai bayarnya baik dah pulai. Besai bayarnya wah besai.
1: Kau ne?
0: Kalau nak bayar nilai ambil. Tumbuh semua.
1: Tuai nya udah.
0: Au. Yang ada nilai mata ya buta sia.
1: Oh. Au.
0: Tapi. Banyak. Ambil, bertanya ya, luri jipam sama orang ambil ya.
1: Okay, kena ngangkut ya.
0: Kena sepul nganggung lagi luri, wai pemsai.
1: Pemsai nya?
0: Au.
1: Au, ti.
0: Ayo orang kami, saya orang yang kira luri yang bisa mengingat aku. Mesti cerita dengan kami semua. So, bisa orang mau.
2: Datuk gitu bah, mayo ke bayam? Si mayom no, bayar kita mayom. Sungai ni nya kini?
0: Air suai.
2: Oh, air suai patut nah. Nama kamu ke ya ke depan sa nama bak kampung orang Penan. Penan nah. Bak nyematan suai nah dai ke airnya tu
0: anu. Suai nyen wai ulu nyen kira ulu kami tu bak air suai ga tapi bak Iran semek wala suai. Tak jematan pesisiran pantainya, dan tak jematan pesisiran pantai kita ke bulu ring ke bulu nya. Dia nu bubu aku, nu bubu aku bubu aku selalu aku nangkap undang, nak pemulih aku
1: undang.
0: Dengam semangat aku wai,
1: berdasarkan
0: aku punya aku mau balam ada aku. Nama ada nak ngendek ya, aku ayah terlalu kan sel baik, aku yang mana aku. Ngai aku kasi ada aku medak aku. Nyari kena aku pilih, nyari suka dengan kami, kita berani munuh bunuh. Tapi kami nak berani munuh ya, baik orang pulih, aku berani suka wai. Baik orang pulih, aku berani. Nelek nya, nelek dayanya tadi. Dia tahu agak mana simpan nak kau, tapi aku berjalan kau. Aik kau ya.
1: Taruh nuane.
0: Aku sedikit taruh kau. Baik aku berjalan. Tapi aku kai ya sedikit baik aku. Tapi aku tak tahu. Nak nemu nama arti yang mereka punya sama dahnya tadi.
2: Bisa nak aku bisa dami di mimpi, dami dia kenyap punya nadai.
0: Nadai dami kenyap, tapi aku mainnya, tapi aku berjalan mainnya. อันนี้ก็คุ้มเด้อพยาบาลสายอันนี้พยาบาลพักคุณอะไรมันได้ปัน
1: เอาเนี่ย
0: เอาก็งานทำงานเนี่ยพักคุณอาเตะกูเลี้ยงเราใกล้ได้บีแดงย่ากูไอ้ชีวิตล้านในสุดาลามาโมกูเบียบใส
2: ่
0: บีใส่ตั้มเบียบประเดี๋ยวคุณบอก
1: เอาบีใส่เนี่ย
0: เอาอันตรามาตราอย่างอันตรามาตราอย่างเงี้ยพมันใหญ่อะสิมีลานบลัฟกัตเตอร์ลเบีย
1: โอ้เน่
0: เอาบุกเกาะลักแทงยำปัดกัตเตอร์ลเบีย
1: เอาบีใส่เนี่ย
0: เอาอันตรามาตราอย่างramat saya nak sampai ke Indara Mata labanya ada suka bala purit magang dah arinya aku nak aku tu kak nanya lan te orang bisa ni aku ke ni ke nak aku tu tadi aku
1: hau
0: kak nanya nama tinglai nya ke temenga ida bayar nama te nya ente orang kebisik ni
1: hau
0: wong nanti orang bisa mate aku. Aku tu setiap malam mari tiga mendiang ke ngenggam semangat aku wai tapi nak boleh lain tu baru kita
1: boleh nak boleh betul pun mang lama tu ne
0: au lama aku dah ni kau pes ngenggam semangat tu wai
1: au
0: kau ingin aku kak mentai kenyat pada nyak aku kakak aku uji cerita katanya aku ya pansur bak ngenggam semangat aku ya
1: au
0: aku tu kata nak boleh kak gua kita panak lain kumpulan tu nari lain pura lain dia tau
1: au au lagi mai barang siapa nemu lagi bisi ramadah
2: ke dah ba penemu ba tang ba penemu aku nanti kita nak ada kenyap tu dari padah ke nak dai menya
0: au nak dai thank you mari kenyap laban laban aku tu pura udah memeluk agama Islam kenyap kini nak dai kini laban aku tu asyik baka kita sibiban ba di piring ka kita nah di intu kita nah
1: au
0: Jadi
2: bantau dari Islam. Kita tak nak apa yang kawan. Kita kebantanya nama Nadai. Simpan aja. Nadai yang ngira nyak. Mudah kemerik kita. Mampis
0: kenyam. Mampis kenyam. Oh, kenyam. Nadai kenyam.
2: Nadai yang ngira. Dia kemerik kita. Nyak lah. Saya kumpul dari. Dia
0: nak sikit lebih.
1: Ibuan dia aja.
2: Ibuan aja.
0: Ibuan aja. Halo. Hanya jawai nih.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Selimah.
2: Oh, selimah hari
1: Iran song ke malam tau.
2: Mulia gigi jago nih mang kira perahu ah.
1: Au. Alu taruh tu dah menya. Au. Oke, okay, peninggal ke terubah kita ini ya, ke rumah.
2: Kita ngalih angkai peninggal kita ke kedua
1: pengalaman. Ya, habis si peninggal tu. Oke. Okay. Ya, halo, selamat halo. Malam.
2: Halo. Halo, selamat, selamat malam. Malam.
3: Tu
2: akhma malam DJ,
3: hari
1: lu binyo
3: tu DJ.
1: Oh lu binyo. Imban, oh yang imban nama aku sebab lemot nong, kau aku
3: DJ. Imbahan nih. Okay, imban. Selain itu DJ kan, kau nang cerita. Mana cerita orang kemunu aking ini aku nggak beradat ini DJ.
2: Nyebut bangsanya kini.
1: Si nyebut bangsanya kini.
3: Kati
2: nyo nemu ke orang kem kem madang ke kita ada mau ke mana nanti
3: nanti bekenya tahu kan nyebut bangsa yang bukan nak tahu kan
1: bangsa iban me anda nyebut namanya lagi tahu
2: dengar dia
3: tahu boleh
2: sebut namanya
1: dia tahu
3: tahu ya ada mau aku aku ganti yang nama ini aku nama ini aku nyo bisa aku pergi ruban sebuah tu DJ.
1: Okey.
3: Aku pergi ruban di sebuah ruban aku sebuah tahun 1988. Jadi berketuk ke DJ.
2: Okey, terus ke dia.
3: Okey, aku tu terubah tu DJ. Nggak cinta ni ingat lagi. Jadi aku menyo. Ada bujang DJ menyo. Menyo. Kalau dia rumah aku sekali. Sekali besi. Dan yo madah ada pergi malam mutong ketah lunya DJ orang indaunya. Jadi aku berumah berumah sabi supuak ke belah ruban. Jadi jadi aku ko dia buat langkau nak jawal di rumah agum bariat sebelah ruban adulu kami niat urangnya. Urangnya tadi ya ta madah lunya indaunya. Nyan nyen pio orang si aku kita mati di bariat dia dia kurangnya kalau dia madah mutong ketah pagi madah ya. udah nyok tadi mati ke komedian angkat di begau magang kami di support dia. Magang kami kira ke jok ke palok juga dah di je.
1: Okay.
3: Palok orang laban orang ke di sini nam di sekolah nyam kau ngulu ke kau minta ulu sakit kau ngayap ke rumah balik ke okay. Bukan orang biar tu orang dah si jenis magang deh tak melakukan. Udah nyok tadi ya. Dan yang saya yakin, aku tengok baju kuli kerja pandak, nangkin luku alat tu, mulut kerja ngayap. Datang lagi di rumah agom ya, dia orang pergi ikut tadi pun rincang yang kau itu tiang cek mulut leban ya, DJ
2: tiang, tiang nama tadi?
3: Tiang pemula lah tu, kita ingin deh.
2: Oh, tiang pemula awa, pancang, pancang
3: aku kira-kira sepul, biar
2: oh, iya, iya, pancang awa
3: kau tengok udah di palu dia tadi lekok kurang ya urangnya tadi menang adik menang pun betul menang si tidak juga dan nyok mulai baru kan orang tahun dah tahu bahwa langkau dia ini aku nusuk atap mainnya nusuk atap muluang mainnya tu 1988 lah mainnya nusuk atap udah nyok tadi ya udah nyok terlalu di masa Allah dia ni aku dah nak kau pulai pihak aku ni aku ni dah mati ni aku dah terisah demam ya udah nyok tadi ya aku rugi pihak kurang 6 ikut ni udah jadi rugi pihak kan kurang 6 ikut ni lu duduk ni bini nusuk atap nak api cerita dia api suaga ini ke dia mana dulu kubuk lagi mesekin lah mereka kena kenal. Lebih aja nusuk atap dia, orang balok kena mikro ini tadi, lalu ambil kapak, si kapak bintang buat ruai dia deh, buat rumah kaki kau ni. Buat engkau, ambil orang kapak, kena kapaknya DJ. Lu cincang lebih pola ini aku, hari belakang, hari pegok ya. Malamnya magangnya orang di jauhnya DJ.
2: Oh, nah.
3: Orang nak peradat deh. Orang kau ngumpat juga ya.
1: Oh.
3: Udah nyok-nyok orang kaya. Orang yang betul pertama, masalah kami dia lah parai, mati yakin kita ya korang lah induk dia kami dia, kami orang maga udah nyok tadi, abang kami bawa magang-magang kecil ke siang hari ini besi yang saya letak, besi yang saya baru nyok memukai tadi, nyok lu besi ayok ke jika udah umurnya nama ayok ke nyok mari naik aku menyok kalau pas dia angka dua belancar bo peran bon sama bos biangnya ya kau ngebas kio udah kau megau kio lebih boleh megau kio ke ngambil orang tadi bangkai ngambil orang yang tadi ini baik sekarang tu akhirin mula ke misal tu dia ada baik boleh pulih sekian tu udah tu madah tadi punya pesawat bekau kaki ya bekau ayak punya belancar gambar pulih. Dia tangkap lah yuk kunyau baik satu jamah hari yuk dia kemai hari yuk bunuh ada DJ jamah hari jamah amat dan mau berumah pula pas uang kasar pulih sama tua ni tunggu engkau tunggu engkau pukul senatang iman yuk ambil cerita buka endak pulih buatnya udahnya DJ abas dua ini udah semua lado tu kayak mayu lado jual setelah di pasar ruban berkayu aku buat DJ kayu bukan motor ngajuang pasar ruban kira kayak 2 jam lebih lah berkayu aku pasar ruban
2: oh mayanya aku kayak bisa aku kayak bisa jalan alun ke bakal ke detok
3: kayak bisa jalan alun tau tim sekian aja dia mayanya ada motor sekian aku beli ke udah nyok tadi yang boleh nyual lado nyok madi aku mau nyual lado nyual betah. Jadi orang ke mu dan nyol ada nyol betah tadi belakang ni dia demo ke bagi dia. Kumai ke sini dia duit dia duit mayu duit tu ke leban udah semua ladang semua kita. Nyok orang ke mumpak ke okey. Dah nyok tadi ya dah nyok tentang polis ni balo ayo ke nyok mau kami ngai bolang ke dia men. Semalam-malam naik duit kau deh. Leban orang munuhan dia beradat. Sekarang sikonya ada pupuk yang kalau ini aku dia bawa rumah dia burak bapak aku bawa jelian bawa jelian burak dia kalau enggak kapak di belakang dia pergi kalau ngelban kau tadi pembolok yang ladau katanya mati dia mati langkau Dengan begau kami dia tadi mau pasat orang dia duit sedua si temu besi kena muka bon tang baru penyelap kaki bomo pintu itu duit dia muka sedua bos tentang manual dia beli dia tiga nak mau orang mencuri tadi muka balam kayu bom lain ni si tukar mago lain kau sedua dia empat duit dia berbanyak banyak besi cuma pertanyaan buat kacau ni nak temu orang ni
1: kau
3: aku buatnya semua tadi lepas ni orang ni ngigok saya cuai ya kau bayar cuai ya dia nyok nyok temu orang dia nyok agak bisa dari kilun kinsi lepas menua kami dia sebab bini ni kedua tak bini ya nanti ya tak sudah semua tangkap boleh sudah ada semua dia
2: ayo ada yang ada tangkap boleh lagi ada lepas lah
3: ayo kenyok aku pulai yang tiga pulai ke ada polis baru ke rumah empu ke ukai yo ngeri jauh deh
2: mau
3: ayo nyuhin nama dah mati mau kami gujok dia nama kita senagang kami
2: oh baik minyak dia ditemu
3: dia ditemu habis dia ketemu ni no mulai bini dia kan punya dia maka orang ketemu ni laban sudah bab kau apa diri si lari kini ni cio gai temu orang lalu bini dia nak kedua ame
1: mau
3: aku mau enggak lo aku renyah gada aku ke dia lagi ya aku buat perubahan mana aku main resikan di bisian perubahan lah aku buat di sini aku mau
2: dia tahu berapa umur dek imam?
3: Ha?
2: Dia tahu berapa umur dek dah?
3: Umur aku dia tahu 60 lebih dek
2: oh lama udah ne
3: lama tahu 1938 dek
2: oh
3: aku pergi bujang subuh ni dek ni
2: nak ingat dah?
3: Ha?
2: Ni nak ingat ni bujang
3: abang budang ke kan belakang umur besi umur kemenya abang ni menya dia sengai orang ni dua-duanya dia tumbak sikit lubang sebuah dia je jadi ucu sedua yang tadi ini sekolah sikit dari dia di lubang dia dan mutainya nama orang munaki ya dia usai ya menya kayak anak cucu dia menya tak nyenak mu nanti dia kena mati macam suka tiga ya
2: aman nasib
3: kau ini nama sebut je, dia.
1: Aku
3: tak tahu pukul, kayu. Nada ingin. Tahu kayu, kau banyak. Nyalan kami sebut berapa senarainya sebut dua-dua umur semua tu mbak di perimbangan, mbak sebut tak pernah berus di ruban. Oh ya, kalau lo sebut begau kematinya, me. Ayo, kau nak tangkap dia tu dah mati, mati diri lah. Kalau dia bunuh. Bunuh orang
2: tangkap diri lah kena kira ke kena suspek lah kena koyaku orang orangnya
3: ya kena orang ngeciak nama ketinginya menyebut dia
2: ya ya
3: dah dia tangkap pula ikut ke rumah balik dia baru ya di rumah lama sebab ni je rumah agung sebab jadi kami tu berumah sabi supuak sebelah ruban cedera ianya kau pergi rumah agung mau balik sebelah ruban ke nggak ada uang, tak boleh hal itu pun minat hari kami. Kalau kena kanya ada jadi itu buka itu.
2: Okey, Iman.
1: Terima kasih, Iman.
2: Minggu sitet ni lah.
1: Telepon baru ke? Berkongsi cerita buka ini.
2: Betul.
1: Okey, dua ikut peninggal kita ya. Selimah, kau muka Iman, panjai cerita kita. Engkau dah lama peninggal lengau ke program kita ini tu rumah
2: ya.
1: Minggu jen kemari tu ngetu berami gawai.
2: Betul.
1: Okey, 9 minit dekat pukul 10 malam GBC awak Nur kita ke dekat berkongsi cerita malam tu 082-258-633 enggak muka 258-634 ya. Okey, lagi dibuka ros telefon kita itu ni tu rumah.
2: Iya.
1: Berdau kita mendiang ke
2: berita 10 malam tau lagi.
1: 10 malam tau lagi ya.
2: Maka selama saya cerita sida-sida lagi dudi-dudi itu saya menaik.
1: Iya.
2: Tak menyak tadi munyi kemudian saya tadi jadi kepala peningah ukai munyi ke nanya kapan kita tadi leban kita nanti kita bangsa habis sih sekedar kita ya kita udah tadi nyebut bangsa.
1: Iya.
2: Nyebut namaan tadi
1: labannya sensitif ini nyaka nyaka hati orang menyata ini betul rumah Okey, peningal. Okey, nganti kangau hari kita. Kita iba program abah jam ke terubah program kita ke malam tau yang.
4: Jadi Arab ke sida-sida sidingam ya. Okay, lama-lama udah nganti minggu siding kemari. Selamat hari gawai ini SM.
1: Ya.
4: Laban kita sama nemu. Mood gawai nang agi tebal
1: men. Ya. Bisa madah ke kak kongsi cerita minggu tau ne. Kami dua itu rumah nganti kita atau peningal ne. Ke minggu nyen kemari. Kanya agi berau terenah berapa aku malam tau.
4: Arab ke bisik cerita mah kemana-mana lagi malah buka kemalam tu Sam.
1: Minggu yang kemarin pun bisa nak cerita nih.
4: Tua kenyau. Namanya nyau nagang. Ngai ke bisa ke sekedar ngucap serau gawai, bisa sekedar ke nganggap semangat lagi nyau ngai jadi.
1: Okey, ini malam tu awak kena kita berkongsi cerita. Lagi intin ada tanya lagi tua medak sidai ya bak Facebook ke tu rumah.
4: Ya.
1: Nyengok sidai ke bisi nyapa tua ke malam tu yang.
4: Ya.
1: Berapa bisi ya peninggal tu rumah?
4: Jadi jam tu tu punya nyok ke nampi-nampi ke bisi berita saya harap ke. Tu berperindah dulu Sam.
1: Berperindah dulu dah tu lagi. Nyamuk dah kangau kita ke peninggal. Okey, dah lagu hari Linda atau lagi kita ngetu nak lama mending ke berita malam.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ayah ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyikap kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikap tadi bak tempat masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sehari itu tadi nerima penemuai bahasa dari Panglima 1 Division Kebaru Major Jeneral Muhammad Subirin Muhammad Yusuf Ba Astana Negeri Sarawak Kuching. Awamnya bela berandau ke mayuh macam perkara tiba kaul ngau penglikun menua atau Tanyang kaum pemansang merakak garis tentara menua Sarawak ngau pangkuk pengawak Raban Sedadu Malaysia tidak kena nyaga penglikun menua atau Sama di randau, inya ke bekaul ngau pemar penglikun ke ditapik pa renggat serantau ngau global ngetan ke penglikun menua ngau pemansang geopolitik tentara bangsa. Tuai Pemegai Menua Megak beri terima kasih ketegal pengeransiang Raban Sedadu sudah benar berjalan ke tanggung pengawas sidak nyaga penglantang ngau penglikun Sarawak. Penusah Gis Pantis ke ditemu hari baruh tanah kenyadi pak tabak ngaga peruji jalai pesisir utara pak kampung Datuk Kuala Lawas ditemu tengah hari itu tadi. Kepala Opis Bomba Zon 7 Limbang, Ramblan Meracan, madah ke sidak nerima kanggau nyin, kebekaul ngak penusahnya pukul 12.33 minit tengah hari. Penusahnya nyadi, dipelabak ke Bepun, ari pengawak ngali tanah, ngena misin ke dipejalai ke Raban Kontraktor bak nurnya. Nakak pukul 1.25 minit tengah hari tadi, tanah ke dikali bak nurnya, ti ndak ngetu, mansut ke gis ari dalam tanah. Lalu pengawak matau bak ndurnya benuang dipejalai ke dikena nentu ke kandang ndurnya likun serta boleh dijaga. Raban bomba megak masang tali penglikun dikena nyeliah ke mensia mayuh semak ngagai kandang ndurnya. Berbangunnya raban kontraktor dilalau ngetu ke sementara pengawak ngali tanah bak kandang ndurnya nyentuk ke pengawak mersa ke silik agi dipejalai ke agensi di bekawal. Polis Lubu Antu ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tu ke di pelabak ngembuan dadah. Sedua itu ditan ke kemari bak kilometer 30 jalan lama Sri Aman ke Sri Kai nak jauh hari ngkelili. Nitih ke penerang hari Induk Pis Polis Pelilih Lubu Antu madah ke sedua itu ke ditan Bumur antara 27 ngau 47 tahun. Lebuh ke berjalai pengawak mersa, polis tertemu ke 4 paket plastik senayau kengundan tekang kristal ke dipelabak ke dadah bangsa syabu ngau pemberat 3.89 gram. Hasil peresa air kemik ngayan ke sedua itu ditetap ke positif dadah. Siku antara seduanya bising embuan rikut penyalah lama ti berkawal ngau kes dadah. Di kes tu dipansi nitiah ke Seksyen 12, Bracket 2 ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Miri, siku lelaki rakyat menua tu dihukum jil sari serta kompaun RM500 dari Kod Magistrate Miri sepengudah ngaku salah ngembuan insap ngau air bisa ke nadai cukai. Orang ke dituduh tu ke umur lebih 40 tahun didawa nitih ke Seksyen 37 Bracket 1 Ordinan Kesalahan-Kesalahan Kecil Sarawak. Orang ke dituduh sebedau tu dah ditan ke lebuh berjalan ke operasi kena 29 hari bulan 5 tadi di Tudan Miri. Lakinya ditan ke ngau sebuah kereta kengundan mayuh macam insap serta air bisa ke nadai cukai. Berbangunnya Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah minta mesia mayuh merik kerjasama geraban polis ngambil kulih nagang pengawaknya. ACP Muhammad Farhan madah ke pengawak kebekanya ukai semina ngeruka penatai pemisi menua tu aja dan muka muka ruang ngagai pengawak mai barang ngau cara belalai. Nyenaka nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Rosita Ampuang dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Desmond Ganai. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari, hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sri Bin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Untar Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 punya kepada bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 8 karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5/12/6/2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, ya, tuan rumah.
4: Ya, tuan terus menyambut. Dekat nyambut peningat kita ikan bisik ke buka kunci cerita bakal ngolah tu. Sam
3: tadi bisik berkejam ni tuan rumah. Ya, ya.
4: Lepas lagi iklan
3: Okey, tahu telefon.
4: Harapnya tadi tahu telefon baru.
3: Terus telefon kita sudah dibuka. Jam ke dia tahu. Jam kedua ngau jam ke penudi tu lagi meh.
4: Ya.
3: Untuk ke pukul 12:30 malam tahu lagi. Tahu telefon baru peningat. Kita ke dekat berkongsi cerita ni. Okey, ni ada rumah.
4: Ya, tadi sana ni.
3: Ya. Okey.
4: Halo. Halo, ya, halo. Selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Halo?
3: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Ya, bisik.
4: Siapa tu gini?
5: Oh, Akimia tu.
3: Akimia.
5: Hari Serian.
3: Okey.
4: Bisik ya cerita dekat kunci malam tu Akimia.
5: Kan cerita dari aku ngumpul Rian Kelia atau DJ.
4: Okey. Terus ke dia Akimia?
5: Nanti diingat DJ.
3: Oh, bisik, kami dua bisik ni ingat. Bisik dengar?
4: Akimia?
5: Saya dengar DJ.
3: Bisik. Mana. Terang nyawa tuan.
5: Okey. Begitu cerita dia je.
3: Okey.
5: Laban dia tu aku dah nusi cerita tu kami ke isan aku bersihkan je. Bersih gini dengan kaki Mia di serikai dia. Cerita pemerintah diri keliak tu. Lagi musim 80-an keliak cerita tu lama.
3: Lama tu dah ni.
5: Jadi kami dah ni apa ikut ngibun Rian keliak. Ngibun Rian. Kumairan Rian redup. Dia tu nari mendak Rian nanya gitu. Dia ada tebang orang.
4: Nyo sawit dia tu ni. Jengkak aku.
5: Nyo meraih sungai ke bedo ai. Nyo mame oke bola-bola tu yang nang ngenalan tu nya. Alain tu nya nak boleh ngacak bedo ai. Ku apa ai kon. Laban dah boleh ngelimpas ke nama tu tawa nama tu lubuan tu nya tawa Jepun nya deh.
3: Tawa Jepun.
5: Udah nyak kami doa tadi ngibun Rian tuan sepiak besok tu. Jadi Rian dah labuhnya tuan sepiak ngin labuh sepiak gusong aku jika kami doa yang ke belakang ku laban apa ikunya orang nakut tuanya aku berani emangnya laban diri nemu tai dari je baru anggap bujang dan bujang emaknya ku pasalnya jadi jika Rian nadai labuh bisik bunyi. Giga sudah ada kecil ke ko apa ko daun ribanya nang berkeguyat ke nun bakal sepur ribut.
4: Kan dami buau nya kena tu buau ko kami.
5: Ni nemu. Ko nak nemunya di jiran manyal berdiri gim niat.
3: Aku tu buau.
5: Memang berani aku was pasanya. Lari apa ko tu setiap tu ko de. Terau ngana aku. Aku nak duli. Lalu keren garian katanya. Rian misalnya beli Cina sigi baru berapa sengit lebih ke sengit dua ke sengit
4: banyak nyampau
5: lagi tanpa Tuhan kelihat nyama ke mencari ketambang ke sekolah kelihat pagi jual kemudian apa Rian kena ke sekolah nyama aku kudon apabila aku dah kalau apa itu lari rinya wat ke Rian tu baru Rian aku ya udah habis terus biaya.
3: Alari
5: itu ngecek ya.
4: Besai sungainya.
5: Semerai.
4: Besai sungainya.
5: Ketik.
4: Besai sungainya. Ada semerai.
3: Besai sungainya.
5: Nah, dalam sungainya. Lari aku terus dia. Niki terincir aku tadi dia atas jari aku. Berkali tebing. Atas tebing sepiak medoi. Bisa baik. Bisa kemarin ya. Bisa lebih lagi. Bisa mbak. Nanya. Lagi tadi. Tadi ke langkau tadi. Tunggu. hidup ke api.
3: Oh.
5: Nya kami dua itu medak nasi amamen tu DJ. Pejam bulan tu.
3: Oh ne.
5: Au kilik nyen.
3: Au de pedak seduai.
5: Terak api ko di mirah.
3: Oh.
5: Baka nama tu nanti kita nunu lilian na.
3: Oh.
5: Dikir nya lilian na. Niti api nya turun na. Kenya mapi na.
3: Oh.
5: Tabak kon nyu ingat ko masanya.
3: Au ne.
5: Kami semua tu bisi ni kan, bisi nemu sudah ceritanya, kilingnya, kami rian nama menjamu.
3: Oh.
4: Ini menuanya anaknya Kimia.
5: Mbak kili kamu kami tu kamu beli bing air itu.
4: Oh beli bing.
5: Nya sampai dah tu orang kami ngau ke tempatnya nasi nanti mana.
4: Bisi. Pun riannya dah gitu tu nih.
5: Kira ke dan aku dah tanya lagi dah tebak orang dia ni kena sudah ada.
3: Oh.
5: Kena sudah getahnya.
4: Oh, getah.
3: Wow.
5: Nah, keringnya getah orang itu.
3: Ya.
5: Agak sebab nang dia nasib baik orang takut aku ngapa aku berani berian dia kelihat.
3: Wow. Aku lihat keseringan itu. Wow.
5: Ya, aku kena dia. Ni dia tu baru nemu dia takut je tu ai dia tu.
3: Hmm.
5: Nak nemu ketensia agak biar berani dia tu itu takut.
4: Enggak takut
3: pakai tu. Oh,
5: Okey, rakan ada kenyap cerita kena je.
3: Okey, ni ya. Ari Sriane. Ya tu tadi nantu ninga tu tu tadi. Tu berandau kenyap kita tiga tu tadi ni.
4: Enggak ke anu tu dah kimia tu kaya takut. Dia tu tengkar takut kena punya hantu.
3: Kalau ninga rukunya hantu tu rumah
4: aku tu umur aku tu. Nanti orang kenau sakit lah bantu. Kalau aku ni ingat nanti hantu nyong unyah nyong betetak kita bakal kita tengah lampang babi mia gawai nyong tapi kalau aku ni ingat yang lain kita bula-bula
3: kita bisa makan hantu menyekut sapa
4: sapanya
3: ki
4: ngai si, kong cerita
3: ngai kong baik orang nyok kue nyong makan hantu
4: aku makan hantu tu yang ceritanya bakal aku apa
3: ni ingat mayu sudah
4: cerita. Jadi ingat kan sudah sikit bisik kalau makai berpakai kan tuhnya tahu mah cerita ngai kami dua itu nya Asem.
3: Tu ingat cerita
4: ya, tu cerita nama anak ini. Halo.
3: Ya, halo.
4: Halo.
3: Ya. Selamat malam. Selamat malam, wei.
6: Selamat malam.
4: Iya, siapa tu gini?
6: Aku
3: tu. Ya. Nuan meh. Siapa wei?
6: Aku lama. Ya. Cerita tu.
4: Okey, siapa tu tadi?
3: Oh, siapa tu? Padah ke dulu nama nan.
6: Nama aku
3: kah? Ah.
6: Tinggau nan.
3: Tinggau.
4: Tinggau.
6: Tahun 1962.
4: Ya. Lama nih.
6: Umur kedianya 18 tahun.
4: Anak ni ingat ke radio dek jengka aku. Nyamai gig bijak aku.
3: Tahu ah.
4: Ah. Hanya yang ngasua padam ke dok tak slow bimet ke radio ni. Pi jauh gig ke radio ka.
6: Aku.
3: Aw padam ke radio lah aw.
6: 8 muah varian. Muah varian di Tekaluang.
4: Oh, Tekaluang semuanya.
6: Dari rumah kami kira 4 jam.
4: Gini nya berikut.
6: Aku sudah stay di Rian. Pukul 3. Mangsa hartuai siko. Kenok ya. Kriya. Bisi amai stay itu. Ya.
3: Kau.
6: Ya tu, nadai ketika. Ni nubar mawang enak ya.
3: Oh.
6: Aku ada mutai orang tengok aku nya. Udah mati bagai.
3: Oh.
6: Kau dahnya mak mandi kami pukul 5. Pukul 5 setengah.
3: Oh.
6: Mandi datai kutuk dengan burung kutuk datai hari ujung jalan naik pulih kepun. Nah, datai baru dua kali buruk kutuk.
3: Abro kutu.
6: Iya, kuda nak tu nyamai lagi. Tang orang tua itu ikutnya, kasi sebab nak nemu burung. Kasi kudi dah kuat dia jago. Aku lagi bujang, sudah udah beranak, udah tua ini. Ya, apa pukul ke sabu petang, mangsa terdoang, mangsa tenggak sentiga.
3: Ulah terdoang.
6: nadai kami tirap lari. Ya sebut tang mamai datai borong ke toko. Balik langkau kami dia. Udah pukul 9. Pukul 9 datai tai. Munyi tinggir duri gir jauh. Oh, angkat seduanya nyuluh. Tersuluh seduanya. Nari temu.
4: Berani kan ya?
6: Langkau datai baru tanya.
4: Hei.
6: Kami tiga lo lari. Lo lari angka. Eh kalau isi urut induk dia lebuh mayanya bulan dua lah. Kita tahu. Datai dia mau pagi harinya oh datai kue siko. Kami tiga juga pulai nyok ketawa hari. Tapi niat bala kue siko. Kami kami yang mau nikti ya. Udahnya kan di tiga lo pulai lah. Lambuk udah lebar naunya nama buah nadai bulih semua nadai bulih.
3: Oh.
6: Pulai kene 3 jam ke rumah tau.
3: Oke.
4: Ndene mun wa tergagai kitanya.
6: Sekalawang.
4: Oke, kalau no kita no kita ngembuahnya kok.
6: No ngembuah. Kalau
4: oh, kita ampu dia di ni.
6: Kami selangkuh itu.
4: Oh, iya jauh man.
6: Ya. Pulain nama tulihan makai buah narain kami tiga tu.
4: Okay.
6: Aku naik mutai baku game ni ya.
3: Oh.
4: Takut kentau. Ngecau mai ya, kentau.
6: Nah, mawang. Tapi nada tinggal buruk tupuknya kami tiga acara nih. Nila aja.
4: Engkanya burung tupuknya yang ana muru ya kini.
6: Engkanya kini ya. Buruk tupuk saja. Kenok ku ya pura. Agar tak batu pintu batu.
4: Kamana?
6: Ya jangan nadai.
4: Bisa nampi kita tiga kenyap ke karen tentara kita tiga aja nadai. Bisa nampi mimpi kok.
6: Luar mau yang bukit pun dah aja.
4: Ohnya dia tak kemarin bisa luar mau anda
6: ya?
4: Ya. Dia tu bisa lagi nyak ini? Dia tu bisa lagi luar mau anda ini?
6: Nadai lagi.
3: Nadai lagi ini.
6: Aku tena dai buruk tukung kami tiga kita nak nila aja.
4: Ya lah.
3: Aman.
4: Halo.
3: Okay.
4: Udahnya terus.
3: Siapa nama ya tadi di rumah?
4: Ada temu.
3: Ya meh.
4: Nada si kiro ketua. Tu ingat kau akhir lama bang banyak tu.
3: Engkau lah, tabak kau ni. Okey.
4: Kerap kau bisik buku lain kau tua mah. Baka ke malam tu. Ya, nyamai wah cerita akhir lama bang banyak tu. Tu yang mengai gelan tu telefon. Yang undai cerita siapa juara aja.
3: Oh, bisik ni.
4: Bisik.
3: Oh, tahu asal telefon lah ya.
4: Tahu. Gaya bisik kini.
3: Tahu. Okey, peninggal ke empat kita tadi. Hari kaluang ni. Seminat
4: hari sebangkui.
3: Hari sebangkui. Seminat nemu hari sebangkui aja tadi.
4: Sebangkui semunjan.
3: Ya. Okey. Ya, okey. 10:25 minit malam. Ya, okey. Panjai jam kita peninggal.
4: Ya.
3: Kita pun okey panjai meh ya. Pulai ngok kami duai.
4: Betul.
3: Ke baru datai hari pengerami kini. Engkau baru datang di rumah ke malam tau ya?
4: Ya, engkau bisik ya, bisik kau dah ni ke sekedar ngiliang bidai.
3: Ya.
4: Bisik ke tengah barantau jalai. Ini harap ke jimat mah. Banyak ke barantau jalai ni sem. Laban kita ke nemu kandang 2-3 hari itu bak ya. Biar mah kita mai utai ke bapak di bajaran
3: lun bapak di bajaran lun sari itu tadi bisi mah ke rumah ya meh ngarap kesamanya ke pengikun meh
4: ya.
3: Kita ke bertengah ke jalan lun ne
4: betul berjimat berjimat enggak berarti marah sama
3: kan kaman
4: Lepas kita kebialai ke bapegai ke baik ke perengkap pengangkut kita.
3: Ya.
4: Lepas kita yang nemu rimpu pandai orang nak pandai.
3: Betul.
4: Macam?
3: Kita hanya ke rimpu orang ya, ke kadang tak lagi.
4: Nah. Jadi nyam tadi. Bijiman.
3: Ya. Okey.
4: Ngajar orang, ngajar diri kata saya. Nampak pisang nampak lagi. Ini sem.
3: Betul.
4: Sama sem.
3: Lara orang, lara diri.
4: Betul.
3: Okey.
4: Kumbahnya.
3: Halo. Ya, halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Ya. Ya, selamat malam.
7: Majar hari kemuyang.
3: Oh, majar hari kemuyang.
7: Berita
4: dengan mana? Berita kemudian itu mana git dengar ni macam lagi.
3: Gerangnya.
7: Okay.
3: Bisa dengar macam?
7: Bisa terang.
4: Bisa.
3: Padam ke dulu radio dia macam.
4: Slow. Bisa cerita dekat kunci slow.
7: Okay dah.
4: Bisa nganggap semangat. Betul.
7: Aku

0: Serena niya, baka po Ben
1: ha? Ba'n ito?
0: Nissan Serena, Blake Subar. Nissan Serena.
1: Oh, Nissan Serena, Krita.
2: Krita.
0: Kasi ako, nganyo ang tuwa ako, gay, kuwan niya. Pero ako, baka sa sasang kuwan. Kasi nganyo ay kuwan po. Wala ay kulumot ako po.
2: Oo.
0: Kaya matay tanyo mali. Pada aku ya garing malam. Kepada menyiat. Kami nyanyi aku lupa.
2: Pakai.
0: Nanti saya punya ni bala. Bala ilia. Cucia. Mula. Romea.
1: Ni?
0: Rangkai minyak iam. Ni.
2: Apa? Nak ada cia dulu kereta ni?
0: Ya, aku pernah highway. Saya kesangkut badi lah. Entah orang.
2: Bahaya mah dia tahu.
0: Ya, ya, yang atai ni ada kok macam rosak aku tak. Bawa bengkel lah. Buka semua apa dah yang nyasa tu sing sing. Sudah aku ada mau ke sana. Soalnya nya dengar sangat panas. Kena cerita lama nak pandang tim lo.
1: Ba ini kita ke anu namanya pengawalnya pecah.
0: Pecah
1: apa ya?
0: Pecah minyak iam kusuang rangkai.
1: Oh, benar ni cik ada dah.
0: Nah, ba ya aku nak kira kita sekian. Baru beli
2: mah. Oh, baru beli.
1: Sekian pun cik mah.
2: Oh, cik meh. Tajak baru beli.
1: Sekian ya kata ada cik.
2: Oh.
0: Jam terus.
2: Nai.
1: Ya bapak lah
0: nak
1: bertemu dengan kamu yang tu bini. Nasib kan? Nak jauh punya ni. Tawing kini ke kelumut ke?
0: Nale tawing tinggal bosan. Nampak nyata tipu
2: itu. Tidak
1: tu kaya. Oh, nak banyak mengayuh.
2: Kau nak kawal. Asal selamat banyak. Selamat. Macam.
1: Oh, macam.
0: Sama gawai.
1: Okey, terima kasih menyadari macam.
2: Tambah gawai mereka.
1: Woi.
2: Kemana
0: sih nanya
2: Flora?
1: Eh, udah.
2: Tahun baru udah maja.
1: Gila kami maja.
2: Lain maja.
1: Lain maja. Sempat. Ila, mak kemudian maja. Kena sih.
2: Kau nama pelawa aku. Kau nanya Flora maja.
1: Flora maja tu.
2: Aku bisa nombor yang maja. Kami dah turun
1: main. Jadi kan nanya. Padahal nanya nang maja kurang nih sih.
2: Okay.
1: Tanya SM, sambut SM.
2: Ya.
1: Nak lah tanya
2: itu lagi nge Kumaira ngiga tanya ni. Nama
1: Kumaira kan nanya
2: Pukrim Indo. Nama. Pukrim begiga nama sebab tu rumah.
1: Ini yang lain. Dia tahu. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya.
2: Yeah. Oh,
1: siapa tu?
2: Siapa tu deh?
0: Halo.
1: Halo. Ya, halo. Siapa tu?
2: Siapa wai?
0: Aki
2: Jabot. Oh, Aki Jabot. Atau kereta ni turun mai?
1: Ya
2: tu. Oh, Aki Jabot.
1: Bisa cerita dekat kunci malam tu ke?
2: Oh.
0: Malam tu cerita mereka nyambung cerita tidak hari yang tadi saya madah ke lubar mau.
1: Ah, okay.
2: Okay.
0: Ya.
2: Mhm.
0: Di kampung aku tu, hanya orang diorang dari kampung Muga. Jadi bak kampung mudahnya kami depan rumah kami betul-betul bak bukit pulanya dia.
1: Simpang nek ke?
0: Iya. Dalam ni rumah kami cuba lagi panjai. Jadi bukan tu tadi betul-betul di depan rumah berseberai bak kampung mudah. Kita punya rumah bung. Bak bukit puna berseberai kian ya. Ke data.
1: Amai kini nya ke?
0: Aje kena selalu ni nya. Nah dalam tengah malam mesti leguang.
2: Oh.
0: Kalian leguang dah lebih gending.
2: Aw. Amat banyak.
1: Kini pengenyau tanya dek ini sebenarnya ke ini?
0: Oh nemu nya. Laban aku nak kalau mesti sekali aku ngomong dek. Inai ku sebab kami dua yang ngasau ke Bukit Pulanya. Kayaknya ya cerita waktu itu. Ada yang les barat ya. Barangnya apa libri ya. Batu di liang. Lubangnya barat. Jadi baru di sini bisa ikan. Lalu terkuyut ku. Ya kena. Nyata. Lubang mawangnya dia.
2: Oh.
0: Berai.

0: Oh, bisi sigi bisi kene aku baru nemu ngai pula kedai ko ke.
1: Ya ka.
2: Baru ninga.
0: Baru ninga.
1: Lama lagi tahun nah sigi lamanya dia sigi selalu nyuraninya. Kan dia tu yang bisi selalu lain nu nanti tu ingat.
2: Au ah.
0: Engkanya utai nyadi-nyadi kene ke ne.
1: Engkanya apa nyadi ya
0: sini. Utai nyadi-nyadi utang kai ke namanya. Labar mawang tori mau mang kita kena kita ini ke?
1: Ya. Jadi,
0: kok kita ban mawang?
1: Sekali coba lembong kalian coba. Ya, ni yang dia tekan ni tekan ni mak ya. Kami lebaroh ni. Selalu ni ngaya, tanya nama terbaik. Dekat dia lagi ni. Dia dah tay ke pun buah juga.
0: Oh, berantau macam ni?
1: Terbaik,
0: nana mungkin ini terbaik di sekolah. Nanti kita pernah. Dek kalau kan ingat ke bermain dia ke nengalan nembat mereka kau ni ke? Sekarang ingat ni?
1: Ah, biasa. Selalu yang malaman naya musim buah.
0: Oh.
1: Kanya ni mu kanya sedikit madanya. Lampang apa ampang mau nggak kena kurang. Biasanya yang nengalah.
0: Kayaknya
1: mai kena lomben menyanyi jadi cek. Mana kalau medaknya ngai ke bobolak yo
2: cinta. Ya tamatnya.
1: Ta tahu lah medaknya cerita tajur mawang macam-macam.
0: Kira kira mitos menyana kene. Mitos ya.
2: Cerita lama.
1: Cerita lama. Meninti balai tempoh menuk perang ti kayu ni ti buahnya gitu nadai si pung anang amik
0: bukannya bukannya kau kelia amai takut utai bukannya mau pada utai buah tang nadai pun ngai mah ngecaun negu ngai mah
1: ya
0: iya kamat kelia kelia tahun 60 70-an mayu mau utai nyelai-nyelai
1: aje tau ya dan kadang tu sebagai mayu kampungnya di depan bukit punanya kami nyam tadi jadi hajam berjalan kian amai bakatnya gelowo gitu dia tu nada lagi jauh mudah
0: iya
2: iyalah
0: keliak begiga kikan munua kita kayak nyonya mai mana ke
1: apa
0: ini yang nemu kejago
1: kan bunyi kejago si kayaknya di lembang dia tu pun lagi lah lembang ni kita ke musim lah bakal di musim kui kalau yang memegang ke
0: bunyi tu nanti terlebihan nanti tuman-tuman
1: ke dia tu ya ban balai pal kui orang saya sigi kita rajin maka sedai kadingungan dalam ni awalnya lembang selalu pulai itu datang di rumah boleh ikan saja
2: amat kayaknya nih
0: Okay.
2: Buat tetap ini.
0: Okay, lama mandi yuk.
2: Ke bisik boleh ngok kita ya, ke malam tu. Peninggal ke, nanti bercerita ke ya, seminat nusi.
0: Pengaman, ke tu sapaan tadi, sidak ke hari sebangkuin tadi.
2: Ke luang tadi.
0: Laban aku, saya mungkin namanya. Puak ya, pen, nemu ke aku menua. Aku nanti kelak ningal ke utai ke bukit Umar Mawangnya kau baru ningam tu. Lepas kita kau kaya ngumpul menuanya, apa kau sih?
2: Aman, gaknya tadi. Bukit Pundak nih.
0: Lepas sih dah, kaki lembang bang tu, menua sih dahnya gaknya
2: pokok. Ya, lagi nyawat kangau kabukai tu, tu rumah. Ya,
0: kita bisi lagi sejam setengah.
2: Bisi sejam setengah lagi ke
0: kita imban imban tadi semua jago.
2: Aki ni
0: serian maya kengemuah demban tu.
2: Tahu. Gak maja tadi ni. Kak berbadi pak jalan luar.
0: ngusi minyak kereta nanti minyak.
2: Oh. Iya, 082-258-633 Peningal, 258-634 ya. Ke malam tau ya, Hagi. Nanti kita ke bercerita ke malam tau ya. Nih.
0: Lama nanti tanya dari belakang kereta dari cerita sepatu tu
2: maja.
0: Sepatu ya. Baru dah beli ke jarak. Oh. Skin hand. Nyak kepatut tu jaga kita ini.
2: Betul.
0: Bagi orang kejualnya tadi. Nah, sikit ke namanya. Sikit ke untuk apa ada yang ngecek minyaknya.
2: Oh, kita ikut belinya, patut ngecek ya.
0: Pemadiri.
2: Mudah ke baru ntar ya lu. Nah nama tu lu kumpul lu mah ke majal tadi. Oh. Amat gorahnya nih.
0: Ya.
2: Nyati itu dah. Oke. Oke itu.
0: Halo.
2: Ya halo, selamat malam.
0: Halo, halo. Selamat malam tuan.
2: Selamat malam.
0: Ya.
2: Bisi, kami dua bisi ini
3: enggak.
2: Ah. Halo.
3: Assalamualaikum,
0: lalaku suai. Anak
2: tu lalaku mayu. Aki uban.
3: Oh, iya.
2: Aki uban.
0: Uban tu kan nak minta kelala.
3: Jadi.
2: Oh.
3: Kemudian nama kita Joseph Uban anak bangsa.
0: Ya.
2: Oh, Joseph.
0: Bisi dia drama dah Uban.
3: Orang putih
0: ya? Orang putih ya?
2: Oh.
3: Gue aku tuh kumar orang putih. Kalau tebura aman aku tuh
2: deh. Oh, oh.
3: Jadi, sebentar aku mesti cerita.
0: Oh.
3: Aku bisa kenang ini tua ke kampuiranya.
0: Oh.
3: Jadi bisa kami semua dia umbang dan bang.
2: Oh.
3: Jadi, kok aku udah tenang mau balamayo komen balamayo lanan mo to jadi ngle bayarnya kuman bekang bayar.
2: Oh, bekang bayar,
0: bekang bayar
3: tau kena di kem bekang bayar nama ku ya nama nombe anan bayang di se budak tak bezanya ate nilam ya na aku tu min ase puno ku ya pinta ya semua to tau kena pinta ya.
2: Oh awa
3: hanya dokumen ya ku aku dah tangan mu komen belum banyak mu.
0: Ya, engkau engkau ya nama tay bukannya
2: kenal nama ni. Ah,
3: kira kan pekan bayang, ambil kita nak kacau bayang.
0: Oh, tajak pun ya.
3: Tang balap peninga tuan, kan mu banyak punya betul ke dah kita. Ya ku aku, depan aku mu umbang anak bayang. Kami semua di Bakuang ni ada buat di Bloro. Jadi turunan baga. Pemain jelam. Ya si asyik buluat ni minta ya kerasi minta ya.
2: Oh.
3: Nak ya aku aku tak kuna ya nak utai aku.
2: Oh.
3: Aku tak kuna buat tu bunyinya.
2: Aman.
0: Okay.
3: Okay. Yang main ini tuanya tadi. Aman yang ada damai yang mimpi. Nada damai kenyang. Tahu misalnya. Ya.
2: Oh.
3: Memang kita ngibun tanya, okey ngira Islam, ngak Islam.
0: Betul.
3: Okey ngira Kristian, ngak Kristian. Bapak, siapa kita boleh utai yang kita? Nah, yang mesti tahu ibun kita.
0: Bisik-bisik tuju, kudah.
2: Ibun aja.
3: Ah, ini kita nemu.
0: Aman.
3: Bisik gunaka.
2: Oh.
3: Walaupun kita ngira mimpi.
2: Oh.
3: Walaupun kita ngira kenyap. Nyap, ya? Ah, jadi dia tahu. Pulai kaki cerita aku ke?
2: Okey.
3: Jadi dalam aku nak ingat ke tahun berapa? Lepas masanya kami berdua nyerai, bukan nyerai antu, nyerai orang parai.
2: Aau.
3: Di rumah degum.
2: Aau. Nyerai orang parai.
3: Sungai pasar Bloro.
2: Aau.
3: Dan nyak kemarang sungai sungai Bloro, lepasnya masuk air Bloro kesannya.
2: Aau.
3: Tapi pasar Bloro tak ada kuam eh.
2: Aau.
3: Jadi kami laban kami menua Bloro Din, menua Bakun Din, semua kabar belayan ngau semua makai si bercerita apa ngadir eh. Tang masanya jimbau aku dan mun sempat nama apa ya ke jimbau nya.
2: Wow.
3: Dan aku mesti tahu dia tahu semua bala uco ya bala ne aku dah para ane aku dah nak aku. Jadi saya ninggal makanya saya bawa saya selalu ninggal ke program gas mengat nak kira ya.
2: Aau aau.
3: Jadi masanya malam kedua kini sudah sungai Banggaianya. Jadi sudah kini indo ikut balam sebab tanjau dapur semua tu. kami tu bapa rumah panjang orangnya bercakap ada bilang saya yang keluarnya. Mungkin jadi cakap yang rumah dapurnya tanya air ke tanya semua punya. Jadi nampak manusia aku kami enam ikut kami rumahnya Malaysia anak gom enggak sab aku siapa lagi kami rumahnya enam ikut aku naik enggak lama aja sudah. Waktu sekolah meraya dia aku. Kesulitan melayar dia, tak boleh cuti. Ngam ngai, pada dia bapa kami sikit makai. Udahnya, tenak mukai, nada kode, nada ribu, nada hujan. Tambah top militer. Lain mau kali saya lokal berapi, lepas mau cembapusian. Sudah kena, bisa kena kejadian, nangkap dari ikut sudah ya.
2: Okay, ini.
3: Jadi pengerat, ha? Dia mau pengerat, pengerat panjang ke saya, ke nama pengerat sebenarnya. Dia tengah, pengerat tengahnya sampai keluar ke. Aku nanti nemu pun tanya pengerat ke nama aku. Sebenarnya, ke sekarang apa? Patah. Terus sampai keluar ke. Pagi rumah, rumah saya jana, dan kau kau pada Bali bertemu buah. Ya.
2: Okay, malam. Tanya.
3: Saya aku masanya, saya kami benong sejak kenyal sejak kenyal dari lalu merap kami semua toto nasir nak kena pantap. Jadi, lama ni saya kuda. Rumah sebenarnya masanya tuan mana gum? Tuan mana gum masanya? Udahnya, udah rumah saya pangkat misal misalnya aku dari cah rumah saya, angkat rumah saya. Udah cahnya, degum kiri, nanti tuan membagakan kiri. Tempat ni cek kembagan, cek kembagan, cek degum.
2: Cah mana?
3: Pun dua angkat ke pegawai tuan membagakan. Dua kali angkat semua panjangnya.
2: Aman.
3: Anak mana? Nyalai bangkai akhir jimbaunya nak tumbak lah saya kudara orang namanya nyati udah tahu buruang udah nyati gitu kira ketau dokumen udah berani lah nyala dia tu aku minta kita bala peninggal siapa akan mau bisa mau celiang atau rumah yang atau dengan rumah pangkan itar kita tahu komen pada dia namanya aku nggak pernah urani lemu ya, carangan tuh semua. Ya dua kali aku sebenarnya, tidak bukti apa.
0: Oh, lapan akan itarnya dan kekuban.
3: Tahu. Dia mau pakai pengaruhnya. Sampai ribuan pagi belum dah mandi berjumpaan dengan lama labuannya ya. Kenal kaya kalau aku. Aku lemu macamnya, boleh cuti sekolah dan melayani ngaji rumahnya. Tambah mana kita ke bebia ke bujang semua kok bisa ngetan kita ke apa rumahnya ya kira ke kadang kan asin ke mana orang
0: apa mana ke bantan nemu nang ke kada jinte umpan mana ke ubane
3: umpan mana sige lama ke kuda umpan mana sigana ku oke bakal orang lain dia tau kami nomor ku sekolah kemelayakin aku tolong perintah. Tolong perintah pakai sekolah sih semua tetap sama bidun pulai mantai yang orang magang semua. Nanti ngai pada sekolahnya. Ngai pada tu. Tika pada sekolah nang kiranya. Ya di itu ngau yang semua. Tapi tapi nyame nyalai. Aku sesuatu dah main nyaku dia mengap dia. Semua panjang dia. Dia perlunya pegawai sekumpulan cuci. Dia pernah bisa berkawan, berdarah, semua berkawan, sanuari, semua aku siap nombor kaya berbiau. Nyala aku. Minta komen dari semua para peninggal, kini aku cadang itu rumah pangkal itar.
0: Dia tu bisa pergi ke bekerja akibat? Dia tu pergi ke? Bukan nadai apa aku?
3: Nadai kalah peninggal.
0: Dia tu nadai ni?
3: Nadai. Nya tahun berapa aku nanmu, nanmu tahun berapa. Nah, jam aku minta ampun ke balap ni. Tidaknya ke rumah ya. Api bisa ningang ya. Ningang, tidak ada mau meh. Ningang, saya rejeku. Nalai aku minta komen pada peninggal lah.
2: Siapa akan mau lagi? Tahu ke madah lagi ini?
3: Ada aku lemah mayang. Siapa mau carang itu? Kini kita carang itunya semuanya kita tahu komen nomor beliau. Jadi sudah aku undur diri. Aku meres sama gawai. Aku dah lalu enggak suai. Gerai sih itu mau kita gerai. Kena gerai. Entah beli aku suai.
2: Dan aman.
3: Ngarap ke.
0: Dulu.
3: Kita sebelum tua aku lihat impai. Ngarap kita itu. Senang lantang kerennya mai. Lantang kuda ya. Ya kebeda bini ya. So bini ingat. Mami ke Amin.
2: Jalan.
3: Berkat kena kami Muhammad. Betul ya kena bahala. Bisa kena kesan Isa. Ngasih tapi kami bisa seminam sia. Berkait ke semanai. Kau kuan tu. Tuhan nyawa ngomong. Lucuan kita itu bakal bukit ngebuang bakal langit selama ke bintang sebelik mancang mengemari penjian kuning ke panjang semua matahari pagi. Ngajak terima kasih yang ketua.
2: Okey, sama gawai Akil Ban.
0: Ingat Akil Ban kayak kalalang ya.
2: Ya, saya keterwai nih itu rumah. Okey, terima kasih Akil Ban.
0: Pernah nih kan kita lambang Akil lambang tahu komen bawa Facebook nih.
2: Ke
0: saya nemu.
2: Ke tadinya nih. Angka nemu
0: orang ke
2: kan itaran tadi ne.
0: Ya ke bisi nemu-nemunya tahu ke
2: mana. Tahu siapa ke nemu munyi ko ke uban tadi. Tahu ke komen ko ya, mari penemu me.
0: Mari penemu. Nare salah.
2: Tahu nare salah. Engka kalau ngasai ko tek bekenya ne tu rumah.
0: Bakal ngetua ngaki pita tu. Belum udah rambi tua ne.
2: Bedau.
0: Ketawa ke pita ni ngato jaga.
2: Ya, mari ke bu urang bukai nyi lah. Bukai
0: nyi lah. Melawan.
2: Okey, ya ayah Jesse Uban rindu nak tadi ni. Peninggal ke enam kita ke malam tu. Nguji tu tu rumah.
0: Ya. Yeah. Halo.
2: Okey, halo. Halo. Halo. Selamat malam.
4: Selamat malam tuai dek.
2: Ini dia. Selamat malam makin wan ni cia.
4: Selamat malam tuai dek. Terima kasih ya tuai dek yang buat.
2: Sambut magang. Sampau ke telepon.
0: Coba ke telepon. Sambut.
2: Okey. Cerita kita yang malam tu dah.
4: Tak cerita kita. Kita tu
0: dah. Terus ke dia.
4: Mau. Tok ko ya. Nanti ya ke. Ya lain ada ini tu nak. Jalai ngau sungai ni mek deh ya. Jalai jauh aja jalai. Okay, so ada sungai. Dengar. Atai ba ai ke juan tinggi ai ke juan nya. Atai ba ke juan. Mada antu dia. Tinggi antu tinggi nya dengan tinggi nya bu ko. Ya. Antu tinggi nya dengan pang nya. Ba palai ke juan nya. Nanti kekannya banyak tingkat saya siya bapak mingkatnya alias saya siya deh kek mingkat ya muda ini bang bahu ke siya nya banyak alias ke siya bang bahu
2: awal
4: pada siya nyukro kali nyukro ketiknya bahu ke sentai kejuannya bang bahu
2: bu
4: seperti hati mati punya merantunya cimek merantunya cimek lalu mati merantunya udah deh lihat bahuanya bisa bawa bahuanya
0: nada nah gantungnya lah tuh lihat
4: cimek tau kalau itu sih saya ini aku ring lah aku tunggu ada tidak cita cimek mada ini aku ring lah cimeknya cimek itu mentum lalu bawa ke tapi buat kenyang air kejunya. Sudah semua ini dah. Saya mulai lemak kan lemak ulah lemak. Apa di rumah ni dah nak muat ini ni. Ni yang aku buat yang ke kunya kui ni tu. Apa di rumah ni tinduk. Ya tinduk. Dia hanya sudah bisik. Paduang nama tinduk. Namun nama tu paduang aku nak mandi.
2: Paduang.
4: Yang banyak tinduk ya. Ngari ya. Ngari ini boleh tadi bukan ini. Pani. Ya adanya. Mimpi ya. Oh tapi ngari ini mau ada ratai. Saya sampai mulai ini ya. Mimpi ya. Ya kau madai antunya ketuai. kami na ano de ko hayang ano nya salah made kami ko hayang ano nya alwa men di gitu nya na cita cita te
2: au a
4: au na cita cita tu oba ni na ga ni me antu nya
2: au a
4: mati ni nanti ni pin
0: bisa ada pedak ya antu nya kayak ini
4: ที่นั่นได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี
0: Ketiga, kau nyamai nyamai kai suat. Masuk sembilan ya, ni sem.
2: Oh mati yang tu ni.
4: Oh. Oh. Okay, kita saya ni kau. Oh. Terus ni macam ke kami suat ini.
0: Boleh tahan.
2: Ya, ya, okay. Terima kasih ini Cian eh. Selamat ngelebos gawai.
4: Selamat ngelebos gawai.
2: Okay.
0: Mampir si cerita. Tapi baru lah kipun baru ni Cian.
2: Mai. Aman. Okay nya ini Cian. Dah antu dah timbak si dah ya tadi ni.
0: Timbihamnya.
2: Okay. Nya peninggal ketujuh kita ini Cian ke malam tu.
0: Mudah timbak. Kuenya yang lain lebasun.
2: Kau pandang ke ternyata punya tu rumah.
0: Jalu.
2: Takut.
0: Takut.
2: Nama tu kepada dia timbak aja.
0: Mal jam. Okey. Bekal kita tutusi di Cia tadi itu mah. Mas Nepang pajari aku. Siapa? Kayak mansam.
2: Boleh? Oh.
0: Mau bisa Nepang kok kau ntar ya?
2: Oh.
0: Ini kan tahu kah di Cia.
2: Cia kah? Ya, mentim Cia. Anak-anak ngangau. Okey, ini Cia cerita hantu ini Cia ni.
0: Okey. Mau nyiku aku tadi Mas Nepang udah pajari.
2: Kacit mana itu rumah?
0: Kacit. Nak ngira dia hantu, nak ngira dia manusia. Nak ada yang ngira. Gede, Sam?
2: Kita ini agak rempuh, katanya gede.
0: Betul.
2: Okey, 5 minit dekat pukul 11 malam.
0: Ya, kita
2: nak tanya buat jam ke penuri malam tu. Okey, mayuah tu peninggal jam kita itu.
0: Ya.
2: Okey, panjai jam kita itu.
0: Betul.
2: Kau dekat komen bunyi ke Jusi Uban tadi tahu kan?
0: Tahu kan? Siapa dekat komen? Maka betul ke Sidak Saris Bangku itu cerita lo komen siapa tu?
2: Aki Jabu,
0: Aki Lembang.
2: Betul.
0: Betulnya. Ya. Laban Aki Uban tetap pernah bisa komen ya ke
2: pasal
0: gigi jago.
2: Pasal Selima tadi ni.
0: Kenal Selima tu jago. Ya ke peninggal kita ke rumah mana nya? Jadi pesan ngaji selimah tadi mana ne?
2: Tahu ibu aja.
0: Tahu ibu aja. Nada salahnya. Ya. Jadi ya kita berharap kita terus begulai hari dia tu sampai ke MDSM dekat nyurut kiri bakal ke tengah malam tu lagi.
2: Iya.
0: Ya, laban kisah kita itu dah seminggu tinggal ni Sam. Minyak Sam
2: kemarin. Oh, bisa ne. Okey. Ya, halo.
4: Halo. Nampak ada ucok bagian ku ucok ku sikir.
2: Ucok tuai rumah.
4: Ucok ku tuai rumah.
0: Siapa tu kini?
4: Ini Anil apa?
2: Ini Anil.
0: Ini Anil. Ini Anil.
4: Hari miri.
2: Datai baru ini Anil malam.
0: Bisa cerita malam tu ini Anil.
4: Siapa nusi Nita ada ya ke?
0: Boleh gigi jago.
4: Ia kan mesti Nita semangkap ke rumah yang tadi.
2: Oh, Aki Uban tadi.
0: Okey,
2: Jusi Uban.
0: Okey.
2: Si teka komen penemu kini?
0: Penemu.
4: Aku tu kunyang menyadai apa ya ku nama menyadai ku kunyang buat kami.
5: Na di mayan na utok.
2: Aw.
5: Ate. Haya ko nyang babini.
2: Aw.
5: Ni kurang yang nya si ko aja. Misai lima tahun yang dah berbinti dia ngi no nada nya ya.
2: Aw.
5: Bali ya rumah tidak ya.
2: Oh, di Bali ya.
5: Aw, nya. Rumah sih dah hendak kini cai cang ni bakat. Mulianya kadai go show. Tak ni tang kadai yang melihat tiang tidak ya, lepas tidak ya nombor dua pisi bayar.
2: Oh.
5: Dan sebab ni tang kadai lalu melihat tiang tidak ya, tapi bakat pinjam makai tiang ni.
2: Aw, mangkak ke tiang ya, entah deh.
5: Aw, mangkak dia rumah. Mulanya kadai dia. Terlihat tiang di atap terlihat mereka terlihat cok. Dia hanya takde dua tahunnya kata. Kita pergi ke nak langsung kurang. Ame ini temnya pulai. Pulai ya kata. Tapi ko ini ko tengok dia bukti ko nak ko jago ayak ko nya. Banyaknya tunggal risiko selaka. Ya. Udah hanya tadi ucok. Pula ya, bumai ya, ya 2 tahun dan kerana tak boleh pergi. Nama kau kita, dua lumpuang, dua ige tiba yang dia kau kelihat. Udah hanya tadi. Udah ini naya kerana kalau sare ya ngapa ya, sare ya ngapa ya, ya nadai kenimbuan bilia dua tunggak. Pulai. Ingat kesian tidak hanya udah pangkat mital. Tiba apa penyanyi pulai tiangnya ya kamu pasti mital. Tiba yang tadi tunggu saya dengan utai. Baik ya ni tadi baik pulang ni. Lama ya bisa ni. Tuh tiang udah pangkat ke mital. Ambe de bulai, de bulu tai. Ambe de bulai, de bulu padi.
2: Au.
5: Ko nya ko mimpiya. Bulai ya bisa 2 tahun kai kamnya tadi. Jadi ngot sana. Bulai kamnya. Nya kita dah sorang ugi kiamnya ban yang itu aja.
2: Au ah.
5: Sama mimpiya nya. Bisa mimpi ya yang tadi. Pulai ya, coba orang nyari seradu, coba minta ya bulu ya. Berani gapai kantinya, kayak gapai kunya tadi. Jadi minta punya nyari seradu, nyari bisa pangkat dia mungkin. Oh, kuyang lah. Madi makung tak bini punya mana yang nak nak lihat foto aku ya. Ni ya. Tahu bakal ya nasihat tu. Dia udang mai nasihat hari dia jadi ni ya. Napa tuat nasihat ya nak marit deh kuina ya. Dan ya. Jadi sudah dua kali kami yang ni anak saya nanya dia baru. Jadi menaikkan udahnya bisa 5 tahun udahnya pangkat kurang jadi itu rumah yang ada bodoh nyari sebagainya deh oh inai oh inaianya badah mimpi damai saja mulai dini dengan mereka mampu tinggal dek buku ainayanya kadek nama ya pulai. Dia hanya kelama baknu baduk nyari sadunya di rumah ya sampai parah ini hanya di rumah ya. Lama dia udah parah yang kami saya tidak tahu siapa apa ikannya mana ya hanya antek anggam yang ngosi. Mau ayak banyak sedikit, lama nya galai ni tal tal mula tiang nya galai. Anda yang diri mana yang tu? Iya nak galai nak melihat nama kok pengerak tu jago kambian.
2: Wow.
5: Ngapai kemula tunggu siang nengahnya. Kan suat berpulang perempuan mentalnya.
2: Okay.
5: Ya aku enggan sama gak utainya demi cara gak kita ika.
2: Kau. Lain gay gak kisah nuannya ne.
5: Aw lain yang so yang tubuh aneh ya so yang murah dan semisal kedai. Kamai makan muka yang aneh.
2: Bayamnya. Yuk mana ya ke kepada ke genua.
5: Aw. Labannya genap berani ayam tadi siku aja mai mai kaminya. Aneh aneh uco murah dan semisal kedai sibu dia.
0: Bisa disimpan dek bisa ngarung empu kan dek.
5: Aku nak dah ucap, lama nak kuto biar sikai.
0: Madeka, mana bisa? Kamu dah siam tu? Kira kan ngambil ke nyanak mimin?
5: Mari mula buat dia ngai mak mula buat ucap. Ingat ingat kadek ucap. Kita nak ada ayah sibu dia. Kata ayah berdarang ayah nama kadek. Ia berdua nak kumula kadek. Tai de senang yang dia ni
2: ah. Oh, boleh nak utai.
5: Boleh ya. Ane jadi ane ayah ketua nya ayah kedamo ane jadi tu ya. Tua rumah aku laki ya.
2: Ya.
5: Nak aku nak sama kita itu demi Allah. Betara pe utai nasihat.
2: Amar nya. Nak sama nya siko-siko nak sama kini ni.
5: Au. Gawai mau pai kunya coba.
2: Au
5: Ya jadi sudah dulu coba buliah. Buliah dia pai mai kerinta utai di buliah aya dia. Kerinta urang bapah na.
0: Kerinta namanya ni.
5: Kerinta utai nu de da kok ku kerinta urang bapah na uliah ya. Dulu ana pai kunya berani.
2: Nah,
5: aman. Nah, menasib. Siapa nak sama ni? Ya,
0: aman, aman.
5: Kita yang demi bersama ke kita.
2: Aman.
5: Berita apa yang kau? Aneh, ucu dia tu berita murahnya.
2: Wow, mujur macam apa ni?
5: Mujur macam. Nanti kami ketemu hanya numpak kami impu ya ketua ini.
0: Orang sikit turun temurunnya nenek. Bisa turun turun menya.
5: Abu turun itu turun. Nenya siko ane ada siko ane amu.
2: Oh.
5: Nanu waktu musik kedai.
2: Aman.
5: Nah ini kita alam tua atau jago alam siko.
2: Aman. Oh.
5: Nak me?
2: Oh.
5: Nak sama. Abang mau ya ketusi.
2: Ayo aja si uban tadi ni.
0: Kita sama renyian ni.
2: Ya,
0: ni terkelap.
2: Ini dari temu gini Anil ni. Okey, atang habis ke cerita aja tadi ni. Terumah. Tadi ini Anil dari Miri yang ngenang pangkat nitar banyak tadi. Okey, ya lagi 11:06 minit malam ya. Bak jam ke penudi program genggam semangat kita ke malam tau ya. Ka ke bisi ke bukainya ke bisi kalau ngasai kutai kenya ne tu rumah.
0: Ya.
2: Tau ke nusi atau ke komen ke kini senentang utai ke pada ayah Jusuf Bang tadi ne. Tahu ke kita kebukain ke dekat bercerita meh ke malam tau. Okey tu bisik tu rumah.
0: Ya, sorry saya.
2: Okey, hello. Ah, ini Anil tadi. Putus tadi ni.
5: Putus.
2: Okey.
5: Ya aku nusi cerita. Terima kasih ya selama
2: hari gawai
5: dua
2: udah
5: pada
2: wangi. Selamat hari gawai
5: maka ini. Tuhan maktab dua dari tara maktab dua bulan jerki tahun baru.
2: Amin. Amin. Sama. Okey, sama-sama.
0: Sama, Nek.
2: Ah, bertemu baru ni. Okey, bertemu baru.
5: Temu baru tu.
2: Okey. Ini Anil tadi ya. Penutup ya.
0: Ya. Lupa telefon baru ke ini Anil mana ini
2: Anil. Aman lah. Enggak jadi. Nama dah bersih pun. Bersih penutup ya.
0: Betul. Betul.
2: Okey.
0: Nah lah. Kena dah bersih pun. Ada ujung jarak ini Anil.
2: Aman. Ya baru aman. Dah nitiah undang-undang.
0: Loh ya.
2: Oh, nitih lo, ini Anil. Kayak sebarang ini Anil. Okey, peninggal. Lalu ke kita ke Bukai meh. Ke bisik dekat bercerita malam tu. Luana nyunggu orang buat Facebook tu rumah?
0: Anak gue ya, Sam.
2: Tahu, gue dulu.
0: Dia kan ikut nyunggu, Sam.
2: Engkau ternyata lain tu.
0: Iya kan? Sama kamu tu ada tujuan lepas. Engkau bisik penanggol.
2: Ya, meh.
0: Kan nak kucah-kucah kamu tu. Kau nak
2: di line tu bisik lagi tuan yang ngawak gini
0: ngawak gini jadi buka
2: aku bakal ternyata tadi kan jenis ya
0: ni apa penemu kita siku-siku tu saya bakal ke uban tu ok orang ke loke itu
2: betul segi bisik main cerita ok halo selamat malam.
6: Lama
0: ya. Tema seru ai. Nah,
2: nah, tema tu. Nah, cerita tema, aja. Malam tu nak tema.
0: Nak tema tu.
2: Nama tu deh. Telepon baru lagi au. Okey. Ya halo. Halo. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Nama tu deh.
0: Ya sambil dengar radio juga ya dalam kereta kena sih nama tu.
2: Okey, nanti ngawak kan? Tak telefon dia tahu peninggal?
0: Ya. Anak lembau, anak takut. Cerita aja. Kita bercerita santai-santai ini sih.
2: Betul. Okey, tu rumah.
0: Ya, halo.
7: Halo.
0: Ya. Selamat malam.
7: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Halo.
7: Bisa
0: dengar tu, rumah.
7: Bisa. Oh, aku tengok
2: jumpa Juan tu. Oh, cikgu Juan ni?
7: Ya, ya.
2: Okey, cikgu. Nama, bisa cerita kat komen kini?
7: Aku bisa cerita, aku bisa merinfo tentang nikah.
2: Oh, okey. Okey,
0: cikgu.
7: Ya, dalam umur itu, aku bisa 2-3 itu dari lima orang pengkat nikah itu. Nomor satu, dia hati ibu yang apa yang dukun bagi yang saya umumnya. Dia pangkat besar bau umumnya. Okay. Yang kedua, bisa ipar aku anak dua itu bermain bol di kampung-kampung. Sikunya mati on the spot. Kalau sikunya dirawat berhasil, kami ya hidup lah. Yang nomor tiga, dia rumah orang Sungai Belau. Rumah menjadi apa itu rumah petiangnya. Dia terjadi ke biadunan enggak bukan enggak. Jadi cara itu ya bisa tiga bentang ya. Satu mana ada kau piring kau ke bendera. Yang kedua kita bisa mengharap ya ketuhanan baik asmayang
2: nih.
7: Yang ketiga pindah hari tempatnya pilih di mana anak ini kamu itu dari rumah yang itu. Kecuali anu yang nak ya. Laban besai keluang liter kamengkak bau. Laban lagi mesti bau ya. Lagi mesti bau. Jadi dia ya, kengulang mengkaknya bantu. Mulai anak minatnya tadi.
0: Kak ngulang katanya nanti cikgu.
7: Ya kak. Non mesti minta pasai tengah ni. Kampuang kau baisu dia. Seberai orang jenianya. Sebab jadi aja. Belakang malam kami kan, sebab dipangkat. udah ya minta rumah tu ini tadi bisa langkau punya langkau punya tadi semua info elektrik yang sekarangnya semua kemar bangun sih nemu nih kan itu sebenarnya sebagai bulan
0: ada yang kau nemu
7: ambil itu dia pengkali besar juga itu harinya tu RP nama mesis materi 400 rupiah. Sudahnya yang mengkak kerak belakang rumah rumah kami lo jawarnya lah. Kita mengak beda kan. Nah jadi jamah jamah saya itu ya mau tanya si bang tadi kau pindah ini lah sudah dia pulang. Jadi ya insiden itu semua pun semua tidur mau cukup nyandang si jamanya.
0: Kami itu budak ada anak yang melihat mati ke lah.
7: Ya. Budak kami itu pun lagi dia aku.
0: Semina dengar cerita aja.
7: Ya.
0: Okey cikgu.
2: Okey cikgu. Cikgu Juan tadi ni ke rumah. Okey, komen berkawal ngau penusah ke pangkat ni tar tadi ko yang ni. Okey, tu bisi kangau tu.
0: Kangau tu baru ni.
2: Okey, halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam. Siapa tu deh?
6: Ini Tirin.
2: Ini Tirin.
0: Ini Tirin.
2: Oh, ni dah.
6: Hari Julau.
2: Oh, Rajulau.
6: Terlalu
2: kusupat nak tingat. Kalau mayu lah orang
0: deh.
2: Okay, ni Tirian. Nama bisi tak ke tu sih ya?
6: Tidak ya, namanya komen ke orang angkat nitalnya deh.
2: Oh, okay.
6: Kami di terkait semua tunggal punya banyak baru sendiri. Jadi rumah tidak hanya semen kaki tambah tidak ada.
2: Semen.
6: Udah nyak tadi tangga nita tidak ya nikit ke rumah nita mak ansur ahi sakit tangga tidak ya
2: kecil
6: mak sakit tangga lebih sembilan macam lah
2: ne
6: garik tidak ya baru garik tidak apa baru hanya kawan tidak dia lah mas garik jemmi baru maka bercuan yang
2: kai balat nak ne
6: dengar udah nyak tadi cerita tadi angkat aneh aneh lebih aneh aneh ketua nyak tadi udah nyak udah kami itu tadi banyak tadi begaung kami semua kami diserikai begaung tidak magayangnya angkat dari sini kami semayang nampak nyunyi nak marah semayang nah
2: aman
6: semayang penuh mabili idea tadi kami bersemayang aneh magayang semua kami kami belayan adik kami kesigai menawar dia udahnya tempat aneh yang berani adik kau udahnya tadi sudah kami semayang makam itu tadi semayang karena marah baru udahnya tadi itu hidup kita cukup mana ya udah kan kami tahu kami sebagai kalau kesini ya panai
2: aja oh awalnya enggak cerita atau
6: tidak anak ya jadi cibu udah tahu udah nyamai kita ya mana ya yang jadi semayang mana ya
2: sama ini Anil tadi itu
6: jadi dalam bilik bagi mari siap ya cerminnya tidak ya duduk atau bantu ustaz nak kena cerai ya mari cerai ya pecah mari cerai ya tangkap nitanya aku dia tahu nanti di sini tahu aku pun tiba cermin takut udah menang cerai ya
2: nangkap
6: nangkap mana ya mana hanya ada
0: muka kurang earth beka beka kita tengah gak diteriak sana
6: mbak ya
0: kurang kurang earth
6: komen kena aja aku
2: okay ini Tren selamat malam
6: selamat malam
2: okay angka nak sama siku-siku ke kini tu rumah ni
0: tuah siku nak sama
2: ya bisiknya kena mana ya
0: bisik ke mana
2: bisiknya ke mana ya
0: maka nge cikgu juan nare temati je ja kan
2: nge cikgu juan tadi penusah magangnya tadi
0: bara kena menasiapnya jarak nininya kat sama magang
2: ya okey halo
0: halo
8: oh
3: Joseph Uban tadi.
2: Okey, Joseph Uban Arau.
3: Jadi komen saya tiga juan cukup mana? Nah, komen indah yang telefon mana? Tapi aku tadi cerita aku tadi putuanku. Jadi tuar mempakainya. Ane asiko jadi komando pak menua perak din. Randy anak tuan baga. Jadi siko anak tuan baga jadi tuan polis di sebelah. Baru siko kerja stasi ya. Siko anak tuan baga nya kerja jadi ngelaki ulah kerja stasi di menua alan. Jadi sidaknya sebiji ya, penghidupnya sebiji ya. Dia tahu hidupnya sidaknya sungai pen senang amat di rumah saya udah angus dua kali angus terus penghidup saya nyapin dia tahu dokumen lantang pada anak turunan pagarnya udah bisa pangkat magang nyak nak suci ku tadi namanya kira ke mereka yang ke orang tertekan dah nyerba kuningat kumian silam tadi kemana jadi anak turunan pagarnya ke orang membangkat magang-magang menantu saya pun bangkat nyalai kumien sedangnya cukup mana madah ke jalan cara tutup pasal itu nyalai tidaknya dia semayang bisa bekas sila Kristen bekas sedangnya sekarang sedangnya berlaku ngintunya ngenak diri yang sumpah nah nyak punya jadi marif saya terima kasih kumien saya ex cikgu Johan ini tuan tadi nganyan kita ada lambiran tadi Alimiri ini tuan Alimiri
2: ini Anil tadi
3: nyalai aku nyo ingat kita nyebut orang kata-kata nyalai kunusi anak turun pagang semua berpangkat magang jadi ngurup pangkat ngurup mesai magang tidaknya nyalai kira kemana amat rumah saya dua kali ngus tidak tahu banyak naf ini rumah panjangnya
2: nya muncul mana
3: kena kenakannya jalan ngambil aku nih komen sedang cukup mana
2: hanya
3: lainnya ada di SM
2: Okay.
3: Terima kasih
2: kali
3: ini nyebut sama dengan kuda lalu
2: terima kasih ya Joseph Uban. Hanya tadi ya Joseph Uban madah ke pemujur orangnya tentang kemula ke terubah tadi meh rumahnya ke bisi pambar nih pecah dua nih tu rumah
0: sini bekamnya sem siap sih kasih kau banyak sama
2: tanya ke dia tahu nyaku yang pemujur orang tadi okay ya nyapan nusi utai kuda nyadi menya tadi nih
0: kita itu sama nusi utai kuda nyadi
2: ya. Okay, halo.
0: Halo.
2: Halo.
8: Halo.
2: Selamat malam, ay.
8: Selamat malam lagi ke rumah.
0: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
8: Sama hari kawai, ayo.
2: Siapa tu deh?
8: Mangka, kali serikai tu.
2: Mangka, kali serikai.
0: Okay.
8: Terima
0: kasih ya. Okey, besi kita ikan kunci dia empat gah, siapa tadi?
2: Mangka.
0: Mangka.
2: Okey. Okey.
0: Terus kena. Terus
8: dia tunjuk pincin sisa sisi ini selalu cuba tau.
0: Okey. Mana?
8: Mianya kami. Okey, pagi pagi lah, pagi pagi. 7:30 udahnya kami nyok berlari sampai. Perapan baris baru kami. Udah baris baru dari. Kami sudah suruh kerja ni cakap kerja masing-masing dahnya.
0: Nyopitik artinya lah.
8: Udahnya tadi kami kali giga orang baru kami dahnya. Giga je patut uli sajian kami. Baris baru kami tiap ke wisir. Baris magang kami dahnya. Pada bisi projek A1 kerja aku. Alatnya kami tu, kawan kami kibai banai, mungkin kali mai kau aja kita iban. Banyak kami babari semua, seorang sembahai banyak. Kami risin, seminggu kami, seorang risin seminggu. Banyak kami pulai, asal pulai dulu tengah hari. ambil barang-barang rumah ni, ambil beliak, ambil dukau semua. Dah kami ambil sembari yang baris baru kat tengah hari ya. Setiap pukul tengah hari dah makan semua pukul 2. Ambil baris baru kat baris baru kami pukul 2 barisnya. Alunya lalu kejam kami ya. 5-8 kami ya. 5 RKT ni. RK1, RK2, 3, 4, 5. Jadi aku cari RK5. Kita balik aku iban sikonya. RK1 kita iban dari Selangor. Pecah-pecah balik kami. Setiap RKK sikon kita iban. Masuk operasi ni mayanya. Operasi kami dek.
0: Operasi ini kita mainnya.
8: Di mana Selangor deh?
2: Oh, Selangor ada nih.
8: Oh, Selangor dia kan dia kami masuk operasi. Nama ada ke dulu kita 3 tahun ke dulu ya. Mai hari ke 1 ngor ke 2. Dia usai ke mai ke ada ke 3 ngor ke 4 sisi kereta aga. Kami ke hari ke 5 nya sisi kereta aga. Ke 3 buah kereta kena kamu. Nah, kalau masuk mau hutan ku dek. Masuk hutan. Pasang ngua ya. Dengnya kira ke pukul anting kira ke bukan maghrib mungkin saya kasi sisi lau ke mana ada mana ada deh. Apa nak mau nanya? Di tempat di
0: kalau
8: ngau getah. Sampai lama kami dah. Kami juga dah dapat pecah-pecah dan kami nak masuk kira ke luar kita aja masuk hutan mayanya. Masuk kira masuk kosannya. Masuk dalam hutan lah. Nah, mesti nak sikit projek Iwan punya. Tanya kami pulailah kami ke 3-4-5. Jadi kok 3-3-4 ni kalau aku kubuk ya. Tadi kami ada RKT 5 antara ini. Bahawa di band camp dia ni, Pak. 5 ringgah semuanya. Sampai lama aku dah buka. Kasih silau-silau semuanya. Enggak kasut. Bila dibuka lagi. Enggak kasut. Nggak sampai-sampai serah semuanya. Talik tidak ya. Bisa. Lihat Melayu Senanjung. Tak semayang ya. Nasib ke. Mana nasib. Mana nasib semuanya. Sajin. Ijin kami yang mana hendak? Bisa mansa orang doa itu, bisa mansa sabar ya. Nah yang awak tanya pada aku, ini ya. Nasi kalau timbak sih, kalau tiada timbak sih tak mainnya. Kalau timbak tu dek. Pak ya, nasi nak kami ada kena si kau pada. Mainnya kami boleh doa itu mainnya. Takkan mati. Kami ke motor balik marinya ngok ke komando nara nina kita aja tak gama tiga numpang sekali ngok kiri ngok ngebuliah punya tapi nak ngok timbak tiang ngebulah kita nara ngok timbak cuma ngok masuk senyata oke nyak baru mulai dengan matok pagi di tek agak siap nak berat bangkai nak berat kebinis dua itu lagi boleh
2: bau
8: boleh lagi kau mainnya nama ada pulainya kami dah ambil pulainya nak lama tindak nak lah kaya minit lah kejap aja kita nyari
2: bau
8: kita pulai kami pulai dalam pengawal dan pulai kami sama ada datang dikim dia berkata gajah perak dia sambut puluh anak kumpang yang buat pulai aku dia gagal dia gagal boleh keminis barawayang menuanya yang aku ingat tadi barawayang lah
0: rawang Selangor
8: laban dia tu ni pangkat jalan
0: ada utai dia tu
8: jalan highway
0: jalan highway
8: jalan berayaannya nih coba nih bisa tapi nggak jadi lama berawangnya nah yang kayaknya musik minus semuanya
0: oke kenal
8: coba tiba-tiba musik minus boleh ya
2: kau
8: boleh tuh kau mainnya kami
2: tahu ah
8: yang selalu kau operasi tentang mereka boleh kan aja sekali nggak aja boleh tapi mau ada tengah-tengah nah tahu boleh tak Tapi bahkan sabar, bisa ngarutin semua sabar. Tapi dia meninggal anu aja mayanya.
2: Paham?
8: Di Perak itu lama aku di Perak dan 13 tahun lebih aku di Perak dan.

0: yang tangkap deh batu gajah. Ya.
1: Oh.
0: Tak jauh ada batu gajah ya semua ya. Sama aku dah ada dah. Menukar pinjen. Aku pulang ke menua, menua kita Sarawak terbaru. Tahun 2005 pulang.
1: Oh, nyo pinjen lah.
0: Nyo pinjen aku dah nyak. Nama amat dia tahu dah. Saya nak pengamak tu.
1: Ah, oh, dia pinjen lah jamnya.
0: Nupik.
2: Nampak.
0: Nampak mana? Nampak ni. Kebun dia tu. Aku dia abang ke kebun dia tu.
2: Oh. Au. Oh. Aman.
0: Ni pun dia dengar.
1: Ya, eh,
0: dia
1: kena.
0: Nama nyamai dia
2: kan? Nyamai. Nampak mana awak?
1: Nampak mana awak?
0: Aku nampak mana awak. Main lah mana aku. Lagi memet lah.
2: Au ni.
0: Lagi baru mungkal eh.
2: Au mana nya mungkal? Au.
0: Main lah mana aku.
2: Au ah. Okey, terima kasih Mangka. Okey. Ya tadi Mangka kenang ya kaki jadi sedadu sebab boleh ku mini sini. Ya, orang bukai ke ni mbak tenai tu rumah.
1: Ya, ya.
2: Okey. Tu. Halo, selamat malam.
1: Hello. Halo.
3: Akik Pita.
2: Oh, ya.
1: Akik Pita.
2: Ah, ayan.
3: Jadi, mulai selamat gawai ku dah lalu ni.
2: Ya, selamat gawai.
3: Mulai jago, mulai jago gerai ke nya?
2: Gerai, mana?
3: Aw, nada rapas jago dengan aku.
2: Aw, mana
3: kiri?
2: Mana aku dah kawan.
3: Jadi cerita, aw, jadi cerita aku tahu kai kita tunggap semangat tu ni. Aku tadi ngenang, ya ke arah mawang ni.
2: Oh.
3: Jadi aku tu tidak ramah orang, tidak kawak, lina nyawa, tidak kawak. Dan aku tadi mesti tidak lubang.
2: Jadi
3: tadi malah kena kepit kampung, belum orang peniaw. Kampung menining, aw kampung tanya apa kau pun walau mesti tisi jalan dari bukit mesti kena kacau orangnya. Jadi bukit tu tadi kona nyata, kona bari yang mamanya. Balat konanya dia, jadi boleh pergi baru ni apa? Orang kah, mumus saja ngambil arurus deh. Di sini jalannya, dia pedal loh, banyak nak temu perlu banyak mau nak bersaing loh banyak. Kau tu yang tiap kau bersaing tadi, kau mesti tunggu ya sih kemalu banyak.
2: Oh, nak bersaing eh?
3: Mesti tunggu ya kalau mesti pelik ya, mata ya tadi. Tinggi ya, nama macam bocah tebiang ya.
2: Oh.
3: Ah, lebih bocah berbatunya dia.
2: Oh ah.
3: Jadi boleh perlu dia bala orang buka. Kami tu kerja, aku kerja pertama pertanian sampai hadir. Mangkanya berapa? Mesti nak mutus ikal. Tapi jadi boleh ke kerja kena hidup nimbus tanah dan nyungkul bukitnya. Nyungkul hidup bukitnya tadi. Oh, maju gagal. Banyak sedikit boleh tanah. Dia ngetau kita aku deh. Nak jadi hidup itu, nak jadi nyungkunya baru. Tapi mayu dia sampai datangnya juga setengah bukit. Nama saya kenyati ilmu seluai deh. Lubang yang mamit, aku udah peda aku deh. Lepasnya fisik jalai.
2: Anuan pun peda.
3: Apa tak ngarek oleh ama lubang yang alam ingin bersaya.
2: Oh, nah.
3: Aneh macam tu ternyata ya lubang mawang. Jadi aku bangsa murutin. Mawang aku mondau, aku sedar mondau.
2: Mondau.
3: Ah, mondau tadi. Rimau, aku sedar ya. Mondau. Jadi lagi kelia, lagi negong dia. Sedar ya, tenang kacau. Lubang datai, lubang tak. Jadi aku sekali, dia baik kapan aku gitu petak. Aku yang ambil. Bisa tandu rusaknya dia.
2: Awak, jelau, tenang jelau.
3: Betul yang utai ke mesai peh tu yang nama anak nemu kita.
2: Oh, ne.
3: Tapi kelihatan besar ya. Bukan kita mesai tiba yang lu bayang ya dia.
2: Aw, ah.
3: Panjainya. Bisa puluh depaknya nemu.
2: Mua lu bayangnya jauh kemian.
3: Mua lu bayangnya saya kenyalai dia kudi. Bisa utainya tetap kuyung tak saya.
2: Nah, ini. Oh.
3: Kenyalai itu jangan nanti.
2: Aw, ah.
3: Bah, nanti kita pedak tu kuyung tak saya lubang. Lubang saya kelihatannya.
1: Oh, tekuyong tak siap.
2: Kuyong tak siap.
1: Nah, nah.
2: Amang lah. Amang
3: kuyong dia, dia siapa punya dia orang kuyong dia kian.
2: Amat kan ya?
3: Mayuah kuyongnya.

0: Saya ke Tasik kian. Kini
1: 8 tu ada mahu untuk kurang tadi. Ya, sikit ngambil. Ya, nanti orang yang tolong ada mahu orang kaya. Pendam berunya sikit mahu tolong Tasik.
0: Bisa ke kuning.
1: Nanti orang yang tua ya ada mahu orang. Pama tadi ya. Tengah arah tadi baru kanya lama kanya orang yang tadi ya. Tua ya sikit kanya. Ada mahu. Jadi dia tahu aku yang ingat kena semari sedak kena ya. Amat bisa itu lah. Anda membaca mayu waktu lah yang ingat. Bukan macam ini bibinya. Lama ya udah dia kalau bawa ke ungkanya minta ya. Lupa ke datai.
0: Tulah.
1: Menama tulang tapi sepah mu tulang utainya.
0: Tulang namanya nih.
1: Mana nemu tadi saya bakal tulang ural punya. Udah kenyalan sedaku. Kita tanduk rusak mai wah tahu lah.
0: Nah.
1: Datnya kira nggak tahu dekat jauh nya ko. Lupa datai ya ko. Nyanyi nya aku tadi. Nyari cerita ke pasal problem tidak ke boleh ngelik bayaran tene. Jadi ini bayar nanti bakal orang yang dicabai hati lah baku itu. Nggak kan? Kau mai orang pemengak bayarnya. Pemengak bayar tu tadi. Nanti nak dekat jauh ya tadi.
0: Sama amnya tadi kalau lebih antara ini
1: nemu di bitik mimpi nemu di tak tadi nemu di Kristian nemu di penggai pengarap pasal tadi
0: punya
1: di tak ibuan
0: ibuan aja
1: nak ya dia tu matah kedek ilah matah kedek lama ya kenyanya tadi untuk dia tahu kita lu boleh lu mimpi dari kekadang yang rajul ni ya lama ya 50 tahun ya ceritanya kasih saya tu orang petara macam jadi kau bala ada orang ke Kristian Tuhan jadi kita ini Yakub tempo dari petara saya kemana sama gaya aneh muai tadi nanti Tuhan ini bisa pengaruh menua orang tu tau nyak nak tau di mana
2: aman
1: nak tau di mana nanti bisa saka yang nak kena ngidup orang yang kena berhidup
0: aman aman
1: aneh-aneh berkelikuh kutainya tadi tak tahu dia kelipu ke kita ya. Lama kita ikut kehidup dia tahu dia hidup hari orang subah. Lama apa kita ya baku ni kami nyamai minta ampun gak apa peninggal. Jadi utai Kristian tu hari barat jadi utai Islam tu hari hari menua timur barat hari menua ni
2: menua
1: Arab. Jadi kita nusantara tu dia laun nemu tanya lama tanya baru kita itu ngarap tu. Tanya berkumpul pada nusantara tadi bak Thailand bak tu baknya semua saya tadi. Jadi kita tadi kita kemana? Aneh aneh, aneh berkeli kuah dia.
2: Betul.
1: Mata berkeli kuah katanya tadi. Tuan tak kerja, ngai bangsa landa, gadung gadung kau tak tadi. Mana satu orang korang nak kau deh? Ngai ketua tim korangnya tu tua, tua nyuriam nak tu patu.
0: Ah, baru nak tu.
1: Tandang ti, kalau waktu kau itu kalau nak.
2: Kami doa SM untuk berdau ke dalam baik ni.
1: Tapi ya.
0: Ngelik baik. Ngelik baik.
2: Nah, dah aja lah.
1: Bisa ya aku temukan orang bisa ngelik bayar sampai hati. Nakal je lama orang bisa ngelik bayar. Lantil. Lantil nama ya. Nakalnya lama. Tanya lah, nyaman dia pulai. Anak ngantik ada ini.
0: Awalnya bukan berbayarnya ke ya?
1: Kau berbayar ke hari bayar ya. Ambil yang cari keranau ya.
2: Enggak mai kena ni. Nak nemu celap, nak nemu.
1: Nggak ya. Nak nemu celapnya. Lepas bayar tu orang dua menua tu.
2: Ayah man.
0: Sepuatan.
1: Ya, nyak ke mana tadi? Dua menua ya. Hidup di atas, hidup di bawah. Kenyang kita deh. Tak memang tua boleh hanya aneh. Kau memang senyum sama aja.
2: Aman.
0: Kau ngai boleh ya kita nama bukannya? Kau ngai boleh ya nama bukannya?
1: Tak tahu. Tapi aku diri. Soalnya dia nyajak terima kasih aneh.
0: Oke. Okay. Okay, terima kasih. Kita sama gawai sekali lagi.
1: Sama gawai.
0: Ya, ya, oke, kita.
2: Oke, kita udah sih kalah loh.
0: Ya, bisa iklan
2: ini. Tang ya, saya tuh ngau teh tempat main.
0: Ah, ya.
2: Mau nyekoyan tadi, utainya, utai pengarap kita tuh sih lawan utai.
0: Man,
2: utai. Jadi reputih adanya, ini Kristian tuh kita tarik.
0: Ya dulu, dulu.
2: Ada bolanya.
0: Ya. Oke, halo.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Sama-sama.
0: Oh, Nayan. Oh. Hmm, rumah. Selamat malam, Nayan.
3: Oh.
0: Oh, ya. Oke. Ya. Nama Ari Jaib ya.
3: Au lemai atau tidak melalui. Angka ya labo udah buka itu tahu sama betul angka dan tidak nak ditangkap ilat atau tidak nak ada yang nak mah dia tu itu nak mari mah.
0: Oh nak mari mah.
3: Au angka ya udah angus sebagai yang buat atau angus bak buang atau lepas mari atau sekarang buang nak ni saya angka.
0: Sama-sama. Berkenan ke pangkat kilatnya jauh ni, Nayan? Okey, okey. Terima kasih. Selamat malam. Okey, Nayan dari Jolau ya. Ke Suah, berkulai dengan kita. Okey, lagi nyawat kangau hari peninggal kita tinggal kurang lebih 19 minit lagi ni. Okey, bisa 2-3 ikut lagi. Okey, halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam tuan.
4: Selamat malam ke rumah.
0: Selamat
4: tengah
0: malam.
4: Tengah kebanca penanang dari mudi.
0: Oh.
4: Cerita aku tentang tu pajai tu.
0: Ya okey.
4: Penanang lama tu dah sang baru ku ingat dia ko dia nemu aku tu pada school kelia tahun 1967 sebab.
0: Apo.
4: Jadi ba rumah kami jadi ba tani pa aku bilik sepiak tidaknya betul deh. Mayanya si dulu akhirnya tidak tu setiap hari lemai dia kira pukul 5 sebenarnya ngabar kau kebun mari itu dah manu babi makai itu je jelur tupai
0: mah.
4: Dulu akhirnya bisa aku ngau sida dua kali aku ngau sida lepas ya. Jadi malam ketiga hari ketiganya tahu kok ngai ngau tidak ya. Ni dan nak ngau di pak pernah aku tadi pak aku lama bini kena tunggal aku. Tidak tiga sudah mudianya tadi aku. Jadi udah tidaknya tadi mula aku nak ngau mudia mesti tak ya kira pukul 5 tengah lah benda jauh di rumah dia bisik ke dia ingin 15 kuda mesti nak bisik ke dia 20 minit tu dia. Udah sudahnya beri itu dah manu babinya makai tu Saya ke sebab 5, 6, pukul 6, 6 lalu. Turun mesti dah. Nak muka-muka. Datang hari ini, lakar kebun je nak. Mesti sikit Tanjung je, bingkuk Tanjung je. Jadi, menyekok kita ini sesalah kelalam je. Jadi, kena rapi, muka-mekang je. Jadi, ia kita riba tu tadi, tanya bala ipar kunya dari tunggal ya. Jadi siku tadi ya kena ngau sebenarnya mari bini tanya ipar kunya ni kena tunggal apa. Data ya batan juga pada tadi. Engkanya nebeng kini siku tak ada ribanya di hari ulu deh. Jadi engkanya nyenda nyangka bisa sikit perahu pada hari lagi. Jadi ya kari ini tadi anda tunggal aku punya baru buka ya. Ya kari ini tadi ngendai je dua kuda. Jadi sudah tu tadi ngendai je 15. Dia nemu perahu kena sudah buka perahu kena racingnya. Bapa lajunya.
0: Laju.
4: Ada tebatan juangnya. Tak belantak sudah ngoyak ke ngendai je dua kuda tadi. Jadi.
0: Okay.
4: Udahnya tadi suai ipa aku ngau mari bini tadi suai diku yang engkau aja kena lantak luan perahu ya kena nyin do kudanya kini lalu perahu ya ke hari ya kari ini kena nyin do kuda tadi kalau nikai perahu sidanya laban ya saya perahu kena,
0: laju reh ya.
4: Laju laban ya kari ini tu do kuda tidak kari ulu tadi jadi cawai dia kau nanti lagi nyau meh.
0: Mati dia ni.
4: Ya kedai bah tadi memedanya ketiga saja.
2: Ya kena ingin. Ya terkena ingin dah sudah mati.
4: Nak muka aku cerita atau tak berbising dengan sebenar laban aku dah nak ngau sudah. Tak aku ngau padahal nak nyau ke aku. Kau nanti kedai bah tadi lagi boleh. Oleh
0: agi
4: genggam
0: ni
4: semua
0: dia
4: nyanyi dan nyau. Labang kau ya. Tang koyo mesti terlihat je mah luan perahu kiri tadi.
0: Labang nak kudu juang ni.
4: Jadi nak bercerita tau. Ngau bala-bala agi genda jalai. Pengangkut sungai. Jadi baca tim kita buat Tanjung ni kita hari ulu anak kalau nebiang ke kita ni kita nemu orang hari ilai kini ya banyak masalah kelalanya kita nak nemu kakak bapi mekemekang tengah kini kebianan tu pedak dalam banyak mekemekang benda tu malam dah deh. Jadi nama lagi kami serumah dia begau ni ngah berita sedang ni belantak tadi. Tu yang ipa nya dua duanya, tanya ipa aku beli sepiaknya. Ngau madik bini nya indau bisik lebih 10 tahun kini. Selalu ngau saya tiga singgah si ngau saya nya. Tanya nya ngapa kebun tay mari manu mari kada babi tay jelo tu pai bala kau mai
0: tay hari aman.
4: Ya baku kali lebonya aku kira ke semangat tu biar dia dengarnya aku tahu hati aku nak ngau sila malam dia ada
0: hati
4: aku nak pada aku nak ngau
2: nasib
4: ada mentah ada aku tanya tutup cerita tu nya mengharap soal di gerai nya mai soal di harap ke aku muda gadin soal di perkara kami bul jadi mantap soal di jadi serangan orang buka selalu buka lagi tu rumah tu ngamu ni dengan aku jadi dia tahu ya okey lah.
0: Terima kasih. Ya, selamat malam.
2: Ya.
0: Ya tadi ya peninggal kita hari tanya tadi.
2: Hari ini tu.
0: Awak. Ya, Rimiri tadi kini.
2: Halo.
0: Okey, ya tadi tutup.
2: Ya tadi.
0: Awak. Salah gol nih.
2: Salah.
0: Okey, terima kasih ke komen bala peninggal kita ya, ini. Engkau bisa siku dua lagi nih tu rumah. Dua lagi nyawat kangau sih ya. Engkau tinggal 13 minit lagi ya.
2: Boleh agak nyagi sih
0: ya, siku dua lagi.
2: Peninggal kita pun ya ke segi rindu ke program tu. Segi nanti sampai habis.
0: Betul.
2: Sampai ketua nyau meri jaku ke perundi merti entar ikut deh
0: irau nan ingat
2: Oh. Jakob pengabdias ke? Di Jakob pengabdinya. Ini nengarai kan tu agak.
0: Ya, okay, ya. Uji itu.
2: Ya.
0: Okay, halo. Ya, halo.
2: Halo.
0: Ya, 5122 tu. Nah, berduaan tu ane. Siapa tu ne?
5: Halo.
0: Ah, siapa wei?
5: Halo.
0: Ya.
2: Ya.
5: Halo.
0: Okey.
2: Ya, halo, siapa?
5: Dua dari Hadiau.
0: Oh, tanya tu. Kispia. Ya, okey, okey. Tanya.
5: Halo, Sin.
0: Ah, selamat. Ya, selamat malam.
5: Halo, sama malam. Sama gawai,
0: belawan. Sama gawai. Ya, tahu. Lagi bulan 6 tu.
2: Nama tu, Aki Spia tu?
0: Enggak, Aki Seberi.
2: Aki Seberi.
0: Aki Seberi.
5: Ya.
2: Aki Seberi itu kan betul putuh. Lain itu. Buka kan kenong nuan.
5: Sama ada yang ngawang lah. Kuhan dulu. Bisa mandi aku. Tapi kuhan belama ngasih nusi. Jika kami ke Dikian tu langkau.
0: Oh, ne.
5: Dikian tu.
0: Oh, oke, okay,
5: kesepri. Gimana? Menyanya dari menugal. Kami dari kami kami menyadai kami mampai minai memalam dan kumai.
0: Oh.
5: Saya kat nugal. Kau kan orang nugal. Sahih nak nugal tinya malam. Sahih nugal. Malam kami tidur. Memalam kat nugal kami punya.
0: Oh.
5: Tanya, mia pukul lima nyangkat. Kena ni apa aku? Aku entah dengar tinggal. Sama gawa. Menurut apa aku? Nurut aku. Nanti tinggal lah. Nuduanya. Nuduak tumu. Eh, kira tumu. Nuduak pukul lima. Ambil lawan. Ini juga malam. Nama kena mereka kerja di malam. Kira. Nah, nak penti aku lihat dengan malam-malam dengan beruang ku jakau. Nanti aku lihat dia tahu dini mukanya.
2: Nyom munyir tekan nganjong tu.
5: Ini aku sebeli. Ke dua.
2: Oh, nyom munyir tekan nganjong tu ku deh.
5: Dia tidak ke deh langkau tinggal langkau. Nanti lu wak main lebuah kuna napai kami ni naik kami dah temuk bahapi.
0: Oh,
5: dau kuno anu kuno bahapi dulu ni naik kami mandu atai tinyanya atai senupat dia kena miyang kelia agi miyang yang bantaunya nuhun kuno ni apai ku dan ya tinggal kuno ayah tidak bangku galai menda api hendang kan atai ahi penaik kami ni kurehnya bisik pun kahak besai bapak naik langkau kami ni lubuak besai dia. Namanya Kak Mali. Kami nama Kak aja.
0: Au ne.
5: Ya, okay, kita dua tiga mahap. Empat mahap di sini.
0: Tuh, oh, besar.
5: Kahanya ya mayo tetnya namanya ku uhak tua suba kali kurungan.
0: Au.
5: Hanau nyan tadi. Anong malu ong namanya de nguhua lah hatahnya mayu wah ku te bepuru wah. Angli liang kahanya hanau.
0: Au.
5: Dari kurungan itu, aku tahu kok. Semuanya pengamat ya, gini. Tanya di luar, tidak. Muda tapi hendang tadi. Tumuh masih dah, aku hanya pihaknya. Kau lima aja, udah tadi tahu. Kau ngelak dia ngejar malam pun tahu. Dia ya, ada tiba naik kami, tadi bolehnya. Jalannya ke jauh, nurun ke bawah. Kami tengah tanah langkau kami ya. Ini langkau ipal kami ya. Kekah di tindian lah. Dua buah langkau kami ya. Yang itu udah tiba naik kami ya. Pengalan. Awah itu dia boleh tebah saya. Kena pengalan. Kami ke mandi. Bapak lalu buat. Yang itu dia. Dua itu api. Kebanyakan tu. Mata kena kuheng. Jadi dah make inai kami mimpinya api daya. Ada dengannya. Pada tadi ke kata ke lawak langkau kami.
0: Apo?
5: Ke kata. Datai kaki tanggak kami tadi ketu dia.
0: Awah.
5: Bisa ke seminian ketu dia. Ku inai kami. Ketu dia pada ni ke kata sini ni ke. Ni ke tanggak. Itu tanyo. Lihat bertanya ke langkau kami ingat.
0: Kau.
5: Sama aku yang kebisik menurut abun dia udah. Dia bertanya kena nyumi padi. Tentai ni yang genuang. Udah nyak pintu kami nyak dikelalian gagak ni apa yang kami ingat. Tanya-nya buluah. Buluah belah. Nyak kelalian jahang tu dah. Kita nemu kita dikelalian ngui.
0: Kau.
5: Tukainya hapian.
0: Kau.
5: Tenungak. Kelam langkau.
0: Kau. Oh.
5: Kena kumadik ketuainya. Kalau tidak ada tindua deh. Kau kena nyapainya bahu. Dah penuhun. Tengau kelam langkau. Tenang pek megang alam langkau. Kau bakal pepek. Bakal pancar. Api ianya. Tumpil kebak lantai pintu.
0: Kau. Oh.
5: Bedaknya bekenya. Nama artinya apian. Tangkat me bedek kami ketuanya. Ikan laki medek kami tu ege. Tu ege kami medek ke bergulai dia.
0: Oh.
5: Oh sudah ke tu ege. Udah laki dah bini dua ikut. Yang nyanda pun dah tu ege. Medek nombor tiga. Tangkat. Udah benuang cicinang. Bahapi ni naik kami ke bahapi tadi.
0: Oh.
5: Tahu apa nya tetap wal kerasa api hanya.
0: Okay.
5: Ya takut memang mati ketakutnya tadi. Muda ada nya nampak manjal di kerangkau kan. Muda kini ya dalam masa kejap ada pedata suhuat api hanya. Suhuat kan berani suhuat dengan tangga. Suhuat nanti tinggal lama-lama geng tu ke.
0: Oh.
5: Lama geng tu kemandang. Dah nyenuhun itu jalan penaik ke bawah kian. Ya datai pada pengalaman penaik kami. Dan nak dai.
0: Yo, ni nyau ni.
5: Resap, lenyek di mata tidak jeli yang ngahi pintu.
0: Awak.
5: Nombor siapa nak nyapianya, lepas dari pianya. Buat kapi.
0: Awak.
5: Bahak api yang tadi. Dia nyak, ngebuahnya oleh ahi kagek yang tadi. Ngadih ketawa. Nak memukai naik kami, tak lelap. Lapi naik kami ini. Ada damai yang mimpi. Nama ini kami. Ini kami boleh sepiak.
0: Oh.
5: Ini bertuah nama.
0: Ya, ini.
5: Dua mucau.
0: Tahu.
5: Tak ngapah kami ke nugal. Kena kau jaka ya.
0: Tahu.
5: Jai nak ucau. Kena kau ya. Aku tetap buang buah api. Kata mak kalam langkau. Kena ada jalan. Aku tetap buang buah api. Kau ya. Nama lalang kau ke ngapah kita kenugal. Mendingan kita kenugal. Kau ya. Namanya itu sebayan. Sama tadi ngam semua. Mengat kumadik kemenya. Sampai sikit mu tak hantu. Ini nikit lang kau. Ini kak amat selang kau. Hantu sebayan. Jadi. Inya tadi kita pun tadi kita nusi antu sebayan dikit langkau antu tepat ini kami
0: pak
5: kayak ini ini betua nama dua mucau ya mucau inya gemian inya ya umur 10 tahun kenya mucau inya ya mayanya inya utanya kenya di inya kau cerita tadi
0: kenai
5: nak pai kau ini nemu dia dien udah ada tegalan dien tidak kaya ada rumah, tinggal ada langkau nya kaya. Nyadi utai kubunya. Terengam semangat, aku sudah muda utai nyadu. Mikir langkau. Nasihat nak nganu. Itu sebayan ini kan nganu. Itu jahit kan dari semuanya, bukan nganu.
0: Aman.
5: Mata takut aja.
0: Au.
5: Ini takut, tak adu. Mana nganu.
0: Ya.
5: Oh, terima kasih tu, Ma.
0: Okey.
5: Jadi nyat madai aku kalau nusi ceritanya udah gitu sih. Lagi nak ninga aku ya.
0: Aman, aman.
5: Okey. Apa ninga malam tu? Jangan tuan nusi ceritanya.
0: Okey.
5: Okey. Bukan ninga aku ya. Kita tanya kita ke tiket andu langkau andu sebayang. Ya. Aku nusi lama ni udah. Jangan tuan nusi.
0: Aman, aman. Okey.
5: Terima kasih Hawaii.
0: Okay, okay. Selamat malam.
5: Okay.
0: Ya, selamat gawai. Okay, jadi nyak meh kira ke penudimnya tadi ni terima.
2: Ya, 8 jam ke dia tahu. kira bisi lagi 2 minit lagi
0: 2 minit apa mayuh peninggal malam tu ni.
2: Terima kasih Amah. Ngagi kita ke kira ke 16 ikut kita ke berkongsi cerita ke madrasah malam tu. Kan nyebut ngai jam tu nak nak kurang sem ni.
0: Ya, terima kasih mayuh.
2: Terima kasih yang sida sebut aja nasem ni.
0: Ya, tahu sebut.
2: Sida Salimah hari Iran Suai, sida Imban hari Binyu Akimia hari Serian Maja hari Kemuyang sida tadi sebangkui tadi nak temu nama. Lemambang Dio kita Akiban ini Cia ini Anil Mestajuan ini Tirin Mangka Ari Serikai Aki Peter Nayan ngau siko ke nombor yang kedua penuh dia tadi nak nemu nak pada mana sem ngau aki sebrei. Terima kasih sebrai. Selamat malam
0: ya, harap ke boleh ketemu baru minggu baru jenila
2: ya ya ke mana hari tara
0: penglemai pengurang hari kami duai
2: dalam mantu
0: bisi kita nadai mensia dalam mensia nadai kita antu
2: ya ngau ya selamat malam bertemu baru bab minggu sitik nyira ngau cerita-cerita ke mana lagi hari kapan kita ke mana ngau ya selamat malam
0: okey bye bye bertemu baru selamat lah semua.

0: untuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolun kadazan rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano rindu.
5: Akik jaganya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Kelate.
5: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ia nyak dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.
7: Sekali tu, YFM mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Midlingga bagi benua Suriaman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar, dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertucuang bakal lesung ti tungkup. Nyalai, ia menggada kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngenak jalai air ke Bukit Lingga, kita menggak ulih ngenak jalai darat hari pelilih Mid Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai bakal padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramuk, gau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisi air wong tiba tingkat, lalu tik nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisik gua ti nyelai, batu kudik, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit lah tuang, lalu suah dua orang nampuak mulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yahti nampuak dito bertemu, lalu ditulung kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miril. Tajak pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai, mana alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
0: Segulai, sejalai,
8: YFM. kami, Nuri Manggita, Nintiang Ari, bermacam lagu, yo.

0: The Raja Joker. Segulai, sejalai,
1: YFM.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Good.

0: entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tak tua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din. Ya. Teka baka buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au. Nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu bejakok. Tau tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakok jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke bejakok tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas lapang misin gang bunyi korek ini nak nade posto. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kindau selalu jadi bak kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nya cool selalu nya ninga cie ke jaku orang mi amayari tu au
0: teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza Endo Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Wai Seberai
5: WAI FM.
6: Nyak baru ngam
5: kan?
6: WAI FM.
7: WAI FM, segulai sejalai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dalam sitiu pis tentu menyuguh rundi yang siko-siko tidak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pengandiri. Nyaka rundi yang orang bukai mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatani. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestine 9, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega bekunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajale Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Hentiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku boleh nyetup ke baru. Hentik hati,

0: Nyai, dini dorpen ku tadi, kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu. Ari kami, Bak YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, Bawa FM.
5: Segulai sejalan.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: #lebihaktif boleh didengar kita.
1: Nintin hari 2
0: pukul 4 lemai.
1: YFM
0: segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu. Piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalan.

0: YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: YFM. Segulai Sijalai.

Pasapa, kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

tak suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumu meh bisik orang ke ngumpul.

dijual. Dari penangguh badunya tu dah ulih diputarkan. Saya ji dalam mati ketemu ngempuan pengeransin. Biar berinsat dulu, nampi kesenang duti rela. Pesan tu ariaku, Grace yang kicua, begulai ngewa FM.

0: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

0: Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Di ngama kita, di ngama kita.
2: Why is that?

0: Truth, Black Ocami, Sumina, DYFM.
1: Anang Minah kini-kini, terus ke pengenok kita, Pak.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang hingga hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya bertuang kitchen hingga hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12.

0: Ya ke guna belarinya majelis kesyukuran 13 bulan kiral mai lah penam jika penam menyikut tadi buat tempat masjid jamik betul lah. Ya ke enam tadi majelis jamuan teh dah 14 bulan hari minggu bangka hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Mbak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Student Koloni Kan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert layak ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berangkat hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM segulai sejalai.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: jalan.
1: Lepas kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat dia pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke berlubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
2: Betul, betul.
1: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati tik kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagang nuol tik sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai tik ngelinginya engka ngembar rundiang kita tadi. Nagang nuol tik sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Bak pengawak tik sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku nya. Okey. Ya, ka ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas main kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
1: Amat.
2: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala. Roh pemayaknya. Bisik datang ngai dia penghidup kita. Roh pengelikuannya. Pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringat tang anang berdosa ke jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banote sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan ya Tuhan nama erti jakuknya erti nya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Pagi Rewind.
6: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
7: Oh.
6: Semua spana dekong kene. Okay.
7: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
6: Oh. Tu bisik-bisik ka betul ne kapan kita tu aman kenya ne ya.
7: Aman kenya. Aman kenya. Nana salah aja ne sem.
6: Dia nanya orang yang benong kali tadi ne. Nai no. Nah patut nanya merah. Nama ada muda aku nyemerah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng lah nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
8: Ananda, mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2, 3.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi tri pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang dah ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingatkah, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah tidriba tindak nitih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi duit ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi duit ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, riput ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terdekar januan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perisau, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Kucing 0.3 FM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Duh, pagi rewind.
4: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Memang aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya aku mudah. Masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin mudah orang putih cah. Nada laki ni berbasuh apa enak.
5: Ya aku mudah selalu dishwasher.
4: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu kan masuk ya.
5: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
4: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke utai di kumai jelu dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nya utai ke jelu dishwasher ke aku.
6: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan dia buat dishwasher. Tadi mak laki putih ya, tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempung ke walau rindu tadi.
4: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup sudah. Kita nyebut alu ngaso meli terus.
6: Nah, kira kelempung mimit me pengawak tu tadi nak ya.
4: Aku selalu dikaya aku tu semua.
6: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
5: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi ni radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
4: Jadi, nama deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi juaran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
7: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
4: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka ba pagi hari 4 kita ke Sarito enya hari ke 11 kita dah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Okey ngarap ke adem malam kita boleh kenyap ya ke mana kelebih di dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi pelabuhan pukul 12 tengah malam tu dia tinok malam kita sudah dipelandai kami bawa timang kereba tawas agreement dua kami yang ngasuh mata kita bertambah lelanua agi wai jadi dia tahu agreementnya sudah berbalik kali hari ngasuh kita nyau lelano agi mata kami dia tu nyau berbalik gagai awak nung rekas ke mata kita ba pagi hari tentu ya penggerak pagi YFM 6 nyetu ke 9 pagi sebedau mano angku kuat kami dulu angku kuat segulai sejalai engau kita ba awak penggerak pagi YFM pagi tu okey jadi ya sebedau kita nyingkang ke mua agi bakal selama megak ya mana dulu kita itu tadi meri terima kasih ya ngagi petara laban udah nampuang seput kita bak dunia injau tu sari ke agi lalu pagi tu aram kita dia jenduh dah lama lalu bersampi dalam hati diri serta pihak megak ya minta berkat bak petara kelebih lagi bak pengawak ya kereka di pejalai kita semanjai hari atau lagi jadi pagi itu sampai pagi YFM dekat di Ulu Keramat Kristian area gereja Anglika ti bertuai ke Bishop Nelson Ugas pulang bah sampai pagi YFM
9: 9 pagi hari gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi guys semua bala peningo kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika ku reka mai kita sama semiang aku di ninur kita jamai tu awak kita ngepun ke pengawa kita sari tu ngau semiang kita patut berterima kasih ke Tuhan ke mana yo ke udah ngintu kita malam ke udah lemai kita mendo hari siang hari tu kita mega patut berterima kasih ke semua pemanah yo kita sambut kita. sampi kita ini. Allah Ta'ala di mana berkuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan megak jadi ke pengujung kami. Kami gagak ni tiap gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu meari lebu nuan ke udah. Ngagak penerang lemedok ia nak maduk mana. Tu megak hari lebu penampak ke mancar pagi. Nur kami tertemu ke kubur nuan. Dah puang lebu temu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nak ke mana, leperinduk nuan mengkang belam moyo. Sampai itu, pintak kami, nama anak nuan Yesus Kristus, tiap lepas kami. Baca kita pagi itu, dia pergi aku dari Injil St. John bagi 6, berengkah dibaca buat ayat 25. Lebuh sidak nemu Yesus di seberai danau nya. Sidak lu berjakuk dengan dia, pengajar. Kemain wan datai ditu. Ko Jesus nyawut sido. Nga benar ku mandah ngi kita, kita ngigo aku. Bukai laban kita udah mendok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai ti nemu buruk. Tam kerja nguliah ke pemakai ti tan. Ti meri pengidup ti meruan blamoyo. Pemakainyo dekat beri anak mensio ngagi kita. Tambahlah talo ti apai udah ngasuh yo ngerejonyo. Sidok lu nanyo yo, namo utai ti patut kerja kami, ngamik kami ngerejo peneko Allah talo. Ko Jesus nyawon, tu utai ti dasuh Allah talo kerja kita. Arab ke yo, ke udah dikirum ke yo. Sidok lu bejaku ngau yo, mti piyo, namo tando terkot beri nuan lagi kami, ngamik kami medok lalu Arab kanuan. Namo tai terdekat kerja nuan. Aki ini kami makai mano di mono puang, munyi tu dah tulis, yang merik sida ruti dari serga, kedempok sida. Jesus lu berjaku ngake sida. Nggak benar ku madah ngake kita. Bukai Moses kemerik kita ruti dari serga. Tang apai aku, kemerik kita ruti di benar dari serga. Leban ruti ialah talonyo, ia kenurun dari serga, lembri penghidup ngagai dunyo. Ko sidok berjaku ngagai yo, Tuhan, beri rutinyo ngagai kami berari. Ko Jesus berjaku ngagai sidok, aku tu meruti penghidup, barang sapo datang ngagai aku, nak agi lapar, lebarang sapo arap ke aku, nak agi awus. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Sampai kita Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami nuan kengagok kami mensio ngas semua tai dalam dunia tu nuan ku dah merik kami penemu kita ur kena kami ngelalo nitih ke penekok nuan beri kami pemerti hati ngamik keulian nitih ke pemenar lebih menggok penekok nuan pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio. Dalam dunia tu kelebih lagi ke mesio kena penusah jamaya tu. Sekali kenyok ke tegal perang tau ke tegal penusah bukai. Kami minta nuan Tuhan ngintu setengah mata ke semua mesio ketusah jamaya tu. Sebab kami mangai ke pengarap kami benuan siku ajo. Ti Tuhan serta apai kami tu disergo. Kami sampai ke semua menua dalam dunia tu. Kelebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemegai kuasa, ngambil kulih hiriang serta berkat arinwan. Sida tak boleh ngiriang alung maik pemansang ke menua kami. Sampai itu pintau kami, nama anak nuan Yesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama nuan, datai perintah nuan. Jadi mai penekok nuan bakal dalam surga punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana nuan ti mampu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Kau keberkatlah talo apa yang nak ngeruwal kudus nurun atas kita, sari tu. Lekeblamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42. Mugulai ngobala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung kuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu kena kita gawa. Nayong gapawang burung tamuda balik rimba. Nentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita sarta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Bas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima. Najuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Nak ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpujung ya Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemuli itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita itu. Awak keria manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: culi atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Woi, nak mau tanya?
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda?
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu-pintu malam.
1: Bah, yo. Mama terkenung. Haram, lupuk tu.
2: Ada eh, terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, main umpah.

0: YFM Sebulan Sejalan.
1: Dua Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya.
3: Oh.
2: Sidak ya auto nemu berjakuk kau haiwan peliharaan sidak ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakuk kau mayau, nemu berjakuk kau udu, nemu berjakuk kau ikan. Nemu hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cita. Kalau mendak Cat Whisper yang ada cah.
2: Cat Whisper. Dr. The Little.
3: Ya kan nemu berjakuk kau jelu cah.
2: Nah, bukan nyak ya. Nemu berandau kau jelu. Tete di rumah. Kulai gawak. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat cah. Anak aja. Ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
2: Nya sebengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bukai cha. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti menungan jual cha.
0: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Selamat pagi, ingat gaya Bala Bujang Ulu Sungai kita pagi tu. Temu pagi kanya benuang ngabas pukat meh. Okey nama temu pagi udah ngabas pukat ya ke ditanik kemari nangi ke bala sida ringian ya ke bebuak celuh punya dulu ngabas ke kita. Nama menjadi putih mata wai lah banyak. Okey pengarap pagi YFM lagi segulai sejalai ngawa kami 35 minit dan limpas area pukul 6 pagi agi ngelalu ke peningal semua ti segulai sejalai bawa pengarap pagi YFM lalu pihak mega selamat berjalai ke pengawak ngaga kita semua kul pagi ngagai bala waden asrama teka waden ya ke nyaga budiang nang ngiranya tadi budiang nembia sekolah tau kenya tadi budiang pelajar sekolah tinggi rapanya meh temu-temu pagi tu nembia udah nurun ke sekolah jadi tanggung pawang kita meh mersa dulu nyangkanya bisi suyes nak dipadam tau kenya tadi payap nak dikunci ha tu memang ya bala sida waden tadi beciak kenya lalu berkenang ke ha waden asrama terkenjaga budi yang tu tadi tu berita ya aku mesti jadi ya pada aku hari ya Facebook berita RTM Sarawak ke alai pengawa Nur Milia sidak ke kalak gawas sadu jadi warden full time ba institusi pendidikan Majlis Amanah Rakyat to ke baranya Siti Cara ya ke bunga benar Nur ngapa ya julu ati sifar buli to ke sifar menyati ke pangan diri di nyadi ba budi yang jadi perang ke dikeluar ke sapit menteri pemansang menop sisir ngopi yang gawal ya Dato' Rubiah Wang madah ke pengawa Nur nyiri ke sidak tu inya Siti Ari inisiatif yang ke cukup kreatif nulis dagang pengawak tim nyati pangan diri tu tau ke buli terus nyadi lalu yang mudah ke marah dekat ni mak sawup ia ke penuh hari apa yang naik kelimpah hari ngatur meh macam program pemerhati hati serta pia mega nur berat ke penyalah boleh tak menyati pangan diri tertari nyadi ba institut pelajar ti di pegaya lalu ko yang madah ke dalam berapa ti kes ya kemit sebelah tu mahiwah macam udah digagak nyeng kau mah nur nekan kaki aspek madah ke pengawal menyati pangan diri tersalah lalu tamrit perhati 24 jam ngagai semua balan nembiak ya kemisi belajar ba mata pelana sains mara MRSM ngapemga institusi pendidikan mara ibahma lalu bab dalam terang berita ya dia Dato' Rubiah Wang madah ke kelimpah hari apa yang naik ya ke tegut berarti ke pengawal tu dia warden ya ke dia tu yang tadi warden ya ke nang ya 24 jam berarti ke

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang nak hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke bulan belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 punya kepada bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan

0: program siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni ke kuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tak ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, betulnya. Bah, bekeni ku kan anjung ya udah nyok dah. Adi ngenak fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, tidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
4: Mengetahui ke pesan ke mesti dikirim peninggal ke terubah tu pesan pemati ke dikirim Lucas Anaili. Jadi ya pesan tu tadi menuju ke pembelayan ya ke dia barumah Festin sekarang pemga bala ya ke sama semakai ngau lubuk bukut bekebala rumah singan rumah semuli rumah galan rumah langi rumah Peter Dinguan rumah ati sungai bawang rumah jenggi ngau kebelayan di Teranan bekebala rumah Dika sungai anak rumah Diji Wong Grama rumah Lunian Ulu Bawang pemegak kebelayan Kediau di Selabiat Kelabai Tabau Berdengan bala kebelayan ba rumah Dagih Kuala Belengian Tanjung Baru anggota kebelayan Kediau di Sepudun Setayah Kenalah di Rintai ke Ritu Ti Ngelala Guru Anak Layang tahu ke Apai Ili. Jadi pesan tadi mudah ke Guru Anak Layang. Guru Anak Layang tahu ke Apai Ili. Udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang Guru Anak Layang. Niang Guru Anak Layang tahu ke Apai Ili tahu. Dekat dia sengai malam mayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6. Pak X rumah Jarau Anak Layang tau ke rumah Mina Pangkalan Tuna Sungai Bawang ya ke dia tu sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita tekan mu sili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngagai nombor 011-2185-8542 tau ke ngagai nombor 013-3397-067 dan baru pesan pemati kedatai hari Lucas Anaili ke pagi tu jadi pesan tu mada kaki ia dari Guru Anak Layang tau ke Apai Ili udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang Guru Anak Layang tu dekat disengai malam ayuah malam tu lagi malam merimpat 11 hari bulan 6 ba ex rumah Jarau Anak Layang tau ke rumah Mina Pakalan Tunang Sungai Bawang ke dia tu lalu yang tau dekat dia anjung pergi lah pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita banyak ketemu sekali lagi kawal dengan penusah Batu tau bertanya dengan Lucas Anaili tempu ba nombor 011-2185-8542 tau ke ngagai nombor 013-3397-067. Lalu ngelatai ke pesan yati kedua. Setiap ke pesan pemati ke dikirum Roslin anak jana ke pagi tu. Jadi pesan tu menuju kebelayan. Ya ke dia balabang. Kelebagi balabang rumah Radin. Rumah Paling, rumah John, rumah Dayuang, rumah Iti. Ngar rumah Satiang. Balak ke dia bak rasan kemana. Rumah Robert Suai, rumah Sugai Lemawus mempunyai megak balaya ke diau bak numpu Jalai Ulunia, rumah Igar Sungai Sebetau Sebawah, rumah Serakit Sekutan Gelam Sebawah mempunyai megak balaya ke diau Basmanjai Jalai Bintulu Miri, kemudian ia ke diau berumah Muris Teluk Batu Undang Tabau Tatau, rumah Rebaya Lubuk Pas Tatau, rumah Jampa Ulu Belugai Kakus Tatau, rumah Tiut Setulan Kuala Tatau, rumah jau rantau belak tatau bala baruma asan sungai kelenti rumah pada ngok belayan ke dia baana betungkat ngau ya kenalah di rintai ke itu tinggala Joseph Ana Binsin Duruang. Jadi pesan tu madah ke Joseph Ana Binsin Duruang. Joseph Ana Binsin Duruang udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang Joseph Ana Binsin Duruang. Niang Joseph Ana Binsin Duruang tu dekat itu bala mayo baruma acoy batu 18 jalai Bintulu Miri ya kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke Pendam RC Setia. Kita akan mesti lagi kawal ngau perusahaan batu tahu tanya ngegaya Ruslin dan bini ni yang tempuh dan nombor kusuang 16 879 4456 tahu ke ngegaya tuan niang yang jana nombor kusuang 12 8078 363. Nanduk baru isi pesan pemati ke datai Ari Roslin anak jana ke pagi tu nyari pesan mudah kelaki ya ianya Joseph Ana Binsin Duruang. Joseph Ana Binsin Duruang udah nadai kemari hari 3 10 hari bulan 6 lalu yang Joseph Ana Binsin Duruang ni yang Joseph Ana Binsin Duruang tu dekat dia senggai bala maiwah baru mah acoy batul 18 jalai Bintulu Miri kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke Pendam Roman Catholic Setiam. Kita kenyakan mu sila lagi kawal dengan pengusara batu tahu bertanya ngagai menini yang tempuh ini dari Roslin bernumber 016 879 4456 tahu kengagian tuan yang ianya terjana menomor 012 807 8363. Nguyen ke pesan kenangkan ketuanya pesan pemati ke dikirim Merian Ana Gemam. Jadi pesan tu tadi nuju kabam belayan ia ke diau bawah celuam bawah burak pemegak kebelayan kriau basegan sebawah Bintulu kebelayan di Sibu Seratu ngau yang kenalah dia rintai kerito tinggala Sylvester Sumbang Anak Linggan. Jadi pesan tu mana ke Sylvester Sumbang Anak Linggan. Sylvester Sumbang Anak Linggan tau ke di kangau orang nama apa landua tau ke apa liba udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu ni yang Sylvester Sumbang Anak Linggan ni yang sudah sumbang analigan tadi dekat itu bala maiwah kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi pegila pagi hari 5 12 hari bulan 6. Kita ya kirim pesan kita datai ngesah penusara batu ngagai rumah niat tumpu yang nyaba jalai dijah sebakuang. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai landua bernumber 0137786259 tahu ke ngagai Sabrina bernumber 0139859795. Nando baru pesan pemati ke dikirum Meriam Ana Genam ke pagi tu nyari pesan tu mudah kelaki ya nyanya sebisa sumbang analigan sebisa sumbang analigan tau ke dikangga orang udah mau apa landu tau ke apa liba udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu niang sebisa sumbang analigan dia sebisa sumbang analigan deka dia senggai malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 bawa jalaya dijah sebakuang sebedau ke di Anjuang pagilah ianya pagi hari 5 12 hari bulan 6. Kita kenyakan musi lagi kawal ngau perusahaan batu tahu bertanya ngagai landua bernumber 0137786259 tahu ke ngagai Sabrina bernumber 0139859795. Nangkan kerja setiap mega pesan pemati ke dikirim Rowena 26 bina anak entang. Jadi pesan tu nuju rumah ya ke Semakai Merabat baka bapa tulintang nang ngejelau luba baru luba lama nang ajau ke surai dabuak lalu pian menuju ke belayan ya ke dia bekeruan penyelanih kibak pelawa jalur setambak ilik setambak ulu rian batang jelau atas bengai kibak bengai kanan kusiang tebalau nanga ajuang melayu ilik nanga padiah bulu hantu kebelayan ke dia baru masuli lubuk bunat belingian rumah dagiah anak jamiat kuala belingian rumah enggak anak rantau kemena rumah utal jalai bi miri bintulu ngapain enggak kebelayan ba rumah panye buat lubuk bukut rumah juki batin 19 jalai selangau muka kebelayan ke dia di kucing bintulu miri juhur sabah bernado salam ngawi yaknalah di rintai ke ditu jadi ya pesan tu tadi madah ke entang anak merbai entang anak merbai tau ke apa bina udah na diary 2 tu tadi 9 area bulan 6 lalu niang entang anak merbai ni entang anak merbai ke dia sengai malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pergila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Kristian Anglika munggu sabuat balaya ke ngelala atau ke pesan demikian datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah kosmos meribuang layar betuang lalu kanemu sile agi tau bertanya ngagai nombor kusung 168-083-244 tau ke ngagai nombor kusung 168-531-538 nandu baru pesan pemati ya ke dia kirum Ruina dua balik nama bina anak entang ke pagi tu jadi pesan mereka kapaya yang tadi entang anak merbai tau kapaya bina dan nadai kena hari dua tu tadi 9 hari bulan 6 lalu niang entang anak merbai niang entang anak merbai tu dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagilak pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Anglika munggu sabuat. Okey, jadi kebelayan ya ke ada pesan tau ke ngelala diminta sampal ngesah nusah rabatu ngagai rumah kosmas meribuang layar betuang lalu nanti kita akan nemu silia agi tau bertanya ngagai nombor kusung 168-083-244 tau ke ngagai nombor kusung 168-531-538. Pesan kita ia ke 5 pagi tu, setiap pesan ngeta sulit lalu ngelumbuang kerikirum budiat anak jantai, tau ke apai Josh, tau ke apai melinggang ya. Jadi pesan tu, nuju kabar belayan ia ke diau banang agak kapit, nangi bau kapit, nangga lajan, ngopi mga bala ke diau bayaran suung, baliah kampung setusah Sibu, Sibu Jaya ngau ia kenalah di rintai ke ditu. Tinggalan yang tani anak agas jadi pesan madah kemauan ngetah sulit kena yang tani anak agas tau kindai jos tau kindai melinggang deka diatur lalu malam pengilak malam 5 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 tembuk pengawak ngetah sulit deka ditampuang pengawak nyuak ke terbalu lalu kabar belayan ke ngelala dipinta ngulu pengawak tu ia ke dekat diatur ba Jalan Camar 1A1 nombor 1B Sibu. Okey, yang sekali lagi tahu bertanya ngagai Jos anak budiat apa nombor 0189902677 tahu ke ngagai Kristina anak budiat ba nombor 0116386674 nanu baru pesan kita sulit lalu ngelumbuang ke dikirum budiat anak jantai tahu ke apa Jos tahu ke apa melinggang ke pagi tu pesan malah ke mama ngetah sulit ke niang bini ya, hanya niang tani anak agas, niang tani anak agas, tau kena jos, tau kena meninggal, kak diatur, lalu kena malam pergilau, malam berlima, 12 hari bulan 6, pengawak nguan ulit lalu, ulit adekak dia kertas pagi hari 6, 13 hari bulan 6, lalu tembuk pengawak ngetas ulit, ditampuang ke pengawak nyawa entah balu. Okey, kebelayan ke dipesan, tanda tayang nguluk pengawak tu, ya ke dekak diatur bahak Jalan Camar 1A1 nombor 1B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai jos anda budit menombor 0189028877 tau ke ngaria Kristina anda budit menombor 0116386674. Lalu nguyang ngaria pesan ya ke Siti Tau ianya pesan ngetas ulit ke dikirim kamis anak renang jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke diau ba skayu aipoi menalun dengan silai kapit bala ke diau balimbang Brunei Darussalam sibu bintulu miri ngawi ya kenala di rintai ke ditu ti ngelalon yang payet anak meguang pesan madah ke penguang ngetas ulit ke niang payet anak megeweng dekat diatur kena kalai malam pergilau malam 5-12-16 pengamak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6-13-06 bala kena pesan kena datai nguluk pengamak tu ngagai rumah Simon nanga sepanas sungai Puai Kenawit lalu silik lagi tahu bertanya ngagai kami sana renang bernumber kusung 111-2132-365 tau ke Angge Martina anda renang ba nombor 673-881-4294 nando baru pesan ya ke datai hari Kamis anda renang ke pagi tu madah ke penguang kita sulit ke niang indaya yang payet anda megung dekat diatur kalau kena malam pergilah malam 5-12 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6-13 hari bulan 6 bak rumah Simon nanga sepanas sungai Poi Kenawi sila lagi berkawal ngau pengawal tu ilak kita tahu bertanya ngagai Kamis anak renang bernumber kusung 111-2132-365 tau ke ngagai Martina anak renang bak nombor 6-7-3-8-8-1-4-2-9-4 lalu pesan ya ke penduri sempat dikenatai kami bawa pengerap pagi YFM pagi tu hanya pesan angin tu 100 hari ke dikirim durian anak cerami hanya dia pesan tu tadi nuju ke belayan ya ke dia rumah birai nangga mengiliang rumah berawan nangga setapang rumah sambau nangga mengkak rumah Semana tutung ulu rumah guyu nangga ukuam rumah juni nangga setamang bala ke dia berumah nginang rantau kemaya manis rumah tinggal lubuk pantau rumah bada nangga taluang rumah kanyong keranji kebelayan ke dia berumah nyambar kacuang serubah ilik serubah ulu pemga bala babilan tu lemana nangga penyembat rumah ulin sengkunyit rumah jawa nangga kapulu rumah kandang kapuili ngopi mega bala kedia baru malinga lepo mawang bala ba skim pendapatan semula P1 ngau P2 batang ais tak kabelayan kena uliah di rintai kritu serta nuju simai anak sunua balimbang ngopi mega rukiah anak lampun ba lambir miri yang dipesan tu mendak mawang itu 100 hari kena yang labani anak janting yang labani anak janting deka di atur kena 13 hari bulan 6 ya hari 6 tu lah berumah andawi nangga jelo lubo antu kita akan nemu sila lagi kawal ngau pengawat tu tau bertanya ngagai durian anak cerami tu pun nombor kusung 1341079914 tau ke ngagai mujang ya okey nanya nando baru isi pesan yang ngintu 100 hari ia ke dikirum durian anak cerami ke pagi tau yang dipesan madah kemawang itu satu hari kena yang laki ya yang labani anak jantiang yang labani anak jantiang dekat diatur kena hari 6 tu lah 13 hari bulan 6 baru rumah andawi dan kejelak lubu antau kabar belayan ia ke dipesan bisa datai lalu kita akan musili lagi tahu bertanya ngagai durian anak cerami tempuh bernumber 0134107914 jadi nyerakak kami ngetai ke pesan berat bak awak pengerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu
3: ya gina pun pesan ke BCD kenatai ke kita ngagai YFM kalai pesan ya
5: nyak sehari tu hari minggu lalu kita dikubur kena pagi 10-11
4: pesan ke 25 kemampian ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu
6: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Angkai batuk baru ga?
8: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
7: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
8: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
7: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
8: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
9: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
5: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
9: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
10: Pengerak pagi.
6: YFM.
11: Tu meh 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
12: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
3: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nama ya, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
3: Mesti kapsi janik, wajib. Entah yang nama dah ke janik masa nama. Nama janik itu ya, menyo, Cak. Janik kampung, janik Cina. Jadi sambas, tak ke jadi dalam puat, mau jadi lepas jadi tierna. Terbayar tetak jadi.
2: Okey.
3: Sudah tetak jadi. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemautai dini gak bawang mesai lengan.
3: Bawang borak mesai lengan. Ini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat. Ya. Majak yang lagi kita tahu di sumai. Ya.
2: Oh, ke mana? Ke jadi yang terjun bakali ya ke dar tuang.
3: Oh, ya mesti kita tanya ke tuang ya. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak nanti kompresori nanti bisa lu buat mesin baptis sirap kemimit kena nguliah ke bawah renguat ya nanti nanti halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kapala lalak
2: udahnya
3: ujung-ujung empat
2: simple
3: resepi itu cak
2: aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena papan anjal cak.
3: Oh nanti optional
2: papan anjal kah
3: nanti si papan anjalnya
2: tongkah apa tebiang namanya
3: tebiangnya lambung buang ke jenis yang nyari atas cak ke baru maka ya kerupuk ya mimet lagi air tanya cak nyamai lagi saya ya kena nanti ke kualiti daging
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi, dia suka menabur ke berita pagi hari 4/11/2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak berjalan ke dua buah projek Daro, bisik potensi nyari ke penyungkak pemansang ekonomi baru. Projek pemansang gagal dua buah sekolah di bagi menua Bintulu, udah temu di berjalan ke. Sekolah SMK Julau 1 diatuk nyedia ke pelajar PUM 6. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek nangkir pasar Daro Rengat 2 dengan jadi penyungkak pemansang sosioekonomi bak kandang menuanya. Projek tidak berjalan ke upis pemansang gau nyaga tanah LCDA-nya di Pelabak Tebu dalam bulan 11 tahun tu. Sopit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projeknya sebagai ari inisiatif Perintah Sarawak dikena degap ke pemansang sosioekonomi menua pesisir. Tuju berjalan ke projek tu, ianya ngebuan juluk dekat nyedia ke perengkah guna dagang tip modern lagi serta engkeman. Projek tu udah nerima sambut ke cukup manah. Lebuh semua 20 unit rumah kedai 2 ringkat serta 10 unit kedai mini 2 ringkat udah dibukir semua. Pemansangnya mandang ke potensi Daro terus mansang yang dipalan penumbuh ekonomi kebaru. Dato' Amar Awang Tengah madah munyinya udah penemuai ngabas tabak projek anjung usahawannya di Daro. Dulu lagi harinya Dato' Amar Awang Tengah berjadi pengerami nasih tanah projek anjung usahawan Daro. Ia badah ke projek kebungkus 6 juta ringgitnya dekat merit penguntung ngagai lebih 20 ikut orang dagang benua tu. Projek tidak berjalan kenya disadang temuk dalam tahun baru Siti Nyinila. Ia badah projeknya dipedak oleh nyawup negap ke ekosistem dagang serta nambah ke penyampau orang dagang benua tu ngau masuk aktiviti ekonomi. Udah temuk ilak perengkah gunanya dekat dikenak berjalan ke mayu macam program pemansang orang dagang. Dato' Amar Awang Tengah madah ke perintah menua Ransiang nyedia ke perengkah guna ngau suku

Jampat Bandar berguna Kelangor Tip Berurun serta kerjasama ketegap hari semua orang. Tu megap berguna ke juluk dikenat numpu ngagai semua pengawak tidekak di pejalai ke. Nitiah ke penerang hari Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi dengan sitik penerang Facebook ia padah ke pengerang siang berjalai ke pengawak tidak getu hari semua raban berguna benar kena nentu ke agenda pemansang buat pilih mengeri oleh di pejalai ke ngamujur. Kelimpah hari dekat merangsang penumbuh ekonomi serta gangkat ke kualiti penghidup ngau pengelantang rakyat di serata menua. Berubah ngaunya, kemari ia megat nguluk awam ahli lembaga pengarah upis pemansang koridor wilayah Rekoda ke-17 kediatur bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Awamnya bertuai ke Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat Mara bergulai ngau Maktab Rudah Sains Mara MRSM Kuching dekat Ransia ngangkat ke pemanah pelajar di Sarawak. Sopit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke atur pengawaknya. Tidak berjalai ke macam bengkah program kemerimpas tinggi ngagai tikas dunia. Ia madah sekedar program radagang biak School Wide Enrichment Model ULUL Albab ngau STEM Excellence. Programnya jadi tunjang kena ngangkat ke bakat serta ngembiak-ngembiak dagang di menua tu. Ia mudah ke peluang kebesai majak deberik ngakai bala nebiak Bumi Putra dari Serata Sarawak. Kena tentu ke sidak boleh akses ngakai pelajar berkualiti serta boleh bersemekih bak renggat antarabangsa. Datuk Rubiah Bansud Kerja Kutuk, bak pengerami nyuak ke anugerah pelajar nyulut SPM 2025 MRSM Kuching. Genang perkara berkaul pengawak Nyiri Siku X Dadu gawak jadi warden penuh bab Majlis Amanah Rakyat Institusi Pelajar Mara jadi atur ke berguna bab pengawak nyapai target Nadayagi Kesbuli. Atur pengawaknya sebagai hari inisiatif proaktif kena nagang Kesbuli hari kemajak jadi. Yang badah ke Mara megak udah nerima kerjasama penuh hari apa inai nemiak kelimpah berjalan ke macam bengkah program ngirik pemertiati gau matau palan pelajar. Ajapan bisik sekedar kes miet nyadi sebedah tu, mayuh macam cara proaktif udah dipejalai ke. Tunjang kau mengemerat ke pengawak nagang, merik pelajar serta matau terus semua palan pelajar MRSM ngau mara. Kita itu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus, RYFM. Projek ngagak dua buah sekolah dibungkus RM100 juta udah mujur tembuk di bagi menua Bintulu. Projeknya mungkur pengawak ngagak sekolah SMK Samalaju ngau sekolah SK Orang Kaya Muhammad. Engineer UPS Kerja Raya Sarawak bagi menua Bintulu, Insinyur Lau Sihung madah ke projek ngagak sekolah baru SMK Samalajunya bungkus RM57.6 juta. Sekolahnya disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartus pengajar, 2 buah blok asrama ngau megak perengkah guna sukung kebukai. Berbang ngaunya, projek sekolah SK Orang Kaya Muhammad kebungkus RM47.7 juta digagak bak tabak baru serta disikap perengkah guna moden ngau rampak belajar ke kelebih kondusif. Pengawak nyerah kedua-dua projek sekolahnya ngagai upis Menteri Pelajar Kediatur kemari bak sekolah SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Berbangalnya, sekolah SMK Julau 1 diatuk ngau rasmi nyedia ke pelajar pemenam. Kenyawaria ke ditumbuh ke lebih 60 tahun ia kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meluan, Datuk Roland Duat Jubien madah ke pemansangnya kena negap ter akses ngagai pelajar menua pesisir. Ia madah ke sekolahnya bisi nyedia ke perengkah guna ungkup nemia hari SMK Julau 1 ngau SMK Julau 2 ngagai nemia ia ke masuk pemenam. Sebelah tu, nembiak hari dua buah sekolahnya patut nganjung anak sidak nampung pelajar ngagai SMK Merandung. Ngau gayanya, ia mutar ke isu penanggul hari sukut ungkus ngau logistik ngagai nembiak serta apa indai. Datuk Roland Duat kemari merik awak bertemu ngau 98 ikut nembiak pemenam bak sekolahnya. Upis Pemansang Bintulu BDA nyerah ke zakat kebuliah RM1 juta ungkup tahun 2025 ngagai tabung Baitumal Sarawak TBS. Ceknya disuak ke General Manager BDA Dato' Muhammad Yaakob Kari ngagai Presiden Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha tinggari ke TBS. Ngawak nyerah ke zakatnya diatur bak kompleks Sri Pertiwi di Kuching kemari.
lalu di Kemata ke Premier Datuk Pat

Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. BDA madah ke pengawak nyerah ke zakatnya ngayan ke pengeran siang sida kemajap jalai ke tanggung pengawak rama ngau nyaga pengelantang rakyat. Carnival Gawai Redeems 2026 diatur kena meri terima kasih ngangai bantu Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ia ke semampai meri sokong ngangai pemansang komuniti bidayu. Chairman Pengatur Datuk Peter Nansian Ngusi madah ke karnivalnya tahun tu beramai ke jaku a tribute, honor and legacy for the people. Nyak tanda pengangkut ngagai premier, ia guna merik maya bantu ngagai pemansang infrastruktur, peluang ekonomi ngau negap ke komuniti bedayuh di menua tu. Karnival tu ke dekat diatur berlabuh hari 16 ngagai 18 hari bulan 7 tu ilak, disadar dekat mata kira 5,000 ikut temuai. Maya macam aktiviti di Perambu, yang kaum pengawak mandang kebudaya gau berjual ke pemakai. Kelimpah harinya, pengerami makai lemai gala bergulai gau premier dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tu ila Babidayo Cultural Village di Bau. Kena ujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Pengawak berjalai ke dua buah projek daro bisi potensi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi baru. Projek pemansang ngakak dua buah sekolah di bagi benua Bintulu sudah temu di pejalai ke. Sekolah SMK Julau 1 dia tu nyedia ke pelajar PUM 6. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai, ari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud begulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Mudahnya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Usai bising letak ke batu pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah rinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Usai ngau binia dijamu bak semengkiah pengerami makan lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besar bekerjang ke Sibu sedang mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau ke cukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemua itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Ko lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak uliah di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.